0: inarunila. Weiri tiniru, anisuada imihin lagari titida nanigi. Busengu baitina hamuga lunginye labugena inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redeiti meha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirangani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun bama.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha farama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
1: Nyebi ba dame na chile de dali kia. Aba le tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madilin ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
1: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
1: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
1: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungyu won, lidanye lugunda. Birumanyun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
1: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun lea digu balin.
1: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilidage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
1: Hameha mama bayi numutunia. Narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
1: Mama nani kuhuguya. Nyini balariye wagua hon. Lirahi bunyu le wimabai.
0: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaias.
1: Lausu gibe hama ladika wagua Israel kai sagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai bunyu lararu. Ligibu usungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama bayi huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanyati Israelina, haafa gubanya lun heresi biruniwa, Casey Grigger Richard Watinha, Laurugo Hagunfluni Lurdu Bungio, Merece Birun Watinha. Kage Wag, Lugundo Mafago Hama, Haricharago, Luagurugo, Hafinha. Hadegade Glaucate Le, Guanergo.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Double a

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Terubei. Lugundo Cristo lebe a voi la gonfliruni valelur do Moisés, aina diga ti lun haricharagun sunha afinha banha luago. Luago haricharagun lau hagonfliruni lurdu larinha hare Moisés.
2: Grige ha agufliru tinha lurdu sun sunna rubei habagan da luago.
1: Lago ti haricharagun grige luago hafinha larinha hare.
2: Maria gaba ti da panigi, kaba amudia selu, pesi rubei barei di tinha la Cristo selu.
1: Marinha gaba ginye.
2: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinha gubai bungyu.
2: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumur guluma ti da banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinha ga lau biuma luago Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha agua rutilire wabure me asal baruba.
1: Ida lubati gayara la agua runilun la salbaru niña ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye ru luago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati ugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme, ka afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habai.
1: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudibadun hatiga aba nechali ha mamanani. Na gainga gudibadun hatiga aba nechali ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dari humatina ha malwa habalina. Arufuda wako na nungwa hon ha manu kathaba inu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabusha hatinya.
3: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnyetnya lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta. Griku wa hamuipu li ibani latari. Auru gali eredera hata gibani. Anibusia tinyagi hafara na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Wanua dirata na sete ni mibu kukiri ya nubaru wa. Hama abu kwa kukiri ya nubaru ya lewa kukiri ule baari.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guana rigadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gu lerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu ru dereta hanigi, ruti agu le marihi tihun, aliga libu.

0: Nemagamas, itrania de Chirumutale.
1: Ariegati Davidi.
0: Rabagolam Lahatne Rusada, Lum Hagu Hakidu, Luhasufu, Darulam Hagu Marie Hamamala, Sepukualam Lagia Naga Lusunda.
1: Nalga the Hati Gueto, Lauhachugra Gunguriu, Haiguatina Funasa, Sunsuina Gubai, Mamalina, Lubaragan Lira. Lau hamaha ron huriyo lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyo lu habihu baila asal baruni, lu hameidi gidunina Israelina. Ahin tisaribi lubai duru lehadigu bai huriyo buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira guhong hamaha bain huriyo buiti maa bai lubai tile lung bai lanuguni hasal barun sun huriyo. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu wairi tilisi ya nuwadi gmarinu buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugi ya hasalbanu ayin ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyu hayabi hama bai huriyu lung harandaru luma bungu ya ida tima lubati dame leheresi biruniwa itara luba keisi asaru ni hadage hilanya ayin direge watu bai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungu ya Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humatia lwagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go lagu buiduti ma huma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun levenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, Anupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei nyabungi, gama lumu derigu dati ginye, derigu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau, lagu derege da la arula bungu hanigi Israeli na murusun, darige dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasal baru sun Israeli na, lugundu tarinha relerenu bungu.
0: Yedi ba asal baru gili sioni, aba mehlegi da rumuriba ni hata ye lani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame le negi da rumuriba ni hafiku.
1: Lagu gano le lwagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumutinya bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay ti human ni duhenyo, lungetere gira gunghungu asun suy na gubay lubungyo, kay siya dagara gudini biwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa uweri guni le lumbay hichuguni, hebe habagari du kaysi lirahanyo bo le, lubaragyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uwara guabe. Kay si humaisturun luago larey ni bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lung uwala niyaba hidangi arita guti luogu aweri sigur lao le lubaybe, lubaragyan lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boibungio lun. Lugundu itara que gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, animama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya guine, lausun gibe wama, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Cristo, anisun wagia, amia guenarigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungu amia guenarigu bafu, won case la busa irun lichu guni lun cada aba. Aya ruhali lubai bungi ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwa digni segun afiyani le wadambe. Aya ruhali lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Cristo hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu la vuriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gu huma huma gua, keisi iduhanyo. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau emeni ni le huagubay, Gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatnya lida hemegeirun, resibi humanya gaweya sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudemibanya. Marita go huma huo go kaisi chutao. Mafaira huma uribani luago uribani luni aba. Afa go huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ti lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luago. Tarinha lerenu bungyu.
0: Au lube yu mafaira gudu negrige logo hariba ginya burene.
1: Arinyaga tiginya bungyu.
0: Ahi lama habai bagaimu ruba ini hum. Ahi maga aku habai ruba tuna hum. Itara lupa badukmu nulai ka gunia busibani.
1: Migira guagda ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragi lira ganya ibe vuribani lau buiri.
3: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragu awama luma le luridun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Maduwe ira huma nikata nika un, hisi ye guarigu huma humagua, lehinsi abuti lu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lurdu bungyu tani har lereru bungyu
0: magamre taba grige maria kia ma fara hapa miwe hapa maria gaba yene logni aba mo madala amege grige bu
1: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lerudu bungyu le arinya gubai
0: Isse la grige pila di bungu kesi fisi ya gua bungu
1: Le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba Ahawa lubai ti hinsi ya habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wabagari du lugundu Wabagari du nyalida lagumu honda Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu Sigu lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Ariye buhali yarafai lula rugadun Ligelunti lubai wigiru ni wadigni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
1: A endebre lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afine tinha frume guado I kate, anya in hibiri debili tinha lida hafine, maigi tinha ui. Le egiti frume guado I kate, mon lumuti una bula la negni le maigi balin. Leginye mahabai legin frume guado I kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wago bi laritagua. Le reidu bi somu veyu, la degi en lu lichu gui nebese lu bungyu, legi bi furme guaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lago egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la degi, ruti gui etengi ni lu bungyu lago kate le gayara bi legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi, abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagaridu nya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagaridu lungu wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, anisun wagia, Waranu baligibugie lun wagusenu, keisi tarinya gulderenu bungyu.
0: Finyutu na logu ibagari liye laria gogorigi. Luago hakutroguba la sun rike nigibugie, ani gufe sateine sun yeyi bungyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Ligie mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun humani kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon guriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larueha bungyu. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. inaro ni lau haruma lasung egi ni ligi bwe bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigi ya lidon figo. Bui timati hamuga lun megi ba uvi, matu divei, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lun ti buagu guana regla ligi bwe bungi. Flese wa tigrigi ya le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani figo won.
3: Romanos capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lagu le buidu bai hon. Mama regulago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira suserati le aburu houbai ti dalerenu bungi lun.
0: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anakupani bu wagua.
1: Sun learia wagubai ti dalerenu bungi luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, lun madigi da gu, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipe guahuma lubai tihuni wagua kei ginye le recipe runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
0: Legia nichibo lubai uwele kune bumu hakana mwanaisha liku. Naremu baginye luwago uwele.
1: Tariha negia lere nubungyo.
0: Gunda kumaa necha liku huwa rahama lumutu na bwingyo.
1: Tariha neginye.
0: Sun necha liku sun furasu alawa hahumwe na bwere uwele.
1: Lariha neginye isaia tida lere nubungyo.
0: Lepipa apa napiku wago hese le lube ilu lakumu dirunia necha liku. Ani emeni kibaluwa.
1: Bungi, leichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun nile nadigi bai napulichi ya ni uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule. Luna nagiba nyala hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida ne seribidun lu bungi. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu luma gi Jerusalengie dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungi.
0: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, gwe toti kei gumula li la nuwadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon, agora batina nasa gano bisidão da melanidin espanha, larigue me arija nadin, lan lun, wagunda aragon wamago amurusunro, agora batina lun, hideragubad na lan, luago no yesu. Ahingueto, neibuga Jerusalém, barin na catehon, waduhanyo, luigue Jesu Cristo nye. Lugundo waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalém banya. Harita guanya lago buidula lun ha digni kate le, ani richatinya, lugundo duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundo itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hamaha maabain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyatinya ha huriyu lago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lago hinsin habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lago hinsin nila lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidu bon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le ta childeru humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila niduhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubaiti hon, animamarigu au, Sungiye waduhanyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hinsie bainu, le furumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lu nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninya lu rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabu iga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanyu. Busugwa humahungwa lau chuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da haubai hun. Disa huma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu, hongwa guanarugu heseri bida. Heyeden ya tigirigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai mama lun le uribabai bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun lagu mafia kurese binila wabude me Jesu Kristu mabu iga linya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
4: Auterusiu, leburi habaru gara dato, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureni. Mabuga linye gai hun, naganonye tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve sei lubungiu, Lega yara bei la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva urn lumagen lubaragen lagume senu bou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima bei lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ra gulle hon sun grigia. Luga yara la hafinya u lagu. Gagamba di hageme lubungyu. Uwerigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uwerigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumi etu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aba.
1: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungi huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichugu bai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubei ani ligia agua rubei hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya na funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won, wagie le lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Lariya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chakubwa ni juu hawa chukwa nya au, nagiku kwe kafrenge frende ya luni katana.
1: Kati un hula le chubwa au, ole arufa dahabai lilurudu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lela nabole, adiga lali bungi lichula ubo, lenu libidio niga me au, lugundu linda lichula ubungi, migirun lumuti ye grigri elun, hasubu diruni, lau guanarig lichuhau, lubarege lira, abalaranse unilun, lesefuru ninya, lau hafinye rulagu ugandu buitele, wapurichi abai lele negebe libidio niga au. La diga muriha tinya huriyu milagru, alu hagi hamaba in huriyu lichuau, ahi wagia wapurichi an lagu Kristu, le adara wagubai lau gurua, le abamba dubu achugra guagle, hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu. Ahi ti hon ha, la guaru banyabungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
5: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu lela tigu bi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi an luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun, aba napurichi an ilerenu bungyu hun, malu hatina naganyi runun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye, lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimureha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai grigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ime peru gili titu unaniki grigia, ikie buri larase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyelu.
1: Aba la subu dira gudani bungyu uon lida gilani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu diraisun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkatei gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigaligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungi.
5: Kaa gufuranda hamali belisami na bungi. Kaa gayara abuingarufu tahalo bungi.
1: Gamalumo wagia finyetinya anihi lisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi e servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luegin en nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lung, o ahin inihin lubai megi tilwagu. Lausun maduru na lwagu nikata lida naritagu, mama luegin lira lung madunu badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tilwagu burikata ilubare gieda, aguda ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina mai kada abalo. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bung, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadung, ibiga humali sun le gayara bay habuse iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha, lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo, dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luege weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagraguni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile, luka yaramba ila hafinyeru lwagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu, nireu hinsia tinu, legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi na bagari dun keisi hafinyeti lwagu Kristu, lung haje hani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme, aba meti narihi nikala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi ariho lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li lwagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. le maha wabai luni hada ha mafinya banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li lea digba li figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadugni lun hondaragun lida lidi wabudemi Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni. Le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri le itara bai kei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Lenabusa irube nariyagu hun Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
3: 1 Corintios capítulo 6
1: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunye le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luege. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricho banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudiragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahin gweto, chibaba lihifigo, haruma gdawadu, richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigbe ilani bungi usifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gie egini uragirgu, gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani, ladugun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide zisan hon lwagu libiri la lugubu kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugubu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun lwagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lwe ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lwe hagubu la diga damichi, anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo lwagu hagubu gwanarigu. Ibidi ya tifunage hun lwagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uvuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hija gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasi nyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigni, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigi ya hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lunu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari, hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme, luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu, ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu kristu, anigunda atilun lasigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai bariwa ti kei sandu luegye taubadna lumari to afinye bau lwagu kristu. Wuri ti to mafinye tu bariwa tu kei sandu luegye laubadna tumari le afinye bau lwagu kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busailu bai umari le mafinye bai lwagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luguyeri, lun ti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. aingin aguara lung aba le merese binu lagle seine tuago loustanu rede lagine itara. Me bere se wati ahen recibi lubali seine tuago loustanu lumo merese binu lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa lugoma din bungiu. Kala grigia luntil redenu lida I gabri le meha gama balini dalle laguna rubai bungiu lung lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungiu bung madihe riba lago lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lung labule meja uboago dan le laguna rubai lung la finyeru lago Kristu gidali luai lubafu figo lung le seribi dun lua bule me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mao bai damu ni lung aba grigi obuwagu dan le lagua lubai lung li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubai te niduhanyu. Reide huma li gibugye bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagua lubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la dega aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figou ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusu urgali dan waba luma gye lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilani na ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyuta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun lagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun lagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani niahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wago bai haritagua lwago buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani niahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun lwago mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sunwiwa agirila. Ahen owe tumari, gayarati tamaridu luma le tabusa irun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihi la lani bungiu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto nadimo ni halwa gwegini le adagara wagduti hon gwario. Inaro ni lwa winihi la subudi wada. Gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungu. Ain insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa winihi la subudi rung. ibidinya gi lirigulinya lung keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi nile, adagara wagudu ti hong guariwa, inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyu gu hama.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: labugin lurdu ligia luna ganyiru ninya lausun mama nya dina la labugin lurdu ligia luna ganyiru ninya ha mama banya labugin lurdu moisesi rugwat na nungu kai hagia lausun labugin yadna la lurdu bungi kai labugin yadna lubai lurdu kristo dan le hamana ha logo banya finye apa na dugu kai hagia lugajara la naganyiru ninya rugwat na nungu kai sikada habujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi lau furumi e guargo i gabri. Ani na digni sun le luago linsi nye ugano le lanina a salva uninu, lu gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibago tinya, lida aba eibago ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ira. Eibago ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lu gayara baila haganyiru ni le debe ha bungi hun. Sunha aranse habanya lu hebeluru lidon huraru, houchatinya lu madigo hama ni kata le gayara bai, Las nyara gudni hahuderu. Ani hadigni luhaganyiru abaridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luwe lubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichu gubai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna la diga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamago danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yuma hawa maburikate uribati. Kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei si taniago ni lerenu bungyu.
2: Aba hayungi grige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adagwa marichara guni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luago bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai si arufodahani won. Wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luago deregda guala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadigil nyein. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhe hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hon grigia gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le adagara gudun haibidia ubanya lubungi Hong Gwariwa, Hong Mafia nu hadagara gida, mama lubungyu. ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uha me ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uha me eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubay, gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuju lala nagun. Gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha nile buidubay wongwa, lun tiwaloha nile buidubay hong amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Aho la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hoku mele ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humai, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinyago grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu ya tenji luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia uago hatimore hanuago loige neji ni le uago we nichi ka sereme.
0: Ahon lugo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubay lida sungkatei. Mamari ginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunwagu, luma luagu fala humani arufu da ni le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bayi kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungu yu liyumu lugu ginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna ti ginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungu yu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le la dimure ha bungu yu tiyumu lugu ginye la diga lau lira kei sigu bayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gu aba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bungyu wugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digwo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudiru ni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudiru ntiwa amu igaburi luai lira. na birhan ya hun gweto lwagu abakate le sinyabe narinya gu lwagu buidula adigni. Lugundu genege lumuti lwagu adiga lan buri honderagun guribati hun lubare gin hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lwagu dan la le honderagun anihin la farin go hida. Aniya finyati na lwagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lung tinye la farin go hida lung la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri farin go le, dan le honderagun lu heigin lwagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lung. Lugundu dan le la childirun oura lung heigin, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudeme abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugugu le, lende terege lupu yu luagu kufule si. Adika memi humo ikati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, abala nuguni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
4: Kopu le tau divi to, liseini iseri le dara le bungi humo. Le shoulu ruo bai lau nita. Saga me hatu ni, adik humo ilu marita kunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubarage leigu nu fein luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabude me, Hawlumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaichuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesusu.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimuriha ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanuha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau li lulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibiti ya ubafu lun hareida guagadu sanditi ya anyahin resibi tiya ubafu lo hadigo milagro hibi lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye hong hibi di ruti ubafu lun hasubu diruni ahin lumagye lubay sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha aba grigye hibi di ibiha tiya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha anyahin ibiha tiya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagatni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia gamalu monsumbu di kate le aba meme sifiri sandu adugo bali le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kara grigia keisi labu serun gibeti umege guni lida wagubu gamalu monsum umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu sunwa gia la aba meme sifiri wabadi seirua huriyu mama huriyu idamuni mama idamuni sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia mama ligini aba umege gu luagu wagubu gibeti umege guni luagu ain hamuga aringa ugudi
5: mama au libiri ugubu lugundu mama na uhabu
0: mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu ain la hamuga aringa arige
5: mama au libiri ugubu lugundu mama na agu
0: mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu lun hamuga agu la sun ugubu ida linya hamuga gia wagambu olun hamuga arige gula sun ugubu ida linya hamuga gia wirimichu rula libungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu mousta nuti hamuga ugubu la usun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu sinyati larinya gu agun lun uhabu
5: memege iru numutibu
0: sinyati ginya larinya gu ichigulun ugudi
5: memege inu numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai kei mikata, ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni, le anagubu kei ni kata, ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin ha adagu baya milagru, larigin ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstolo gufunagie sungubai, profeta gufunagie sungubai, arufu da tinha sungubai, o di sunha guia adagua tinha milagro, gabafu tinha funagie sungubai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagie sungubai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai te lun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu da guati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya li da kate lani na bungi. Lun lichigun dugu da gohon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la ladimore ha bungyu hiyumru guginya. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimore hon dimore terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimore ligia lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimore ha me hun lau dimore terencha meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun subudi myonsu luma ginyati bungyu. O arufu dhani la. Ruwa mei hala gu afaru tunya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubage la subu dirunu aka la warinya gubay, wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habay nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwa gudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furi ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furi i dunya la lida nani sifiri, gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Katay ti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha, gamalumon lun ti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure i terencha, gamalumon lun ti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure i terencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure i terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya, gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure i terencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hane tida le liburu lurudu.
2: Nadimure aba, hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugi terencha, ani ni itara nebele sebanya nao.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru uginye gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi, aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungiyo, ani nga legiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humay lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le luago tibungyo. Dan le la dimure hon lida dimure i terencha, bian rigu hama grigia adimureha, o urua, ani aban aban la ginye adimureha. lung tigin anihin la aba lung la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginyati lubay bungi ule anihin wagubay lumu mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichuguni lung geririgo lung ti lama nichun le adimure ha bay lung lichugu dang lung ladimure ha. Itara sunhu guya le iyum lugu ginyay bay ladimure ha bungi gayara bay hadimure ha aba lung hafurinda iru sungu bay ragu huguya me gurasu. Ha iyum lugu ginyay banya ladimure ha bungi lung ti hagda agu hungu lugundu bungi aba bungi lanna darangile mama lanna chagagu. Kaisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tina lugundu mahawati lukata ile. Lunti gagamba di hama kaisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligida hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri ha abaguri lida hadamuri afinya tina. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bay hun. Ahe manegu la itara reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungyu liyumuluku ginye. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun lagu gano le meja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be na purci e hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikatei, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gele hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungi, lago lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lago le lumbe la so seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange, viwa ginye chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nuboi gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira. Nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinyala. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni biti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahin italalinya lubai, feridinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gamalumon le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oveni, legia furumia tibai asaruti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hove gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubai laligen me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasaron kada aba lida lidani. Furumia ti meha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun, ligie meha asarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, abame lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Abame lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichuguninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labugion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu leliro bungi labugion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu be yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umada gulubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hon, narinya gunyele lun hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luagu ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labusun ugubu, amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taninya gulerenu bungi.
2: Adam le frente de Buduri, Abba me ha Buduri e Lima.
0: Ahinti Cristo, le guinye giribay lagumun Adam, Abba sifiri le guia le ichugubay ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Lari guinye, Abba me vibihini ibagari le lal nasielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libia ma wugiri le wabureme Jesu Cristo, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu Adam le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu Adam le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyari ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lidan mulusu oura. Lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala li fidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. Lasan siraguba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomwe dadibay lasan siraguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun flerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye vili luban fo owe. Owe ni agaygi bukofu lu baganye vi. Agaygi vili lagu.
0: Figo limi ragu le bay owe ni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragu duni wa lida sumburi kata ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo. Hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwayi narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Waduhanyu ha nyeyibanya. Ahen ginye lunti lubayi nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyeyi. Nachiliruba lubayi ti uburugu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyeyi. Gayara bayti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigye nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni, ni duhenyo subudi humuti luago esu tefa nasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagabri lunheresi biru ni Kristo luago ginye derege guanya la hongwa lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani busenti na lubaiti luginye hicha agun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagi menhagia gunda tina lau hayabi esu tefa nasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungio. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburha nyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi ha bubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukriru, Lungie gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawando ni asufuri huni le, wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye, digidago luma ginye, bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu, saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinyetengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongwa, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun Aba ya hamuga na chilagun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubaye hun, luago nadigubu ila kate le? Harita watunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefenti bungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo le lirau bungi le meme wapulichi abai hun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Cristo la gunflira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungi lida liri Jesu Cristo. Bungi ya digu bay lun deregu da gu wama lida wafinya lagu Jesu Cristo. Ligia nua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isi filisando tida wanigi. Ke isi achoyru ni luago veresi biru bay la sun le laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menun. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lau ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa videra gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagundara guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childu nubai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana guwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali ugano ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jetinya haa, asanzi ragobali lereru bungiu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apulichi hatiwa lau inaruni keisi louna glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varia gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hamagia tu amu girege hun, o gasu wamuri a gara da tu arufu du bani, lubui du wagaburi humagi, hun amu girege kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da tu brunwanyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girege, asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lago itara hinya la keisi aba gara da tu, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luago dubu. Waniagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, luago bungu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, lumage bungu liabi. Lememe ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia lumage bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negu bai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule learichara guagu du baliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu dan. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihen la emenig ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la. Amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa tigun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nuliburu burito laburu habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme lau lani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungiu. Ladega mama wa wogwa wapulichiha, lwagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. gamalumo lidanye wagubu irisini ligia le itarabaike aba soudiru lautimua. Lun larihiniwa luagu lumagin la bungi liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihen da, weri lawa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Adán,

0: luegin lowed na Kristu, arandra huma luma bungiu. Madiganti Kristu ni abafigou, gamal lumon rulmuti bungiu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinha lida aluadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larinha ribungio tina lererun.
2: Chiluti taulo narusutungi nareini bun, aba nonu buni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere guni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun larufutungi lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti walebuna la chugera gun niaba, merede lamu gawadi gimari, uriba. Busen rigutiwa, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyu wagia. La luweni wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege, luma leni kunga. Baihama diva, dehamawa, incha hoati grigia lung heiba haniva. Hereti wawadi gimari, lung bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uago. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inyebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva. Anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lung hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme mutni.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata vie. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguja beneramu yu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebese ile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madunga ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene gugalida sun fulasu geyegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo leichugwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugwa igurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye igurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweniri habuse irun harikiniwa. Abahu dagwa ligia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italinha lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hum. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto lidan ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani abaginye hanegun patiu naugi ganyig dalumutu ani hanufu dagwag dalan larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidiha nau ani aba habaichunile gadunubai lautisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digubani vuribani ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lao nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwe bu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bungi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariye ge naritagun hun luagu kate ile. gumesetun buidu lida irum le asagiru bay, mama iglau hatatirun ondara guagda idevesay. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubay, lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayen itigaba grigye sun le liyarati segun le lumabay, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigye ligye. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubay amu. Lidame amu da anihin bay hama lun hasuturu ni le he mege irubay. Itara luba nyin la uwarani ke itaniyagun lereru bungyu.
2: Migi agotu luma le kibe boyabudu malon guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadigi marilun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudini lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweiri labuserun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubay. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bay ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bay ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin Keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyin la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanihan relerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun budeme tina.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara bayla hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubayirigu ilo le abu nubay. Aba me laweri da guduni bungi yu murusun fulese le hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weyi bay etengiruni bongyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemegiru bay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongyu lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bay adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufude tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bay. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bay. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubay nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru dan le huma nubay, meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege iru bay nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bay la lebuna, apanta hani le nuwagu bay lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadiga meme bay le nadigu bay lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bay la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun, hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guanarigu lungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. lige ginyeti hafama rubai ha eseri bidubanya lum kei sigrigi ha adigitin buiti. Gama lumu, la chili rubaveyo lum heresi biruni le hadinabe, luago buriba ni le hadigbe. Nariya gunyaya hon, uwa la niaba arita goti luago la diga la, lili la nao nadimori habe hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lum nadimori ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusu. Dan le nadimori ha buitin uogwa, madimori ha tina kei ligabri la dimori ha Kristu. Nadimori ha kei hadimori ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arupuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigiti na aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luwagu luwadi gmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencha dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga. Redi hadina maromugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihiru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate le, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lun sunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua. Lau sun lira. Nabaga da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. Au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu. Bungu rugunye asubudirei. Nyein sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luwiri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wiri, sigu lau larihinina, o sigu lau la le lagambu bai nariyagu. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bongi yuna usielo, dari hamuga lu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia, lu la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma na buri ya mekristu lu, lagida unisandi ligia nuai, Lania gana bure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuiti witi lira rumba watu niso asufiruli. Witi mati lari hii nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili. Lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda aruba lau debili. Anabuni, mege, eiba honi. Luma buri lere guga le nasufri rubai. Luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredum. O sera dina kei aba ibidia guatao, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe adimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini, Luma milagro wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi. Isanigo, ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lida anyahe arinyagu tinya Luago abrigdananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa malibe niduhanyu, hisi nyatinya nu, warinyagu nyolunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe nituguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua, Lau gimugo, igani, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagagu. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budagudunina, hiduhenyu luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hiduhenyu, lau panto, luma lida, chagagu. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin Anyahe lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyesu humo, veridi numuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun, asansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nania gunyanya honsun ha, asigi rubanya adagu wa uribani. Lagudame la nidi bisidan luagulurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua, ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungiu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin, gama lumu luago lubafu bungiu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Ariago huma hungua, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gua huma hungua, ibide de san hun luago anihi la Kristu hida, ahen gubairi guburiba, lidin hun, lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won, lida bai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won, lidan bai wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bai la le buidu bai lausun hamuga, veredenun kei hamuga vuribati lidin won, lidan bai wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inaruni. Luidigi luagu lufulese inaruni. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here hubai. Ani wafuri da memeba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauserunu segun ubafu lelichi gubai bungiu nun lun nideragunu mamalun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu iga hanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Hesusu luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dinubugirinya. Kristu guanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Hesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Hesu Kristu. Rulumuti Hesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba nun lida ge lubafu vuriba ni le lana ubau le. Keisi la busa iruni waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiru ni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu ti asalbaruni hun loele resibi humalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalugunya nerede no buidu hagibunya grigie. Busentina nerede no buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia nerede no buidu hagibunya grigia. Lun hamuga ligie la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri bidoti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Hesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega direg datimati na meha lida na gunfli ru lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua no nu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudene lirau nu lu napurijiani ugano lan na salbaruni hon ha mama bai huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboi hon. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keimi kata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresi binu seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladega busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladega masue si hanti bungyu grigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni hon ha ma ba ya huriyo nu. Itara keibu galichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijiani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama ba ya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutima atinya lagu bungyu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Ainti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de lue le gallera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru na ve hama lidan kate ligia. Dan le narihin boi, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni, aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosuru niya ha mama bain huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasibiru alinya gahon, huri wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bain huriyo, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uwa bailani aba arichara guti, luago ladege nile lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bai la, wa richara gun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wadege nile lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti, luago rugu ladege nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederun richagu ligibu nge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
2: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruwa nyula tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga larinya hari.
2: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: Lasuse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaba kempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan lela digun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagululuduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tani hare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi, le Cristo. Aniha le naninya gubai, adigati bungu abadaradu luma abramu, abalacho uruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin, abalichugu nililuridun lumu ises, lulafuna wagudu ni hon grigi, legia daradu le meha, ladigubai bungu luma abramu, sinyati lagululuduniwa, lau abaluridu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu frama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfluru ni luma liluridun moisesi le frama se luboy bungu. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichugu boy bungu lun abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati yun le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubai bungyu. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhunya. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye launi girun luru du. Liranhunyu bongyu sunhu guya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nyiru gili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai huriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu, keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la diga ni kata hun? Efendu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ni nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumieti dan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kaso sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago? Gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hong girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lung hadisa da gudunu wawai. Lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha li luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarubay lida flasu le, giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maru ritu to maru wago aba la ugunda ni bugele bidi bo yakari duni bu lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wabu mawo siguta wuri to kama ibu
0: ni duhanyo itarahinya kai isaku kuguya irahuni ha frama se lubanya bungiyo itara kai meha dan ligia isani le agura hobi lida aba igaburi kai furumi egwarugu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladi o Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungua idamuni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luago ahan la icha gua hungua labugion echuni lalan na seini luago ugubu meseri bidumbai Cristo lun ni kata hun naninya gayali lun furumi guarga uguri Le eresi birubali nsei ni luago ugubu, luago lumti la lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luago richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biruni sei ni luago ugubu, Lumo meresi biru wamani. Le busen wa bay lunga finye wa ma lwago Jesu Kristu luma lungu warufu duni afinye ni le wa wagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubali lira. Mabule ida humen lwago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina lwago wabureme lwago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bay bungyu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ni la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Insiña habuni, lugundo lida gumadi le lagun flirasun lordu.
2: Insiña la agrige bila di bun kaisi bisiña guabun.
1: Goni gi huma, ahun agenda guahumagua, hagumu chaguaga duba huniwagua. Aniha kate le nania gubaihun, abagra de huma kei labuse runi sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrig, la diga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrig, mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri, gaga ni guati aban luma le aban, ligie lasinya rumbe hadigni kate le habuse rube yebe hadig, gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun, mama adunginye labugen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
3: Gálatas, capítulo 6.
1: Nidujeño, ahon arija luagu aburu halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigwe. Metenirunga lun le hadigwe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigi ya hamugal harinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini legia. Ahin.

0: ti au mabuse irunti na napanta ha nika wagu abarigin kate wagu ti nadimuri ha wairi luagu longwe wabure me Jesucristo wagu luagu lugurua. Lida ge lugurua Kristu hilanyo linya kate le lana ubou nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiri guni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungiu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigin bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweri guni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweri gun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabude me Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai hon sun ha lani gubanya bungiu. Masu ti netengiru ni bungiu huagu dan le narita gun huagu lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungi te wabude me Jesu Kristu, ugu chi li wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungiu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigidi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida ba ihaganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma dihapa igaraba liriku. Le nadagi me ubei hada giha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritago. Agunflir luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubei ebe labri halanari me ligani bungiu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinya lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubeiti lagularei ni bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni lueiri visye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubei liabi. Ladiga lagularei ni bungiu wa salbara, lagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungiu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda. Huguya le mawa ikuriyu. Grigia masei niruti hagubu. Hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, Uguya meha le disebe loi bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafadu lun bungiu lidagi Kristu sun wagia, dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu, Tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluay gen luadig mani Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbai hagua ruwa. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumagu, aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. le arari rubai li gema meginya le amude rubai li don linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate ani li gema me ichu gubai ubafu hon fiu lun apostol guhama hibir lun profeta guhama hibir lu houdin apuliche ugano buitilan asalbaruni hibir lu fadiri hama luma lun maestro guhama itara linya laranseru linya lani gul lu gayara bella eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu kristu Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun logubu. Sun wagia le logubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya hapubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu wa ibungu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu aba meme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la griya gun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, Hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yangi hubai bungi ha hisnya tinyalun. Ocha huma haje hani. Hinsi angwa huma huni wagwa, itara kei winsi adun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate uribati le, Laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugunga. itara linya lubaiti abaga lida huma keisi grigi ha eibu gubanya lida larugonga. Grigi hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wa gubai.
3: Adagudu wa ba bukuye le arumu bai saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagudu nkristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau. Jusu kumai kidani lida kate ibuiti. Lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau. Houcha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme. Alawa hakumeime tida hanigi. Ruku matengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bayi lumari itara kei Kristu la tichigudina bayi liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lungu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lungu kei luwenye di wisi ya lungu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lungu lanua dirunu lungu bungi. Lungu laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lungu larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lunti la, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba ngayo ilu gitra ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada la aba hidange lunti la hinsi ya ta lumari lungu kei linsi ya gualungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfulihuni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la tabun ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubirigo. Magani da gida humanya hisanigo. Agri ya harigi humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau lanugni ya bungi sun gerigia. Gwetote ni duhanyu here huma lida nyu aba lumo wabureme lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu bubungi hon sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama grigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagindagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lan na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha puricha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei largudani sudara li dandina le gibugi. Lunharara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giruni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na puricha ni uganu le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na puricha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itara la.
1: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e servido tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginha honsun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyo te, sunga da na yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, lasigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano le lan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, dragikanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. lautima afini luago Cristo. Inarni luago nyahi la dimuri hatini luago Cristo la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Cristo la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago nisi ya buni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ya. Lung harihini wa wairi guha digai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nung. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riga lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Vinwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi ya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunu lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa lida nyadio aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia. Malugunti largud ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweriguni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungu bai. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabude me bai. Lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhe nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritagunihun lung haibugun luma. idera gualon lun hadigni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magilil hanga ani masikini hanga huguyame. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Lirahanyu humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadagda tun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dameti liabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luman nuwadig marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inarini luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lulongwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hon katei niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubu diruni Kristu buidu buidu. luna sandi uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chilugat na la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, luna nafa agon luna narigu duni le nigibugnye bai. Luna chiliru lumu lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetia ebu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grigi hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate ubo wago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimano, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuria idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, Luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahuma isun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagia. Gunfle kuma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maria gutina luagu buli ikumadina la yebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, Subudi neginye gama wala gibe. Frende ikadina la wanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatungedewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lun timalagawundu le lunbe hibihine lumage bungyu. au resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lumbu in resibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lung bungiu. Abai deve sei le resibiru bai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinu bungiu te sun lehemege iruwai kun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ni luaguchi bungiu lung sunda itara la. Rukumai numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungiu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungiu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegen Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduja nyo ha Colossa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu ci wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungiu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimu de hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafura si, le hinsi habai won, le ginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla li bai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wa muri ha luma lung la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani gu wabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida ngele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ngele lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungiu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungiu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu ladegai arue hani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungiu sungu bau, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungiu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungiu lumagua lau lumwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda ti na lau le na sufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le Gayara ti nideragun lau nugubu guanarga lung laustarag duniwa le lungi libei la sufiru ni Kristu tuaguli liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichug bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudig dalali hon lanigo. Hon la busera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha eberi diheina arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago. Luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lausun uwa na higibu ginye, luga jara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambe. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunflireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gudalehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunye giridigo. Aba la neguniya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikate le liyawa diriguni le lumbai liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei unabugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labusa iluni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu, kagi wagu habagari dumba ikamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungi u, keiburi hamuga luru dule alinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun la gunfuli runi wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buri ligia lun le rederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricata ilelana cielo lenyen lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricata ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwe irigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti. Mafalara huma iluriba haritagu, igira huma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu guanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligie sun kata ibai, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya mehuma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigu ni keisi afinyati ya lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lun bungi. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigu danle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu, mama hun grigia. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru bai lafai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ou sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuricha nyuganu lelan na salbaroni luma lungwa.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Le guiñe

0: da to uwagu bu harinya ga lwagu wamaginya tula to harinya gu bu lwagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun migira gwagu da huma hungwa lun heye duniwa itara lugundu lubara gine me la chilunu weyu ligia gibe bany agara ba gutinya lwagun bungiyo la chilagu baginye laga ni kristu lesia diwali bay lu feri digo lige laga ni bay bungiyo Lenyura gubalungwa lwagu sunkate le lwagu tibungyu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gumumuti sa lwagu ania ganyaha nani meha bulikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gweto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wale. Erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. Ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun. Leyehani ha lida bany uma lun feri digo kay maha habay lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal baron lige lichungo balia bungi lidon poli ego lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinya lagu inarani hisi erigo lige ya uribani hom ainti wagia waduka nyu hisi tinya lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huagu Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma dagiduba lun. Luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri arufu daha ni le ruwa malibay hun. Lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi. Le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi. Derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamu ga uganu lwagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei wugiri ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichugu ba ere ikun, arei dalong me lwe uvuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya gubay hun ani lwagu adiga meme bayla. Idera gwalong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadisa dun lwe furumi ya gwadigu hitagin le mahati lwadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gwaluma arufu dahani le hibihu bay wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigi tiwa Lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa lwagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubay heteni ron lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu wa diga buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lao le waninya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu gabusiganu. managa humay kay agani, erirarigi huma lung kaysi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristo lelan na darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sunwada. Au Pablo, nabirhanye mabuyo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habarun gara dato, binilo wabureme Jesu Kristo sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, memegen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lung tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau laniguagu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginya hun nidukanyo lunhererun hun ha mahatinya hawadigu maridun. Lunhichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lunhidera guninya ha debili banya lida hafinya. Luginya gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyag ba ibungyu hayum lugien hidugan yun luegien Jesu Kristu. Hochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangilu derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. kai meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburu go Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagia me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudu go tisigene le malati. Ani midera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinha hagia, lumhinsinha go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinha loi burikata ile, abahicha gun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinha buri lum arufu da hatinha hama lidan luru du le, lichu gubai bungu lum moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberese banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungu luma kate luagu ti bungu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirin hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sung ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weiri gu bai apuri chiha. Sereme inumuti waburi me Jesu Kristu le ichu gu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichu gu nina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweini bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lubungyu, lugayara bai la larufu dini Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigye. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbay lungu wa lun longwe. Lu lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigye. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufu daha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserun bai luha furi idun bugirin lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busentina luha daira gung keisi lubudubu. Lumama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da ha uri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni uri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladig bai bungi furumi, larigin ladigun Eva. Mamagin Adan leye dubai mafia, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la buserumba ila digun. Lung alidi hatibai la aba grigi ya, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri, lung ti ginya la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungiu. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluai lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribidu ti ligili sirugu. Lunti tumari la aba ariguguri. Lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bai nanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhinyo bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bai lunsunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wakaisi grigi, richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, lagu lidon lame lagu muhonda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye lagu Kristu. Hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya lagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinya gahagia lagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lu bungyu lagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la libai. Tenki wa maime lagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni halwagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won. Lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaironi kata ile. Ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira. Adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya, lun tiha furende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito ederegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon madein hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau lafinye. Uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari. Tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung tita subudiruni wa lagu buiti leta digubai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. ahin buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya, ahin seribi tubalinya iduhanyu lege Kristu manangu gatungwa, ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya, o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada, lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari, Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya Ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama luga lu honha mafinye banya, lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungiu.
5: Michiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefe honu ha lila nada.
0: Arinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibu ge angeligu ha La nua dirubanya, lung bagonfli lung luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya. Lung tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira lung ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habai me. Ahin arufu dahaba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigi ya. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadauragun. Lunti gufurmo wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebo isun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meha le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lo bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwe te uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi ni rau le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu buago saga na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni Ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungio lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun katei le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwa da meha la negni gurasu nu uwa tiginye nibusi gari la lao na da iruinya la. Lubare gen lira da leliabi bai uburigu Roma merede ti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, haga yara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lui le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labuge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni, lederege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni isi habuni luma darangilo uwar hama sungha aguwaru balin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigening malati, subudi bali lagu barila lida wuribu, ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufuda hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la rufuda ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru lung kanta nubala lung le inaru nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tome hagadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibugue bungyu luma wabure me Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi abai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani karumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani lerig hapu serung bay hagambu hong. Hichugu bay hanagan lago inayru ni, aba me hadegan gasu lao sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladna demasi, hinsi nyetimati kate le lanna ubo le lun, nyenduha ti uburungun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburungun Efesu. Dame biabi banigome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumia tinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu, Uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luegen Jesucristo. Buma laamu ga wabure me Jesucristo, bini lau me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesucristo apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu Ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha titile won luma gen lubara gen ladigni ubo. Gwe toti, kay chiliha li la da subudi gda la li uganu lan na salbaru ni won abati launa hanina bungu le wa salbara gulle luna puricha ni uganu ligi na buri hanyo gara da to bung titu le na nagubai kay si nirag le tima tima ti lida afinini wedit na buserun lubibihi areini luma darangi luma gen wagu chi bungu luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wa salbara gulle Lebu bai migiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lum baranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, lum ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lum ginye buidu la hauserun luwa ikayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hisi habuti lule buidubay. Lumbuidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lung larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundwa nyahin saragu mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani lemon lubay, lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, Lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, Capítulo 2
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwa raguabe, arinya gaba hon alidi gatinya luagu lunti la derega da gula hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagu lida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya ha weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune inginya lung insi hama hamarigu hon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, nugo bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugo ni wongwa anila ugu deme habu sume wagura bahen la lagun flenu we menigi lagiri budun wabungiute wasal baragle hesu kristu ubo wagun lausun luwairigu derege guatilungwa lun longwe wago lun la salbaru ni walida gesun guribani luma lun la ruma dagdni wa legumuti lun lumut ni nyawama aran senyo lun wadigni le buidubai ani ha burikate lumbai barufu dahani itige na gurasu erere heina lausun ubafu michi gaba lugar luba nguni wa kaimi kata.
1: Tito capítulo 3
0: harita guaga da banya finya tinya lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu luga gamba di hama hon aran senyo hagia me lunha degun furumi e guari kata ibuiti luma dimri ha hama uriba lagu niaba lun dili la hauseru areida hagia me lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi lugundu ibidi e guati meha ginye wau mabucha ha wagia baruti wa meha aba uma lan na feri digo lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia hechuti wa meha adiga uribani hon amu wabagari dunya meha lida gimugo iere gutiwa meha iere gutinya meha ginye wibiri guon ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti ladiga wagude melun salba lumuti walau la chibu ni wafigo ruti sifiri sandu iseri ibagari won lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma gen bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayo lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba luwe sigene ibu dile malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugiri ligia uma le surubai, ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na puriji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kon buwago, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai Legin ye dawa nyubay luwegi na purichin ya lwago Jesu Kristu. Amuri ati na buma lung badugin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibay aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun lereden un num.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ay, adiga le lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu, agubura habana. Au Pablo, na birihanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubay bun, lau sun gajara la kamuga narita guago do nibu lagu, duwe iguwa bam ginye bun guanu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birihanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi tinu luagu badig bala sigu laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun arisu taruku. Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
2: Gara da honha adimure habali ebureo. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le suguhali boi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento Lidomburi lagumuhu danle, adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkati laulereru le kabafu boy. Larige la chibuni wafigon, aba lanyuru luige longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingyo luwairi kubaila Hawaii angeli. Lasibila alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingyo ni abba waiyasu lu ni abba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, buku jihadi.
3: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina ubu jinu, ligie me abba isani ni.
3: Ahi titame hale launa habali ligira maubo wagu arinyagati.
4: Utuko huma sunani angeligu nungu.
3: Lania gahawagu angeligu.
4: Adugati lu itar hama lani angeligu kama garabali. Adugaligi lu itar hama eseri virutinya lungu kama watu gemete.
3: Ahiti lu lira ariyangati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani narichagu. Hisi etile buiku buikun. Yere goligile buipa buikun. Ligeniki bubai. Aku lembut pun yute, gibe tima ugunda ni bidum seguhau bibiru.
3: Hari yang kat gini,
4: bugu ya abu lemi, di dalam aku mesehan, ada ke pun muti bo, lau buha buba dega isiel, lagu muti bosielu lumo bo, ahi bugu ya, berakhir walu sunda, lau ya tu publike di dalam, bapa lu cakup boi, kaya apa itu, la sansi luoba, kaya dalam, ahi bugu ya, abah meme madibu. Magumu juga ibu bahagia.
3: Maria kuti buing junia bawa yasu, lunia bangheli.
4: Yuru malaike nomere, dari ni cukup ni bahagia ni, lamu ni mukuti.
3: Sunga heli gu, sifiri gu servi tu tinya lun buing juhagi. Aun nahu tinya lun, hidera gunia halun banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
5: Hebreos capítulo 2.
3: Lun ti luboiti. Weteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chowru wati liluru dubuingi ule meha ichuguboy hada age angelegu lita meha amudan. Ani ha adira agubali madigu hagie gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wa ma onwe basalbaru nile resibi wa maliboy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure haboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru ni la. Choru kudala aliginye buingiu uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubin won, lau amu nyeguanu

0: luye uba fo kaisi labuseruni michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabi le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira larien heti dan lerero
1: kata yanu sa ubire lu basu nirvala hawa kata yanu sa giri gelu beber sivala hawa atiga umuti ya kanda buba hawa ina heli damalum dagu gata umuti la uwayri bune luma inabese rubu muti ya lawu jesun kata yi
0: dan lubaiti le lichuguni bungi sun kata yi labu ginyo lagumati ha grigia migiru tini kata lun le mama bailan labu gi lau sun lira Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu te laule luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boi unna bogu hawe angeli. Dugu lao wairigu ni luma inebese logo owe ni le la sufuri boi. Lauluweri lisi habubungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo, anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu ya kwa wabu hundi biru, nere mwabalu wabu kweli mulina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitubalu wabu bungi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha hama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
0: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hon grigi. Italinya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de luye oweni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kai si libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
1: Ligie na afinye liboi, lida nigaji, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
0: Lausun, gumulani buingi luwadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
1: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nveju.
0: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
1: Mebelu mwenye nidu mfulashu le emera guagari.
0: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidu emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
1: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubayiti, anihingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te mera agua luma buingio, emera aguati lua iluadigmeri, itar kai le mera agumeha buingio lua iluadigmeri. Lunti luboiti wafa agun luwe beluru lidung emera aguni ligia, falad glianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingio ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan guaguda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adugu warigutu lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furan guti sun kate lun le lumbe laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristo. Le wafadi e un logo e debili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana la ruwe ha buingi ule hinsi ha bube un. Lugudeme ha bulan un idarego lawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauruguti. Wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha kubai lungu wa fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubali ubaru wairi kuti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
1: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
1: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gualigia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingiu le gabafu bai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni mbuingiu ladiga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda mbuingiu. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufuduni la gambati, lau la wanduni asufriuni. Damba iti uara guali sun sui na gubai, lau la sufriunu, nyumbu iti lu lebu na baila asalbaruni, le magumu chati hon sun ha gagambati banyalu. Aba lanuguni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariangu ni hun, anihere yangu tilariangu wagun furangu, lugundu, Sinya lang kufuran de humani. Sugu halisara gudan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu, uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luagurugu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingiu, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia luagu ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiru ha, here ngubo ya hasakri ha. Ladiga, kaisi kubairi gamuga hatara kunye nyala Kristu logu guruwa. Hadigu nyagi nyalu hehere ha grigi yalau. Ladiga muale achuru balin hu yale au yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afin yati wa, logo itara hubala kai mua le ichu gubay nadu buiti. Ani hibi hubay, sun abini runi le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logondu richakwa tibu injiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidra gunia hiduhi yunu, logo afin yani, kata le ahungwa lubay adiga. Businti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti walu hamagwalidu. Busiara gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hamo isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lu avra logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagu.
0: Agura bahati Abrahamu lao guraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia loga aba le wairi kutimati hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwale amu kate ilu lakuti hon. Lige luboiti La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyu luago. Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu hasalbaru. Gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hano ungurugune ani emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto A fadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia. Aba fadiri lun sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi fare iti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidinsi fare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siyati la sige neruni ni aba luagu wairi kutima lan le abini habe sigila ule abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidinsi fare iti wugurinyu gowe ditinyu. Ahinti logo Melkisedek tatimura halereru buingiu logo kai logo aba le vinwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba ubu baril mutiabuga Abrahamu ladiga wagu hamaguro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbe Melkisedek lubaru hada ange fatri guha ladiga wagu lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awadig marikai fatri gu memekeru wali hamuga lachila agu amu fatri mama libe Aaron libe Melkisedek lugundu dale lasansiru fatri hani Sasi tiginye lurudu. Tarihe lereru buingi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hada agenla la diga wagu huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedeku. Mama lawa ba luru dole ariya gube gabala idage adige wagun liabi liabi lula fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda aniha ale lariya gube bungiu logo Hesu Kristu
1: aba fadiri buguya lusunga nda itere emelu kisedeko
0: kumugu ati luboi tibinadi gumadi leli luru du Moisesi la diga debility ani meseri miti Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Hesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Hesusu le laubo finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingiu.
1: Fiju bali mwingiu, le abure mwingi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusu manda.
0: Ligi ya Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumu ago lubu ingyo awago. Hesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Agasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo nguanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagara guduni, abarangu weyas, lusunda, dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudi mtima bai lida ge sun le wariyango bai. Loga nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lala na larunwe habu ingyo sielu. Ani le seri widunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la somu kate ilunti la dagara gudini Hesu Kristu lubuingiu. Lun hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logu iyewe la lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu aba larinya gong buingiu lun.
1: Adiga boitia sunkatei kisi iyawa tona lufu kukumpu lagu vugu.
0: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wagu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
1: Laria nanyari hakule mebungio, lachili gobeye, lunadudu iseri daraga, amalina na hula luma israele. Mita abaiki daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveyu le, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daraga. Digeti nigi rubani ya hongua, ni nyelaliebu abuleme.
0: Niha daradu le lumbo inadugni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagu abureme.
1: Nichi kubo iniluludu litong hasajime. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boy lularufu da honi wanuagu. Maria mboy wugiri luliduhe. Nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu ha subudi rugo na sungu boy. Numo gebe jiri timaji bibui, dari numo le woi timabui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hadagubui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligie buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi woi ya ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigu sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagu.
1: Mapusa lutibu adagaragudu ni iberese, lulu kutibu aba ugu gunu. Mabuna atiku lagu adagaragudu ni udawa ibu. Nibuli lau kadagara gudini luaku fiko. Apa tindari yagu, miyupi hatina upo wago, lunda dugu ni bugunda mpungi yote. Itara kaisi furu ni la muagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudini, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gudini gudawa guti. Luagu fiko, lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, Lida angi ya Moisesi hongri gye lung hadugani. Lari anga Kristu lari gye.
1: Nyubi hatina lula dugani bugunda hongi.
0: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi yu lung larumada gudini wa ligibu gye lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo ahinti Jesu Kristu aba rugunye weyasun licha gun lungwa logo figo lusunda aba ti lagiri budun sielu aba layuru loige lonwer bungi ani hinye ngweto agura bahalichu kunia bungi yo laganiyo labuginyo lugudi laula adagara gudun aba nguweyasun Aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Aniha daratu le lube na gudu ni hama lari jepo imeleyu ligi linya lariyangu wakorewa. Nechi gubai ni luru kutitu hanigi aba he na gudu ni lida hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutipi ya dine me logo hafiku ni logo kuri uribati le hadugu.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memege ruwali amu adagara guduni logo figo. Lige lubai tinituhenu, la ulome Kristu logo guruwa gayara haliwebelu rumlidu mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu mbuingyo. Aba uma le anugibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyutumati tidan luba buingyo. lige lunti lubai wayara fatun lubu ingio tau taruma wanigi luma lau sun wafinye dereg dagu luagu haruma gda laru wanigi luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo lari gen la chibunua lau dun harumat itara meme wama dereg dagu lida wafinye masansi ragun galida wemenigi lugundu lagufuli rubai la buingi ule furama se la alibu lunti ginye wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubu wagia afinyatia maulu munti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu lugundu aha wasigira figo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwale amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlagusara guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laka ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi lunyen hama biyama oiru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la lomwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina buiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara dubuingi wama le aruma tagadiba liwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubui.
1: Aulalubu ila bainche biduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere biduba ya numutu niye.
0: Fugi abu gerigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibu da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lido nda ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Ibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runi u. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarabi tam. Ahile nariche na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru le luboiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa lao lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lao le ladagara gudu bai kain lumbu ingiu lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati aba leresi biru ni ladagara gudun lao sun luboiti hilala aweli aniyagua adimureha lao lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani, madari wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarien hea lereru buingi, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani sinyati lagunda aru buingi, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi, gasu wafinye luago, anihe la anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, Dale la visa rubali bungi logo la daga rubala aba onwe bugura la su marigi gili langura aba la duguni le lubai bungi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausuntila na luba itara linya la sia diruni noe ubo aba lubai le resibiruni bungi kaisi aba buguri richagwati logo la finye la ula finye abrahamu dale la gua rubai bungi ulun luligiruni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lung halinyon bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingyo. Aduga lumuti Abraham sun lira, la duga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga bebungyu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage bungyu, luntagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye runluagu, la gufuli rubai la bungyu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, luntagarudu la, Nyubu iti lun gaduga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyalu banya. Kei ginye lagu burisago unle laru webeya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumon ariha hamuti liyabu indisege aniaba hasubu diruni. Abati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga flasu laanle nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu yule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lireule isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti lua gubuingio. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni lireule abana guti. Lausun ania galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayala la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafu la buingio, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi hose aba ladimureha luagu lueri gu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buidu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu la ula gano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la duga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la muga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau. aba añaratagu. La ojafiña Israelina logo buingio, aba hibugun que llegó al lado lubariero uburugu jericó, sag binafin logo seduveyo, aba leiguadun loba lubariero uburugu ligi. Logo tafiña rabu, tomeja horo, momento boi ura hamaha, magamba dibaño. La duga, taramudinia aria hatiña Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun naburha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, Luma Hawaku profeta. La hafinye, ganye inti aburi fulasu, aguma diha hagi abuidu. Recibi hama ile frama selubay buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyaguti ya watu gemeti hanerimet. Sefu tiye loe, hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba heredun, ha merebanyi. Nyubu itinya, luga bafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe kine hibiri, hilagu watinya lida, lueri asufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abayla, hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao, abayichuni. Agira waguni lau gringri, luma adairuni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibu ke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye adurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubayi. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamaridutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukubay buingyu le emeke irubay hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti warinya gu lao afinyani.
1: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara hama agiriga adiganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunde habalu, haapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbo inyehi badi walan lari gen ibagari le. Ligi alunti lubai wichu gue thank you ni lubu ingi sunga da lida ge Jesu Kristo. E thank you ni ligia lu yeri boy ataka ragduni le labu seru boy bungi wamagi. Ruwa malubai ti weri guni lu lao wayuma. Mabule da huma haduguni le buiti boy. Luma lu hafare iruni kumati hada ha mi bihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boy lagunda ra bungi. Kagamba di huma honha arufu da habanya hu. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri da huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyu lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumara guwati na lumbu ingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo lidange oweni honiri mudun le weri timabay le achoro rubalin lidara dubu ingyu laulita. Lun luwadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara abay la hadigni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburha nalbe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iga ninyan hon sun tabuti guligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun binela ubuingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu be adaira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Harien galule gudeme be.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba grige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni. Niduhu nyuhinsia tenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahiti huguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi yango bungu.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esung girigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba girigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele arinya gubai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubaiti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banya hon amu. Magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya. Buidu be hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyu, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu ababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hulalira. Itera lien la susire du luma fieni. A ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadegbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe rinya guti?
5: Bugu ya afie nyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badegbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadegbe.
4: Afie te blogu aba rigunye la bungio. Buiti badega. Gamalumon afinya te gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligi buge luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le lire hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la lau kate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungio.
6: Afinya timenga Abrahamu luago bungio. Aba labahu du keisi gukiri richagwa ti.
4: Nyariya mwagua ti luago Abrahamu lumada bungio. Ariha humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti le la digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye la utaramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gia amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma la ukate buitile hadigbe.
2: Santiago Capitulo 3
4: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiri wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyo, mun lumuti itera la kate ile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gube lichu laulu. Gamalumon ahia nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gagani go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilo. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago Capitulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somukate. kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani iluma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai iluma bou. Hagani ila bungiu. Harita kwa tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungi luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungi laduga tarinye lereru bungi.
6: Lumo tibungi ulanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera kwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubaiti hongu wa labu gion lerere ha bungi. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungi aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibuge bungi. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Avari gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lulu lagunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katenyenge hibagari. Itaraneke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugiya risite havuriba bai gaburi. Chuluha liyora luu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige luboiti niduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugeme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigi agunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame gie le hariyagu uwa luginye uwa la. Masiye diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sanding lupai lung ti lagu orang hong tabu ti guligili si lung hafuri endu luago. Luma lung hafuru daguni lau gara balida liri wabureme. Dame ti le hafuri endu lau afieni abah melarai daguagi duni bungi usanditi inyura gualeme. Ani ahi gini afigo hali lupai ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lupai hifigo huni wagua. Ani afuri dahugue me huogua lung harai dagu. Wairi ti lubafu afuri duni le ladug be grige le richago be tau sun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elías y Kaiwagia. Dale.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: diti la fairuaha le begi asal barunile. Kei brigolu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gedua bei ke aba mundun le uwa ti mege ti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gedubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le timati mati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubrigu ha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu. Lauha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye. Adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
1: Itarahan sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufumiri hidu. Dan le lasan hidu abalaburi lufumiri.
0: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda kuma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
3: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani hafinye li kien loago. Buidu be lidi hon.
0: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
3: Dubu le aogo me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
0: Ariña gatiginye.
3: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin tu huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba yang lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuriba tu, harihu bei buiti leha digubei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, deme la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Kei silani guwama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga nile buriba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hidu enyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubu engu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadugin kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugi wafigon luogua luagu guruwa, Luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le oni girubalan keisi honi di mudun. Goni gilou huani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
0: Itara ginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la maha ginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta, le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha Sara, kagamba ditulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya, afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunum lida hafuri idun. abagre de hama sun huguya lida urni, luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya me hungua, keisi iduhenyu, luegi en Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu, mago yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
3: Lebu seti, la bagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari nanilun kundun, lunti lungi giru nungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani, aduga lele bungyuri, alu halei terangiru, abame la falamani, la diga gongi rumonti ababoreme, bungyu haru chagobani. Agambala a fori e drundu. Anganya ha digu bani vribati. Magunda ti bungi ha.
0: Kabagi ganyana al digu vribati hun. Ahan icha go hun gwa luha digu ne buiti sunwada. Gamalumu. Flesi watu ahan ya sufiri ra la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi ni yaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma sun wanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun, luegi hadugun vuribati. Haritogu huma luagu lueni lasufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulu sunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba lasufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, Ita la linha hamuga kei li duna li badise i gueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darugu lumuti, luagu haruma ruta wanigi li gibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, luntiginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale a bagari di hamali bei, adige meha luriba kate le hisia bei hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bei. Hagano ya meha lida I bagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudunia vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chogo alubai meha uganu luagu tia salbaruni, ibini honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe si le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti, adiga lei la usun ere le lichu bai bungyu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweiri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidunga yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la gira do Cristo obo ogu la usun luenigu. Fulesa ivatun, ahana bua loegie lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bahida. Ahinha sufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dura aguni liberi lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu, midi. Ahieti asufri ramuti luege en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti vamo giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungyu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti hieseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Maguda te bungiu hau ha. Walugo beikongu. Gamalumu itarago lumotiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu. Labu gine luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la tiliru dan ligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu du anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir gwagu da huma hungwa lung. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rubei von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubai kesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, capítulo aba.
0: Au Simon Feduru. Aba servidutu lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundun, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agora vivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi nubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itaraguarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anuwa dira lung ani handiga itra maburi handigu badu. Itra luba. Uwa la nikata asiana gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai. Ligia narita guagda meme badin lubai luagu. Aunsu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunun. Luagu luwiyari ibagari le lubai habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nu, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo baiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. abalaria gulumale libungi luli da ge weri guni lani na cielo.
5: Ariha diri, rehisie veni, leaube ome bulano bunda.
0: Agambo amuti umala liligi na cielo ge. Tame haluma ye divalaba bure me luago wubule sandube. Anihi ginye abakatei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi haning herenu vuguni hagia. La diga itra linha o gano ligia keisi aba lampu, le durangu tili daba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati ameha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Aniladumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binar uati ferudo na lania bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagarunia mafio gati abaligirunia adaru valida luburi ganyen agura bahe lueiri lagusera gduninya uati ginya ferudo na lania bungiu hameha wababanya abalona haniguna hawagu grigi haguya. No era gunye le purchi e bai honga fiko tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi labon a salvara. Si adi lumuti meha ginye uburgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salva lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Le weri be li dikere luagu li vie ha gaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihni iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digu bei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu cielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bai laganyinu sensu lu la diga nin le vuriba bai. Aba tiladen haba burigu, maria gati tilun, luago li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buri dueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dia di muri buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. A subudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimurile.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
6: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun, luago arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniya go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabay wakui apostolo go hun. Lita ge sun burikate le varinya go bay, rutima humay le harita go rugun, Luago lido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon, aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kate ike meha luma giedanle la digubay ubo. Mabuse rutin hasubu diruni luago la digini la bungi usun kate lida lidani, Lun la diganiwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma hagini chawagu vuriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyo ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi usun sui nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tu anha la agura bahiburikate le, houcha humalu ladari runu bungi lida darangi lali gibukie harumanyu madurunga subudi humetia logo la guru bahrigi en lavabure me Jesu Kristu ha salvaru grigi lubala kiribudu obowogun Italia ginie la buru havaduke Pablo le hisi habube bon saragu kun au subudi le lichigo e bungi lu Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate ile lausun anihi burila tida gie hene guti gufaran da valan hati bide ogabanya au ha mahalogo bai hafinye Carabo goti la nichugu la burja Pablo según Hagilla. Itara que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei buri kateile, lubare megua. Konigi guahuma hungua, loi heyedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi hun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
7: Nirahunyu. Naburu hanyi burikateri len hun, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu shibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu na watigi nye afiko sungrigi. Lida wagufu liru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Aheria gaba grigia subudi numuti buingio ani magufuli ruti lao lugumadi jet grigia ligia ani uati naru nilida ahit grigia le adigbalile lubai bui buingio hinsi ele buingio lu buidu buidu itralinya wasubudi runi logo lida nyadi wala aban luma le aria guti logo lida nyila aban luma buingio lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu niduhe yunu Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugiraina linya luburi ga ani laruga uga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburik. Ibidiyati lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigong, La diga Kristu. Agubrigo, naburu hanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburu habai hun nirahunyu lugundu subudi huma lilan buingi uguchili. Naburu habai hun agubrigo lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburu habai huu ni bure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu ni buri kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. kay ci lugu wanya lubo isarago laga niu Kristo gwento li jawa subu duru li logo lagu mu hon hali laburi danle wada gi hafrida lau sun li dan la li nar kate mama me hawani gu hagi lugundu lu hamuga me hawani gu hama ereda yo hamuga me hawama gama lumu la susra dubu itara lu la rihinua furangu logo mama la wani gu letima timat ahinti huguya Rora ali Kristo sifri sandu hun. Ani subuti ti sun katay hun. Naburha boy ilubay ti hun. Logun du subuti humani inaruni. Mama logo ibiti la hun. Ani subuti humuti logo sinyala liya bu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eye habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesus Kristo boy. Hage lakani kubanyo Kristo. Mafinye tiya ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu ibidi engili ugu chili hon. Ariya ku banya logo Jesus la buingiu irahu subuti tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara eredaru baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Resipi rubaginye ibagari le makumuchati. Kaisi lariya ku ni Jesus uon. Naburhanye burikateri len hun habuguru ha jebe businye banya hayedunu ainti huguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma memege runtu luboi amulun larufu da hun lugundu arufu da halumuti sifri sandu sunkate hun ani inaruni larufu da boy mama yeni lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali boy hun itaralinya lubaiti nirahunyu Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu wa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu wa wany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
7: Aria huma luari visi ya lu buingiu ugu chili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu buingiu. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahinyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundu. Wari hubo itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afigo hoboi dirugwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kate ile figo ube ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubo itile lita abo yaba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ngili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubi lita afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subuti wati katanya la lirahinyu banya buingiu, lumu katanya la lirahinyu bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe, o misi habu la lu liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le Hagambu we luma ge furumi eti da. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Mon lumuti itra wama kai kain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubo kain. Ani buiti le ladigubo lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu. Insi ya tia waduhe nyuloige Jesu Kristu wangu. Le misi ya buti hilanyu meme gili. sunle iyere habu belun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwala ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chadit subudi wamuti kata ila isi anibwe logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku laduga aheri risi luboi aba grigia ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe ani midere gulumuti ita lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingio nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu lunuti aba la isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyo mbuingi ulau vemeni kiyo lwagu. Logo lichu kubaila sunle wamuri haba iluma wawu. Lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awe lagundara. Lugumadi mbuingi yu luwafinye no logo Yesu Kristu le liru. Luginye insi yego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wawu. Ha gufu liribali lau lugumadi mbuingi yu agana watinya lida mbuingi yu. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe adamboe o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirigi ligi. Agamba tin logo liabi bala sifiri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafu ya sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabwe. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingi yo, agamba lumuti wa. Le mama boi lani gubungi yo, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lire ule aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinya ga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hibu ingiu bo wagun. Frume guargo le afinyeru boy logo lira la bungi Jesusu. La bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gien bungi lida. Itra linya wayabui asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum bungi. Isiani bungi. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gien bungi lida. Itra linya wayabui lum insinye la bungi won le gumuti. Aba me manufu de dunwama lida me lwe yeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwa te anufu de. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboy chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigia uwa gili rigu linya isi yani le tima tima ati lida. Isi yati buingi uon la diga visi yandu lufrumi. Ahin arinya ga abangrigia isi yati buingi unu. Ani misi yati libiri lun ye yati grigia ligi. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyambo ije hisi ya la mbuingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hisi ya buti lumbuingi lun tiginye hisi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
7: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hisi ya la buingi uon ani adiga wamu ile luboiboy, hisi ye ama ginye lirahunyu buingi uon. La digunu ale luboiboy buingi u, ligi ya hisi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire gunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligire arufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaruni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubuingi logo lira le larinya gubuingi logo ruhali la ibagari magumu chaditi won ani lida gien la lira liabu ibagari ligi le ani bo lira buingi luma ani hinginye ibagari le luma ahi tile uwa bo lira buingi luma uwa tiginye ibagari le luma na buru hanye kata ile hun ugu ya le afinye bo logo lira buingi lun. Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda lagambu wadiwa la. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye logo launabu wadiwa la. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lulafure idu nwa lun buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia lale anigibali mbuingiu kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyati la dugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guwa mabuingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bayile magumuchadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibiye maligara da Apostol Juan.
7: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hombi.
8: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Timat.

0: Subudi gedalali Jesu Kristu kate lelu Juan, lelu bui, laulouna hanilani angeli lumon, lularufu dunilun. Arie gedalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, lememe la chorurubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buruwanyu bui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
1: Ao Juan, na burra em Rontila na sede liga listoácia, mo. Recebi uma areini, luma darangue, le luma gebungue, le vinho ambui, luma ge lubarague, la comecerunda. Vinho ali guia guetão, ani, le luba iliabi, luma guia, hama ge sede zifrigo, ha ligibu ge banha lala na laruinha. Luma luma ge Jesus Cristo, ge fede le gunfulibe, le frumia bei assar utilida ge oweni, ani gabafu ligia hawago uruigo, ha uboa gubain. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adua lidange wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri idun lupungyute. Le meme lugu chibay. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yuku. Harihu bay sungrigi. Ibi nigie haafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
2: Au alfa bay luma homebe. La huma se haluma la umuche gule sungkate. Tinha la ino bungi le sunti kapafu. Le mima pa ilume ke lupare ke lakume sarunta. Mima ligine kwento ani le nube iliami.
1: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu le giribi Patmos, luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
2: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da toguya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
1: Aba nagara ragunu nanihi kala dimurha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wagu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kei li rei leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi ladi. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
2: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ya tibay, au wabumu honi, ani le mima bay, ilati na meha, gama lumu guenton mima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bai lupai ti le barihu bai, le gueto bai lumele lumbe la suseredon. Anihal, anichi gubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 2.
2: Boburha lu angeli letina biligilis to efezebo, maniaga mehon. Itera lia naniago, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule nowe. Le ginye eibu gubai labagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadegu bai. Subuti muti le tere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luago sinyala hafa unia hau riba bai. Subuti muti luago hosho kwa humanya la ha aniago maya luago apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagi. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liuna huwati marinuago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kate lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma bui kate le hadiga bai legia iere gubainu.
4: Le garike irigubailu lagambu,
3: agamba leile la rinya kuba isifiri sandu hon tila na buriligilis.
2: Aganyi rutinya, nega kitupanya lita ya tinti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita beligilis to esumiru na bong, banya kameho, itra liya na rinya kong aule furumi ti lumele gumo honi, leme ya owa bay aniviva anjali, subuti numuti hasufiri no luma humudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginya lagu adimre hama harinya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luiti gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun locha ugunu hafinya sunhu gwe. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruwa hame.
3: Le gariga iru guba ilula gambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ameligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinya nariyagun, aule gama baro efeito gagilibon. To piango bon amana. Subuti numuti ginye luago lida la fulaho la yin lupe ilala na laruhi ha mafia haganawe. Ane lao sundira, numa meme nyedun. Migu humagi leha fia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube ya tipasi leke febe buiti nuwago lida fulaho le nyi hubei. Le nye lube laguma diha mafie. Kama lumo, anibu kate gadega magunta tina lau. Lawanyani lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo gudunia Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luha bagre zon lida ahoru hani. Anyang ingini hama abay hibiru ni kati lembu ya haru dawe Nikolai tago huma nyi. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madutu huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagayinda gu hama gurigi hadiru balindu ni kati ile, tau efein to afru domo ni imbulu mkini.
3: Le gariga iru guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Le aganyi uti, nega tutu balida ge manale aramu duma nyuba ilonga. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lun lau aba ili iseri buruwa nyuluwagu le ibidi ya timi kaa on luwedi ya lun le eresi biobali. Baburi haluanga lile tida mbiligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya nariya gong au le lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi nugudi kei bronze le ircha wa uwala. Subuti numuti sun leha dhubu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau habura sun. Subuti numuti nye lwago hadugia la kate buiti kwen to lwe meha furumi. Kama lumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lwago. Agambu nuhesa wili to aria wukon lwago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni ugrigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na da tun luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ninaru hao, lwago naguri gudaru laga banaru hon, afara wananyi metirangi ni ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubitiru ni sunli girisi, lwago subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati hatira banya, ama fala rumbali ya rumuta hanili gia, machili ni yegini asubitirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guli nechana. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guli lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Aba mehamori guta guni kesi sauti yaru le lau timu. Nichu kubungi ye warugu mato lani na binafi hon.
3: Le gariga iru guba ilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 3.
2: Baburi haluanga lile tita meligili sito saro disipo. Baniya kamio hon, italia nariya go, aule hao bilani bongi sedi sifiri go hama sedu warugu. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu ilani hinya la, lau son arina wago wala lagu niva huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nukungite. Harita kwa humei lubei tele ruta ube hon, fala humei asakri ha hukuye me. Ano magaguton, nidu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulibidi on ora hon. Lawson lira, anye fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, ama dasa yon hamagiru hatarabon.
5: Adia, Ebu Ubanuma Tau Dabu Tarutu Ladiga Dutiho. Aganyotia, Adaga Ubadabu Harutu. Animagida Runube Hiri Titangi Libu Tolani the Ibagari Magumachaliti. Aruda Gunubanya case in Nani will give a Nubuchi Bungi, Lumagibu Lani Angeli.
3: Le Gariga Irugutilu Lagambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angeli leti dame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lian naniya gom, aule sandu bai, legye inara ni bai, legama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai, subudi numuti sun leha daru bai, roa din apa benda daranyi higibu gie, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah sun lawu wala here adiga adiga sun lawu ngumati ani gumflit nunuma nadig balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lawu buri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba mena utoro kwa dunia hidi bu ngelu masuk duruni lawu bu ila ngumuti nya banya isi tino ai da humali nunuma di luga gura sumuma iga narei du badu lubai le litani ausha wa gune le nubi liya bi lawu su upo lo hocha wa gune masoha upo wa gubanya madisa bainyabi Agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita aluma nubungi te, ani mafru zundigia ya mengigi, abe manaburu dhani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gie iseri liri hawago.
3: Le gariga irugutilu lagambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburu halu angeli leti da bai ligilis to lao di sea bon. Bariya ga mehon, itra liya nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liya bi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya ga tun lagu risi huma, lau buitu la dan hon. Lau memegi rumah ni kata, ani marihi kumuti lau kugia buku huma, kudeme tu, marihi tu, surusu kukuye. Ige nichi kubai dimuni hun lu hagai ha golu le afin huwali lau watu gemeti numa gini. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lido hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hun. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hauli vya menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara on numa kwa lwagu lala na narui hanyo. Itra gini aganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
3: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
1: Lariga sun kata ile, aba narihi aba abena daragu siyele. Le abi tumala li le, itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu ne haba inu, aba lariga gunu.
5: Waliba nyahu, naragu dali kata ile buri lubi la susre dun, lari gine buri lebo.
1: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyanyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadiri lala narui hani. Nyanyo wei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyanyo isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyanyo gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa, geye gwa lau lala narui hani, nyeyo ngadir gata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hakibu ge, ti hanagagi. Lefurumi ya tihada ge, itar liye kei aba liyu, lehabia ma, itar kei aba bagas ugiri, leheru wa, itar liye ligibu kei hakibu girigi, lehagadiru, itar liye kei aba agi lahamu hati. Gadir gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hada agi, bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei luma ge lubara ge furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
1: Sagu te hichu go kata ya kabagari te ha weiri guni inebesi. Lume tengiri ni lule nyu bai luagu lala narui hani le kabagari bai lun sunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu haki ya ligibugi. Aba harufu dini hisi ya bulubungi le kabagari bai lun sunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lume peresi biruni weiri guni inebesi lume mabafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau bunda badugu. Lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
4: Apocalipsis capítulo 5.
1: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Aburhawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibogugi. Daruwa tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina boi lula daru nu liburu luma lula teri tu niti seyo.
1: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tuge. Ni lula liyanu. Aba ti larinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, lelita gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
1: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu iligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nuliburu tugu ya luho burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu nulumutu ni ya bungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu nuliburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numiyo angheli kwa. Hani yega lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tayyuru ni lumu dule hapa rubu.
1: Agamba numu tiginye hani yegu ni sun kate ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ili lida bai bu.
10: Ruwa la tayyuru ni inebese ni wele wene luma ubafu dule yumbo ilo lala na wele ni luma lumu dumu usunda.
1: Aba hari yego gadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
1: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
4: Apocalipsis capítulo 6.
1: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniye kwa aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
1: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lariya guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igama.
1: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu luru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wagi ya kata ya gabagri tihagia.
3: Nyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwain baidu.
1: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu, aba nagambu laniegu hagadiru kata ya gabagri ti hagia.
11: Igama.
1: abandoni haba gaba yo amari owe ni liri bele wari bele lwa lebi habara hila ya lari lari aba libi ubafu logo ligadun munusu lidage ubulu la faraha la urib la ilama la sandi lumahawa ni malugu handani mete haubo gumaya da la heiri du manu mundu tisengu seyo abandani hinu hawani ha afara ogume lwegi hapuri chani lene rumungi luma logo hagumfulinu luma Jesu Kristo labu ginyanu latare haniga lau mala liherete
12: Wabuni mesuntiga bafa, darisa ida me baguse regedanya nile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
1: Aba habihi dago harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu, ke dugo tani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba imu warugu ke taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielo ke aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba imudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risitia, gabafutia, Idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
13: Hei mu, hama wawamu. Alamu da hama wa lula ringi le nubu ilu amulala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Dadega cilduha le luweni nuweyu ni aganyi. Kaba tiganyana la manduni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heri duma limudun li sedu seyu le toaku bailiburu. Aba nyela manigu o sielu. Kiburi luagu di miyoro. Aba nani hine sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma Hafuri yegin lomotu niya bongi yo luha burugungi angheli lu ligibu genyo bongi yo. Aba tilanuga ni angheli ligi ya laga ikupali, aba labuincha gudu ni lau lenyagura watu lidange watu gemeti le luagu bayi latari. Aba lachiri ni ubo wago, aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angheli guha tauba ya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufurumeti angheli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sari lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu belu hita ni. Gringo tu gien sun ugu na ito nye imbo lina barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwebu warugu mansielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu motu gien. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadri angeli lifidu. Aba lagri chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leo bole agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyab. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala liherete.
14: Ugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angheli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
1: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon nu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe lu idige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu mau bahwa tinu hafara gunia cagagar hagi gerige. Wedi gelu hasga negerige alu agu sengi hat. Itar lihat iligari hasga kai hasga agu. Lida me buri wedi ligia halu habai gerige oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe howe gun gamalu mau ladise dubo oweni hawai. Cagagar hagi ya henege gabayuha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba katai hablugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gerige. Italia hadiburi kai hadiburi gurinya liabi hari kai hari linyu daru gulinya habul gulau aba kate kama grab Italia lamuri haruna kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni hau gurige lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui Abdo muliri bayi angeli ligia, lida Hebreo, lida Griego, Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biyam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri lariga iletar golu le ligibu ge bayi bungi. Aba larinya gumala li ligia no hasisi angeli le, taubay fidu.
7: Fararabanya gadri angeli ba girayu banya, laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uru griga hilagube. Ladiga aransa iruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata kikada uruwa gerige hilagube. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
4: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
15: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudi nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoni chaguni, uburu gule sana boi, lagu biya vengi ya mhati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu nidu biyan saa, uru wavembele. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadoro ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimure hayumu luginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama aba meheferi de nuribu aba melafaro ni yahilagu bui aba meherede lurubagu dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu nemele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerigia halida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, mehabiyan profeta guhagui.
1: Kamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagu dunia bungiyo, aba ya hasar. Anisunga arihi balia, wairi kihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gele arinya kubayi.
7: Warihi mwayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida ngesagu di sito uburugumu. Aba hawegun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiyo le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
16: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutu ya hilagwain. Aba merijijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega kwanya bayhongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichu banya inebese ilu biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
1: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba sei ni sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirau dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sunfulasu, kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba la gidaru niwa tirau tuwe, aba la nugu niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makaira wati la nyei lubai arase lila bungi ubara utuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gie, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here tisielu ye.
7: Shiluha li asal baroni hon grigi ubo wago. Jiluha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu may haduru wadungi. Ureichi ganyan hapay haduru weyo gu aria bu ligibu ye wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudungu. Numa lau ugangu le hapuri chia bai. Manufu de duti enlu ile feri diru ni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisemi. Gunda huma huguye le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo ula omwe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugali lani dani.
1: Dati larihi bai dragon. Lwa kufui wali lau buwago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tuguye luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenyeba lwe tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewele ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe, laduru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumu, aba lidera gunu muwa wuri tuguya aba lahore chumuwa aba la churu ni sunduna le ligera gudubai dragon liyumulu gugu gai timati dragon tumu wuri tuguya aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudume laule lubebe bungi fala hamai lugano de Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
1: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo dis ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungio lo ka na lichigo monstru ligia lenege gaigus itralia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liyu aba lichigo ni dragon lo bafu luma lala lu luma sarago bafu lo la gumati nyenye aba chanti lo agu aba lidagen lichigo monstru ligia Wairiti lunya be lafaru ni hilakubi gamalumo aba la reita gun liwon Wairiti hanegi sungri ge la monstru ligi aba hahu dragon lo dragon lagu lichigu gumadi lu monstru aba ge hahu dragon lo monstru aba haniego
17: Wati ni aba kai monstru le kaba ga yara lafaru ni
1: Igiru wati ge monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti lu ugo lu malu la naba guni bungi lu malu la gumadi ha lagu biyame biya hat aba la dugu itara Adimu rehati wuri bati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduario, hama haa sieluma. Igiru watigie lu la genda gu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
14: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ilumuwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma liyuwani. Aba ladiga luhahu dragon sungerige haupowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haupowa gubaya lauburi milagu le ubai lichiguwa ubafu lu ladiga ni liyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busitite kate le lichuau, le gufura andati aturi hale linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
4: Apocalipsis capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le sion. Nyenye nusa biyawe gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumba iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi yati idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganobe ubo wagu Hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala liheriti.
7: Inebe la bwengi umu. Rubu kuye beweli kuyilu. Chinduza tanu la busera kudu. Kutuko huma amule atiku palisiye lu luma ubo. Barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi. Abalariye gu.
18: Hei guwa, hei guwa. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini. Sun necha ni. Lau diven le lanina. Livia ligabri toseru.
1: Abaliabi aba ya haru wa angeli. Abalania gun lau umala li hereti.
19: Le audo raguti lu monstru. Lu matun li aba. Igira di vieme lu laburi dinu wa li li monstru. Lu abu luo o le reberu gu. Latu bai diven le lanina. La nari me ligani pungiu. Le lesero bai li don li copo na ligani. Aba me la sufriru. Lau watu lu ma sufru li gibuge mudum. Lu ma hagibuge angeligu hasambi bai. Lawari ruba, lugumule ni watule asufile rudu balia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduro guba ya lu mostu, lu matuliawa, ni honha kawagu bali liri.
1: Nye balari hii wa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno,
2: Abur habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, hemera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Abatinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu la umala lihere tinu le nyebe ligibo kuduwe la niya galo.
20: Dabu mbaluba gule la diga chiluha da anuwa luba hani la diga funali nadi.
1: Aba lasu kura gudu nu le nyebe luago uduwe ri la luba gule muwa ragu gie. Aba la luba ha. Aba yeti lafri duaba ya angeli tida gali tempu lubungi to sielu muntau gie la luba gule hamanatu. Aba yeti lafri duaba ya angeli lida gale tari. Angeli ligia gabafu ti luago watu gemeti le luago bai latari ligia. Aba laguwa nun le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwar gubon la diga funa.
1: Aba lasikura gudu nu angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagie kama hamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
17: Weriti ani buiti sunle adiga balik bei. Wapure mebungi sunti gabaf. Suruyu liya sunle batudu bei. Uwara uwa. Bukuye le nuruwe te sunle asha. Kaba sa manufu de bwek wa mungu. Kaba sa marimu reha buiti buab. Bukuye le bire di usandu. Hayabi ba lila na sun fulasu. Aba me hau dora ugu. Ladiga ariwa liwa mkuitu la sunle batudu bei.
1: Larigia tisunkate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempu lubungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempu lurugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi laguru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bainu sunda. aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bei lida ge luweiri gubungi luma lubafu siyati lebelu nuniya banyihi dari hagumu chusedu ige ha hama banya sedu angeli guhagia.
4: Apocalipsis capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templo.
14: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wago. Abalasali lego gumei gari tihawagu sungha gawagu baliliri mausu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu ni habia maangeli likopu barana hon. Abalasali lego barana kei hata hilanyi. Abahowe gu sung kate ha gabagari bayalida. Abalaturu ni heru angeli likopu luagu buriduna lumalise zeduna. Abalasali lego hitauna. Abanagabu lanie gu angeli le gabafu bay luagu duna.
0: Uwara guati bu lau bagusa ragadun ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bu. Buento ati kurabu da adibu hitu hong. Eres birunye ile adina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige natari.
21: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusa ragadadi blau isuru ni. Luma richagu.
1: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausu lira masakri hati ya michi guhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabaydu lu nyayla uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri gu uribati liumu luguye drago, liumu luguye monstro, luma liumu luguye profeta le yebe. Itar hanya sifri gu uribati hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gu baya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
5: Goni gu humatia, dadaga sorni bay niabi kei liabi hiwerti aria. Ulese wabay le agagu duwa nyubay anu haladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
1: Abati hondara gunia uruwe gu lida flasu le giribay Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega. Aba yelaba lapiri haniga. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali heret sige lau su haraba kanali le dagali be lumu genye ama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guweiri tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gen hawagu gringe. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau banya sedu kopu. Aba laniye guno.
20: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufu ni luma livie tahoru ha. Beruang yulia apa iri tereperu gulau apa anicigu aramu doguati. Iri le tereperu gubai.
8: Babilonia toidu. Hagu chuhoru masungu yeri yebo.
1: Aba na subudironi lagu bacharu yola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afar waguba ya luege hadimu ne halwagu Jesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilaria guangeli ligianu.
20: Kawagu taweiri tabanigi. Na suku deregitali mini tawuri tobun, lausu mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausu lira lamude rubalinda ge fusu le mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu hon lome. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buri wanyotita liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufananda, sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyuta uri tuguya, sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu, sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme, wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana, Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usu ligie la aba hadage sede ani lidi nyalido lagrincha wagu susu ina gubei. Disi gancho le barihu bei disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma harui halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adega habure mesuna bure miligia harui tegien sun uruwegu. Ani haganyi rubagien sun lani uha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
1: Abagie larinye guangeli ligia nu.
20: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu teyere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heki bai tigirugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunha digi nile labuse rube. La huwara du lunhe deregero ni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubau.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesus kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubo lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti lariñega.
14: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapien ha rumafia ni, haramu de guante de sun, ha uye de sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu en lau didenle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luda tahoroga. Risi hanya alugura hatinya buriha ubohuwa gubanya lidange luwende tausera utungu.
1: Aba ya tinagabu lariyegu aba ya umalali nyubiti sielu gie.
18: Furika mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamato la lida tifikon, luma lida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifikon, dariru la chini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita adega hum amu, fai hum dobre lo ile tadega bui. Ruha maba umini lehele timati, bia uwea fitum, sugulo le tichi bui hum ama. Sufri yuduta humum, keimene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, adega alia la tati da tanigi.
8: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nuhuya aba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, Lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho, dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredenu, disa, le hanofu delwe tabai chun, aba me hariyegu.
16: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai, lidar gumusu ora liabi babaichu.
1: Ayahu hatiagia ya lugura hatiya buriha ubogo gubanya, gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehanaha bai. e pegi din lebri golu, plata, dubu bui duburiti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, coloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luieri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu bui duburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti, canela, kate lebri hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, gara.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tuburiti loma perla. Lida murusu ora gumuha saraguirisini.
2: Sumbritarine ugune, pasajero, madulugu, hamasun hana dagme banya bananaha, abahere de rundisa. Dati le harini, lukumuleli lagu tu uburugu, abahaguaragu, harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itere beike yome bu uburugu le.
2: Abahichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
3: Fukiangu babiloni, lebe uingi, disi enyaybe sunha, dagune bain wakoru, bananaha. Laulirisi, anilidara nungusu ora, gurio huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sirve, umahuguye apostolu, ama profetagu, ama sunani bubungiu, la de aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
2: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
4: Itara luba, larari de gudiniwa, Babiloni, uburugule weyibwe, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu digia lime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinyara ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sumha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata sumha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
2: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Aguara ha.
6: Aleluya. Lani mungu ya salvaruni. Weri kuni lombafu. Kaduga abusira kudaki lani wani luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali ubo lau kusalukuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuaku.
2: Abaya, aguara ha.
7: Aleluya.
6: Aleluya. Magumu bae la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya motu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubay luagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala, aleluya.
2: Aba tilagabu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
8: Buku ma uweyi gunilu bungiyo, sunhuguja le esedi dibali, ani inebe la kun, weyanya nimbrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
3: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guwama, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune lu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gu linu tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu ku, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Aba dilaniye kuwangi helinu.
9: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Aba laniye kuunu.
9: Dimuri buri inari miti, le laniye kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu kiangi heliligia, aba laniye kuunu.
9: Madruga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Ugano lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribwe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buru.

0: Igia.
1: Saraba. Udabum bubarari, baiba bubion.
0: Aba lasaru sanditi ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia katele, aba tawairi duhanigi, aba hichigu wairigu ni lubungiu luagu lichigu ni ubafu le hongwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le abriba luon libruto. Agubra tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubra ni weyu ligia, dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba larinya gunu,
1: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga, saragu haya gieti ha agubra bale lisensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
2: Idalia salegi bai humaistru hama gubra tinha licenso gumadi, luma hama amu gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha gu hon.
1: Amagatinha banya, me megiru tinha surusia. Asandi banya, agia megiru banya surusia. Urende humei kala la nichigu bai le wagu bai larinha gu bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme ha bu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi helikabri hausero.
0: Abati hayabi halani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba hariyo gulu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo go ayuna ra wabai sarago. Aha ya bani disipulu go mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
1: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lon luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragunto deregiru bon, aba me ta khairi da gunto nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinha tiginha terceruno diwen toiseri giri lido um guero le binadhele. Ahen adigo itara, abame la fonchi guero dame le tinhuru diwen. Feri diwa ligia meti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai terceruno diwen iseri lido um guero iseri. Itara luba le servi do biango bai.
0: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da heisumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
4: Sun le towe ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agia. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agia. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu warigu.
5: Lahurugu laguru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
1: Raguba burasu niragu. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Lumage ora ligia aba tareida gu. Danle la chiliribay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahwa ha, aba larinya guhon.
1: Urihu mayagin, mongwe giru irahu to, tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugirinya, marihi tiyan larigi agwara heina itara.
6: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu Davidi.
0: Dan lebele ruba Jesusu muna don, aba hachiliri marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
1: Afinyetun sanluagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
3: Aha, afinyetua wabureme.
7: Aha, nabureme, afinyetio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
1: Itara la keiligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligiela agara ni bai hon kei hafri dunya ingia aba haba da guni lela digi bai Jesus lida sun fula su ge yego lo dale afri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri mariya gaditi gawaguti aba sifiri wuribati aba hayabi lo lu Jesus Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri wuribati ligia luwei mania gaditi ligia Aba lagume seru adimureha Aba laweri duhanigi grigia Aba hariyagun
8: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina
0: Hariyagati fariseo guluagu mafia lale habuti sifri wuribati ya ichugubai ubafu lu Jesusu lu lasagahania Ei buga lumuti me Jesus sun fulaso arufu de hein na tida haligili si hurio. Apurichi hei uganu buiti luaguti arue he nile lani na sielo. Arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan la rii nia grigia, aba hagude me da gulu. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauni ritin. Aba la rii guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
1: Sarago hanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag meitinye lun haluba ha.
9: San Mateo, Capítulo 12
0: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulu go, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo go kate ile, aba harinya go lu Jesusu.
2: Anya hati ya bani disipulu go adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya go hon.
1: Mali hangidun san lagu leme haladigu bay David lagu abadan. Danle lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrobon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawar bon luma, fadri guruguña no lo heigino fento guya segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la dugo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha ge do tidan li liru du Moises ilo aguna dagi mi hama fadri gu tidan luba bungio li dan luwei re mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gaduna ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiriga rewa rigatil, lunarinya guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun aba teigwa dolida aba fusu lida luwe emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayara ti lubay la dugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
1: Tule bay buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yeilan. La sustere duba isun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
11: Aliha, nibuen lena duwa dirubay, lula seri bidun lu, le hisinya bay lu, le au bay nagunda, linya bungyu, nichi gubay nari sifin luago. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay inda gube, maguwaradun, marenchu bay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, hei siapa maburu le barugu wale. Luma honha debili banyalida hafinye, hei siapa lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ale ura guabe, aba mehichugu ni necha nigu hemeni gi luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesuso, marihi liya madimureha, loye aba sifiri uriba. Aba la sagaru ni hesusu sifiri uriba tiligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayemba ya, aba hariyagu.
12: Ani hafunasa aladiga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate le, aba hariyagu.
13: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uriba tiyan la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
1: Kurumi ya gwaru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyo no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruenha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri heret ilon la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa ton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lunha dumriha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi gwarga ginya le hariya guti furumi gwarga kati uribati nuagu, au le uviri garo warguti. Gayara ti ferudna wala, ahin ti le dumriti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseroni, son gurigi ya gefebanya luagu son timuri malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
2: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
1: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dubay lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase uruwa weyu, uruwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun awle uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyria guserunni, dame laha gusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni la diga sansi kwati hagabri nini wena dalela puri shabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba metichi gong haduru. La diga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu maba iti alwaha lemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagiribu da tida noba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, abaladari ro negrigi bugaligia kesi aba muna to malato abuita howaro aranseru abati lidi abalia bi house sedu sifir guri batin segolau aba rebelo ro sun hagi yaga na gwali da grigi ligi uri bati mahaliti lega da bali segolau meha furumi itara lo baginyati la susere do hon grigi ha uri bati halani na danle
14: yengi li Jesus adumre hon grigi Ligeti abi lugushu hula mulenu, aba herede rubogudi, businye teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
8: Anuha mbuguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
14: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
14: Aba larufu dunhawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anyaha nugu chubanya. Agia ginya namule nubanya. La diga furume warigle diga tilugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
9: San Mateo, capítulo 13.
14: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Ke hagibe da gugrige lenye in lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusun grigye la ruduna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba larinya gun.
1: Nyenye aba abunago ti illa. Aba lafrido abunago. Lida afru hayna lani lila nade. Aba labruhan lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labruhan labadunago dubule nyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labo chunfurese laduga mahuli lila muo. Dans les lasses de Nouveau, Abba Lassera, Kéti Malagle Lubei, Abba Lome. Abba Labrahan Libri Ille, La Badina Guan Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uwara Lome, Abba Lafarome. Nyenye Lidagien, Abba Hati Lidon Mua Buiti, Aluba Hoa Ti Buido, Anehin Lidagien, Ichiko Ti San In Luagu Kala Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agarige Iriguti Luha Gambo, Agamba Hama.
14: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Kasa wagu badimri ha, hon grigye lau hempulu?
14: Aba larinya gu hon.
1: Uguya, subudi gu da lali bungi yison kate aramu da wati lelu wagu ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichi gu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habu hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gu bay. Aba herederu uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaiasi da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba kama lumo uba gufaran da hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurigi ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana da tiyan hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amugurige gufli tiyan luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bigueto. Gamalumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe hini le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura tihadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegiyer uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, wairit maati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni ugano tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumo, ilo le abru habu ilidun mua buiti, itra linya kai gurigi ha agambu bali ugano, aba kufuran da hamani, aba hichugo aba luba ho ne buit anyahi itara hanya ke ilele ichugo be sagu lagu aba hibiri ke le ichugo be urwo wen hibiri ke le ichugo be daran
14: aba ya lichugo ni hesusu hempulu le ho lariaga
1: itara linya ruwe hani le lani na sielo ke aba ugure le abu na gube ilo buit ile shariru dale anyaha lube son hanye banyarumuga aba le belu aba laga ni labure mefulasu ligia aba labu no hidu uribe te labad na gotoriga aba lidi dale la wino mudu be turigo aba lege lebe ha aba gin la chula go hidru uribate aba haudi muso aba hanye go lo hayubu dire wayubu dire ahe buiti lube ile le babu na go be bumo arugo ali agin sala sali ra hidru uribate le aba larinya go yubu dire ho la diga aba aga ni le aba ti hanye go muso lo usenti bulu wahu la hani hidru uribate le aba lene go ho wa elgadame hahula hani hidru uribate Ulang yang lingi itu ribu uar luma. Iger kubai humai lun lawi nombu don uar dari melidan ya lubah ni. Aba menari aku hon nadagi meti ya loh hafu lah ni hidur uri bati furumi. Aba menghagur aku ni lun lagu dunia lari gie me aba mengharai dunia itu ribu lidon lagi.
14: Rulu muti gie Yesus hempulu le hon lari aga.
1: Itar lini aruhi hani lani nasielu ke aba tila mosuta sale labu nubai aba uguri licari ruku. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
14: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
14: Lau hempulu larinya ga Yesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
15: Na tindere haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kate le buri meha arakuta guaba ikum, luma gie la dugin upo.
14: Aba launa hania Yesus gridia habion, aba le beluru munadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
2: Furangu agu daba ikhempulu le lwagu ti hiduru uribati won.
14: Aba larinya gu Yesusu hon.
1: Aule uguri garo urugati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Muwa ligi ubo ubuy. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagu mchumbwe ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba laguru wa watu rugunlu lagu don. Itara lubagi ya lasusira don dame lagu mchumbwe. Aule uguri garo warugati. Nuna habanya nani angeligu. Asaka na nyason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuri hahari. Ame te duba lile lubebe bungio, aba mehamiri dun kewewe yu lida la ruwe haa wagushi bungio. Agamba humana huguye le garigo ilugube lu hagambo. Itara linya ruwe haa nile lani na sielo kei irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia, aba ya la ramu dininye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sunle luma be, aba laganyi haa nifulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni son le luma bay, aba lagani hani pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaro no eseni hati yalaron beye. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani ru ni ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
14: Aba tilaliga dunia Yesusu, larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
14: Aba harinya gu.
7: Aha, uabureme.
14: Aba ti larinya gahon.
1: Daniela abaruda ti lulu do Moisés lugu furanta lani luago ti aruja ni lelani na cielo. Itra linha ke yaba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei do bai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
14: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihurio to lida bonfulasu ligia aba laweri du hanigi grigia aba hariago
3: haliasa la furendere ugirile sundichu aule idaliasa gayara lubali milagro brile adiga
5: diraga sarafa angile maria lugu shubon libugunya hakob hose simon lumo hudasi yagi hagana wala mule no hama litu no wagana wa aliyenge tila subu direi sunle
14: aba hamaharu luheresi biruni aba laringu Jesusu hon
1: Bunda tinha songuru de lau ama profeta. Mama regali ligia lida gin fulasu lenyi habai otila na lahaba.
14: Madugu ti sarago milagru nyei ladiga mafia hama luago.
9: San Mateo, capítulo 14.
14: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri be galilia, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banha.
16: Huale abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gaba fulubai lu ladagu milagro
14: lem hesusere libai deulu mutime herodes juan aba lagura guaga duni lo gringri tuege herodias tome lumari felipe le lamule arinya gali me juan lu herodes loago mun lani lagamari dunu lumari lamule gama lumo madugati herodes gasi lao Businha ti ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama luma u madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru erodesi irumu. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba me larinha gotun lou finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun, lo tamure hanin labo lo guan le abadi sei habai, lo lítico tun lida aba asiad.
3: Aba tamure hanin luma ita.
14: Aba liru dogu erodes loige kate le, gama luma kei arinha gala li la lou finho. Agamba hamanha mistura houtia, aba larinha golu lítico ni watun. Aba larinha go lun ladirirun wa labu lugu huang furisiru go. Aba hanuga ni lida aba asiyadu. Aba lichuguni watun irahi tuguya. Aba tichuguni tutugu shu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanuga ni lugu go. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisare Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi ya. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndaina ali lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulu gulu.
12: Dar galitia, aniwote grigia ganote lida fulasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
14: Aba laringu Jesusu hon.
1: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
14: Aba harinya gulu.
2: Sengiri vinyo mfei wama ya, ama bia udiro.
14: Aba laringu Jesusu hon.
1: Baruhu ma unu ya hon.
14: Aba larinha gu hon grigia, lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein, hama biama udra hagia luha burugo. Aba larihi cielo. Aba latengiru ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein, aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule, larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranhanyo. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha lan onahanya grigia agoyo. Lasuru launahaniya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. dale lagunya dubai yenye Jesusu labuwa sun anugrata ugune lamida duna aba lafara halugudi barana tuago gune ladiga tubara wenye la garabali aba liabi Jesusu hawago lubala ruga eibuga ine ligibu wagoduna dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna aba hanufuda dagu aba haguara gulo hanufuda
12: ufio
14: aba ladimre ha Jesusu hon aba larinya gu hon
1: gagura suma oi aule manute tuma oi
14: aba larinya gu fedro lo
12: abureme ahim bukuye lubai eibuga gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bai
14: aba larinya gu Jesusu lo
1: Igabuti
14: aba larairu fedru tida de ogune aba lagumesteru eibugo lenyehi lubai Jesusu ligibu guduna dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago aba lagumesteru abuluche aba laguara gularinga
12: se fubana na bureme
14: aba larga duni Jesusu luhobu aba larinha gulu
1: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbi bafinha
14: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalu madugarabali, hati buga tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu, aba harinyago.
2: Inari ni luago lirau ba bungiu.
14: Aba hahinyuroguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba hanigania sun sandi telenyehin lubai, Aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladarugu, sunha aguru baru are dagwatiya.
9: San Mateo, capítulo 16.
14: Aba hodi fariseugu, hamasadu seugu ariahe Jesusu, lo haburugu duni tidau sadara. Aba harinya gulun, lo larufu dun aba seini le sielu gieti hon, afinye hamamu ga luago luma gela bungyu leabiyan. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
1: Buido baidan ladiga funati sielo. Bina fin arinya gatun, uribo baidan ugunya ladiga funanyo linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uriba tiya, muwara tiya ha, amuri hatiya seini lunha fiyano luago awla anugubay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon loi liseini honas.
14: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubai disipulu gu luma Jesusu loubafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Goningi gu ahumati hongu loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
14: Aba hagumesaru disipulu gu arinya gu hama gua.
17: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
14: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinya guhon.
1: Kau wago hatihari da luago ua tafain huma, logu atiginya hafinya, ua galigufuna da huma. Marita gu huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wagunia, luma atrinya la faninya tau igra gutu. Bule guado funasa toi sedu feinto na fani habon hata gadaru milu wagunia, luma atrinya la faninya tau igra gutu. Idalinha que me fez roubar logo mamba lá tua go feina do mreha, da lenderinha go põe hon, lun hauni gro go hongo loi halebi ni fariseu go hamasau seu go.
14: Aba gun faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseu go hamasadu seu go laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani disipulu go, larinha ga hon,
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru guti.
14: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri harinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
14: Aba tilarinya gu hon.
1: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
14: Aba larinya gu Simon Fedru lu.
12: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
14: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama la subu diragu du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu diragu du nugu chibungi le sielu baibu. Narinya harebu luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituagu. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubuwa gu, la gura wa guba kinya sielu. Le bafara gadun ya ubuwa gu, la fara gu duba sielu.
14: Abati le riengu Jesusu hon lani disipulu gu, luma riengu hamani ni ka un lo agu ligia la Kristu gu. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu lo agu lunti lan lidi Jerusalem. Lo agu gine, asufurira gudubu ilan wugurin weiru gute lida hafinye hurio. Hama habutigu hafadiru niigu hurio. Hama rufud hatele luru du Moises. Arienga tigien hon lo agu lafaruba lahi lagubay. Gama lumon lasaruba lan lo agu luru waweyo. Aba ladinu ru fedru lo Jesusu nyenge murusun. Aba lariengu lun tosun lanigi.
18: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme. Siati la suser ducati lebu.
14: Aba la gararagu Jesusu, aba la riengu lu Fedro.
1: Dice banoi mafia, babu serun ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naru kei wugur.
14: Aba ti la riengu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Lebusenti la falaru ni na, gule le kati nye la. Awanda le sun luwuyere sufriru ni le lumbi liabi lu nuweginye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan. Falalan. Lazaga le busen ruti le sefuro gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegi di bihu bi ibagri le magumu chediki sielu. Kagi hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubogu le auti kayaran la la ganyi ha gurigye li bagri. Nagir buduba au le uguri garo warigoti uwar hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigia segun le hadugu bai. Nyenaru hau luagwa nyahin la hata ege hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
9: San Mateo, capítulo 17.
14: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariengu Fedru lu Jesusu.
18: Nabureme, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
14: Da aniha lubay Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
19: Aniha nire lehisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubay we.
14: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariangu hon.
1: Sarahuma, manufude da huma.
14: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
1: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
14: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
14: Aba laringu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan ube lao, itara luba gine hasufri raguduni na awle uguri garo warguti.
14: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la lemhe abadi sehe bay, ligia la Elias bay le wago bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahudurogu ligibudu. Aba larinya gulu.
7: Mbureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Weiriti la sufriru. Aninda heigoti waturugu. ani da dunargu barunu mutinyaho hom bani discípulo gu sem ramu terida guaguda
14: abalão na bu Jesus ularinha ga
1: ligue mafinyati gurige uribati atribai sa dalu nerede ro homa lubaga yara la hafinro noago ida mesa lagu mucha mafinya ni lehida bai baruhu mai irah ligia nyaho
14: abati ladenha Jesus lun sifiri uribati ligia aba la saga do melida que irá religia numa de ou religia aba la rei da gula larigia aba hadim reha discípulo guluma Jesus o rabo aba halig duni harinha galun
17: casa o auxião o bani sifiri uriba te ligia saga
14: aba larinha gu Jesus o hon
1: la duga li logo a rafinha ni naru hau luago ahila ibiha hubei afinha ni ibi ni nyura rau na kei aba tagu mausutasa harinha gu balu gu gule Kidaba yagi eh bai bali da mamu fulasa aba me lagi daru wugu ligi wo bai ni kata hasiro ahi ibiha u bai afia ni leti mati mati ahi ti hebe sifir guha lauru gunye afuri e duni lo ma yunoro ni lu gumbi ga yara la hasa garoni
14: dale ei bugo ina habe u ore lobo wo bu galilea aba lariye gu Jesus ho lu wa gu le dere ge ru bala ligi le u gri gare wo guti ha ha buru gu wo gri wo ri batia aba me hafaro ni hilago bai Gama lumo Lázaro balan lida ge oweni loago liru wa weyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesus o Cafarnaum hama lani discípulo go. Aba houdi ha agubre ha bali ti sensu na templo to Jerusalém bo lumo Pedro. Aba harinha go lum.
3: Ma foi ha ti sa humo istru ti sensu na templo?
14: Aba lona bo Pedro, aba larinha go lum. Afai hati. Dante lebeluru Pedro munado. Aba lalugu duni Jesus o Pedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinha galun.
1: Dele bani hilun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
14: Aba larinha gu Pedro lun.
18: Haterencha.
14: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Hati lile na fulasu monlu muti lubeiti hafai ha. Au le lira ubungiyo, mulu muti na faye hati senso na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tipu. Badari ruba aba senso li yumlugu udhuru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa, barubai aba mebafaye runi.
9: San Mateo, capítulo 18.
14: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harinha galu.
3: Kata isa weiri gu timabe lida larue habungu.
14: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larinha gu.
1: Ninaru hau, luavangala miabi lun hitara don keirahi, mebelba don lido larue habungi, itara linha lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligia lo itara baila, Kei aba irahu, ligia weiri ti mabu ili da aruiha ni le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti aba irahu li da niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu le fuo gudu ti aba hada agin hai seri ginyabu ya li da hafia nuago. Buiti mati hamuga lu laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kata ilira. Uribatu lumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ila gama lumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu la ubadarun la ubiangu bai buhabo luma biangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nu sielu maguga sigalau badarun lau biangu bai bagu mafiyo gati. Manunga huma niyaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri garo warguti. Idaliya harihi ilu, Ayanyahe lubai samudu luma aba uguri te feri diraba hada agie. Maligri ubanya hibri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahunti ila darira choruti luagu gunda abu ila tau sigu hausun ha mayuru da gubanya. itara linya giyati ma busero te hugu chi bungi le selo belo le feri doro niya ba hata ge una bugutinya ha ahin adiga bidu he uribon bu bayanu halu ma habu warugo abame basubu dirag duni le duro lo ahin adiga gas bao gamada wayadan ahin madiga gas bao abame banuga aba obian gurigi haun lu son la lania ogote anyahin hamamoga amuga fenti luago ahin madiga gas hao Aba me barinha guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lawa damuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, lagu lela hagura gun yao bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Darinha hale ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogo lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
14: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
18: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
14: Aba larinha gu Jesus ulun.
1: Marinha gu tina bun dari lan sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linha lubei aruwi hanile siya lubei ke aba uruwi le nyubi bei lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in sarago minyo nufiada. Ke masensu lubei tun lafaye han, Aba larinha guru wei lun la laluguru nua idamu ni me ligia tau son lumari, liranhinyo, luma son le luma be lula fairu ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru wei. Aba la yumura gu lun, larinha ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fairu bei son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru wei, aba ferudu na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun ladoe ha.
14: Aba lasuru Jesus warinya gina.
1: Itar lubagin ladiga nugu ci bungi le selbu hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
9: San Mateo, capítulo 19.
14: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lube labau che weyu libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harinya galun.
20: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
14: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
1: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, dan lela duga balinya bungiyo grigia, adiga lani uguri, adiga wuri, harinya gatiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi nu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubai lafani ragu ni wuguri le ladona awagu dubai bungiyo.
14: Aba ti hali guduni, harinya galun.
20: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiragu ni tu wuri luntigiru.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higir gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligi buagun. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waru. Ladiga ya ginya agabara hane.
14: Aba ti harinya gulani disipulu gulun.
18: Ahen itara linye lubi luagu tibu giri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Maso tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyelisi kapungi ubafo. Amu ya kwenderi giti lebu na magamari du hama wugunia. Anyahen itara gu banya nu luma ke hagara hon. Hebri adugu warugoti hon. Hebri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongwa sun suino gu boy lo he servi du lo bungi. Lega bafu boy lo magamari dun la, magamari da la.
14: Aba hanuguni wa iranhan yin lu Jesus lo lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu la furi ya idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenhan hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesus hong.
1: Igre huma lo hayabi iranhan yin no. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya agia lela na banya aruwe ya nile sielu boy.
14: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chaditi.
14: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu baniga nu buiti, abar gini buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chaditi, gumfli balu magumadi.
14: Abalariya gu nibure igili digielu.
4: Kata iburi.
14: Abalariya gu Jesusu lu.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
14: Aba lariyengu nibure gili ligielu.
4: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina. Kagi yamu na mege irupai.
14: Aba lariyengu Jesusu lun.
1: Ahi busen bubai buidu ban sunsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba mebichu ni lepegi hongu demeti. Aba mebibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba mebafalarunina.
14: Dalagambu bali ugri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti malan la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi tilidon arui hanile sielu bai.
14: Da hagambu bali, disipulu gu kata ile, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
17: Kati tigayara bila salbaro.
14: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
14: Aba ti lariyagu Pedro lun.
18: Wabure me, wagya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
14: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Ninaru hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi birubasa uwe ya sulawo. Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furunga tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
9: San Mateo, Capítulo 20.
14: Abalariya gu Jesusu.
1: Italiya arui hanile lani na sielu, kayaba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladugu daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya na dagimi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba laniye guhon, hei bagine na dagimi nisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi ipara kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugutiwa. Aba laniye gohon, Hei bagian nadag me ini cari rugo, abah me nafai runi lebegi huat gimari hon. Dan le lagunya dubai, abah larinya gula bule me cari lon habuti nadag me tinya. Wapa hon nadag me tinya, faye bamu ganya. Bagum serame hama ge ha tati rubanya agu mohoni. Bagum came hama ha atati rubanya furumi. Abah tihaya bin ha atati rubanya nadag me kai buri ladan seng rabon weyu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamalani discípulo, la duga saragunhanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariangu hong lani discípulo.
2: Ida linya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba larinyangu.
3: Hama sandi banya memege rutin sorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwati. Niyabia alu hanya ha gafigo ubanya.
1: Logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun, luma bwingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun, luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
1: Aba, launa bunia, Jesusu.
3: Gayera tifunage hayuna ruwa misur hutin lidon aba mariye, dan le anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo ubi nadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri giri ubon, tahiri da ubon to bi nadu haro ubon, dame le tadini ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri giri lidon aban aga iweru le bi nadu hali, La diga tabouxa gubei diwen e seri uero binado dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligue lubei ti luti teseruno diwen e seri lidon uero e seri.
1: Logo aba lueju remera agoni, eibugui na linha Jesusu, haulani discípulo gu, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo gu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
5: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yu remera guni.
1: Aba larinya gu hon.
3: Malay hagidun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dan le lalama chumbay, ligi ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawaidigi ya fadiri go segun liluru do Moises. Ani ruligi ya hon gurigi haluma banya.
1: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
3: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu be lu weyu ligia. Ligia gapafuti naginye awle wuguri gara warguti luagu luweyuri emera guni.
6: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
3: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
3: Kalumbi la dugun walida luwiri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. La duga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wuguri ligi.
3: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari isewugu, aba hagume serun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegi, Jerusalem gie, idu me gie,

0: Lobo aforo guinye duna horda tiru guinye luma sidon guinye lun harihini. Ligia larinya guboy Jesus hon lani discípulo gu lun aran señor hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi agi. Ladiga kai gibenya luboy lari dagua gudun sun sandi tinya aba hagura gu hongu luagu lurungu haguruni lun lari dagua gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibuginye aba haguaragun sifiri guhadagye harinya.
1: Liro bungi buguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu giri genye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe hanuguni. Laduga harinya go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem genye, aba harinyangu.
2: Uguri le, anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halarinyangu.
3: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya beginye hadun aru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame lumagwa sinya bila durano. Lagumu chakwagu le rigube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara riginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala figo lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
0: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herederun bauguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
4: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagi anu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
3: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
5: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ati larufu da hansaragu katen hon lau hempulu larinya ga hon.
3: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuridon abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi tunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labatin na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labatin na guan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligia. Ani hinti lida agen, abur ha te lida um mua buiti. Aba la bouchon, aba la weina mudu, ma lu buidu a luba hou te lida agen. Ani hinti lida agen, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru a wein, libri, sa.
0: Aba te larinha gun hon.
3: Hagariga iruguba nha lu hagambon, agamba hama.
0: Lari ginha, dan lelereda rube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama ibirilanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba laria gun hon.
3: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu la inya wagua kate iluagu te larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu no lubungiyo, lunferudu no wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
3: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Ayen gurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiyo, larige hagambuni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu ala luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumo, weri timati hafudu nulawo kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba huwa tikate buiti hada agen, keilila nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
3: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga leauti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
0: Aniya gatiginye Jesus.
3: Itaralinya lorwen habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
3: Kasa le nega be la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabai tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
0: Itara liyaha La rufuda Jesús logo la ruin habuingio, hon la usarago hempulo, libe le dari le, ni lumuti gayara la gufuranda hama. Marufuda hati ni kata hon logo la ruin habuingio mayusruga hempulo. Aba la fura guagudni sun hempulo hon lani disciplu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniego Jesús hon lani disciplu gu.
3: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun grige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani, aba harinya gulu.
1: Maestro! Me parece que tu pusas la agua ti pero guala.
0: Aba Lázaro un Jesúsu, aba la deña lún garabali, aba la riña gún lún lagún.
3: Maniba, derega de guapá.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la asuncate, aba ti la riña gún hon lani discípulo.
3: Casa wago luenri bai hanufude. Casa wago mafinye hubai.
0: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba Halg dagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
5: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu inaba grigia, kawagu te aban sifiri uribati luagun. Grigia ligia, Kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laganua. Ani uati ni abangayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hamali la luguti luma luhabu. Lau gringri. Sun anda latu muraguni. Uati ni abangayarati lagalo maruni. Sun anda ha leibugun ariabu vejuagu. Aguara he na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguar agu lung.
1: Kosa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudin banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
3: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
0: Aba lalig dini Jesus.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
1: Lehio niña, diga kipetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubai sarago buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri uribat nya hagia lun, hariñaga lun.
1: Una bawado biru hara. Rubo mawo luwe belu ruhado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebelu ruhado buiru. Yeye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hon gua loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali yan buiru huhagi. Aba haiba agun. Abang dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Abang hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Abang harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arihi dagwali. Abang hanufu de dagu. Hati arihu bali abang habagu dagu ni le asusere dagwe lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu Lung lafri dun lida ange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba layumura gunguguri lebuga Kawagu bai sifiri uribatia Lung lidi lung. Mahati Jesusu Arinya garaguti lung.
3: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni Sung le ladugubi babure me bumbi Buagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi aba lagume serun aba hu dagwe sunle la digu be Jesus logo li da sun fula su de capolis aba ta weri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furu gu gie duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ila ru dun aba ti le bu aba hada gen tabuti haligili sihuri yo giri ti hayi dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
7: anu hen nira utowe kemo bishu ga buha butogo arigida go tamuga ani gabagri tugu yame
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyun aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
8: Laurugu mehna gurunu la dairagu. Narei daguba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutungua luego areido guaula aba ti la sandira un Jesus luego areido guago da lila grigie la ulubaf aba la gara ragu hawagu grigie ha la naga gien banya aba la ligda ha larinya
3: kaguru bitu au na dorago
0: aba harinya gu lani disiplu gulu
6: Aria gupinha te luki be grigia ya alba gumuru gitanya la. Algo da hagi di bukala a gurubi wa.
0: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao. Alu haka la a gurubi luago. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudu. Subugi yun te ile ya susere dube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
3: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda rangilo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha, lige hayabu in lubi again, wuguri lebuga nyumbu iboi, ogui, logo tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguji, irahu tuguya.
9: Hilati abira, igeragube be maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus ule hariangube. Aba lariangu lun wuguri ligia.
3: Manufu de daba. Afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wuguri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
3: Kasa wago harencha ayahu waburi huku ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba ti lafuri dagiduni ya Jesusu sungu boi nyingi. Aba lanugu ni tuguji irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyingi tuboi irahu. Aba larugu duni tuhabu, aba larinya guntun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uharu, duzu irumu tau. Aba tawiri du anigi grige ha nyimba. Aba lichu go Jesus di mure hereti hon. Lu mabahu dagu hamani ni kau. Aba ginye larinya go hon. Lu hichu go egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
4: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litunu.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyangu Jesusu hon.
3: Gunda atinya sungu rigi lau aba profeta. Mama regali ligia lida agi hageira o hadu hela o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladiga amu milagru nye, loidiga lichu gun luha buhawago, biyan aru sanditi. Abala reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abala leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abala onaha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun onaha yan biyan biyan aban lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti genye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung gaidi gila hasabadu, luma bia mata hasimisi, arinya katiginye hon.
3: Namele hebelo ruti domaba muna pusura, reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, ui humanyi gie, aba me hafuri dun ni kaliki lue gie hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ninaru hau, Lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafri dun, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboi logo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe erodesi, saragu hanya ariyo guti.
10: Sara ya hua le abati se bai lida ge oveni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri ariyo ga.
4: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri ariyo ga.
11: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le la gambu bali erodesi sunle, aba la riyo gun.
10: Wan le meh na dira gdi bai chigle sarai ali da ge oveni
0: le meh hasusera dubai au na hali meh herodesi adagri hua aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga herodias uri tuguya lani meh felipe le la mule herodesi uidio aba lanugunu herodesi lumari aba meha ladinya gun hua lu herodesi
10: moulu muti bagamare dunu lumari ba mule
0: Aba leyere kudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidio ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aban tadarinuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha galileba. Aba tebelurun tiro erodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Runumu tilereru untun luagu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun kugushu.
12: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
13: Amuri habai lichigu huwa lebadisa ihabe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
12: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Lau dimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida ge hapurichi ha. Aba haundara guluma, aba habahu da guni sunle hadigu boy lumale harufu da boy lu aba lariye gun hesusu hon
3: igogo kemu we mera walida ma fulasu le darangilati
0: lariye go bali lira la de ganyi nyinu la saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdi tida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti abati hayabu ingwalida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina aba hachiluru lubarage lachiluru hesusu au lani disipu dale larairi umbe hesusu tida ge uguni aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung ladiga itara hanya la kaimundu hamuni aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba hariyangu nu
11: tarikali tia eni uo tia agana uti elida flasule o una habanya girigi halu kodi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen aduga uwa kinikata ya lu heidi
0: aba hariyangu hesusu
3: ruhu maigi ni hon
0: aba hariyangu lu
9: bayara tifunage wodi ya gai hafen hon Você é uma terra muga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um feio no suburo.
0: Larinha ga Jesus o rum.
3: Atrinhong é feio rum, rei barin rum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
14: Sengu feio rama bia udru.
0: Aba lanhura do negri de sagadio. Aba hanhuru san san luma de mim san. Esse larinha gul rum. Aba la nudini Jesus o sangue feito luha burugubon ama bia udro ha aba la ribu cielo aba la tem juni buingi utuago aba la guba chagunu larige aba la muru sonu lu litu unu hon lani disipulu luha fare hanu adan grigi agi fare ingo hama nyaginye bia udro hagi adan sungube houtien sun hagi akimule larige aba habu incha gudun du sufaninye lau tife fein Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina guduni ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut aba hanufu de dagu aba ladimure ahon aba larinya
3: ganigu huma ei manu de da huma aule
0: aba ladinu ibu uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawairi duhani gilau ladiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro le latigu buita ufei logo gabafula lu sun kate lererugu hanigu Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aubei hareiragu, tidage uguni, itara asubu diruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubei hagamba luago, nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiya ume. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiya agia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyen la hada ge disciple go magufuli ruti alao echu ni le lani na aruma duni ligibu ge bungi outi ya machibu go hamoi haha fala mo ti farise go hama hibiri huri u binad hagaburi aguchago lumigi hama magufuli runga agia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu magiri drugu ge maigi banya machibu go hamoi haha ani hiburi ginye sarago luyeri echu ni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lu
14: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap
0: aba launa bunia Jesus
3: linaru profeta Isaia si talen larinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu larinyo hare gurigi haa Hayumaro rugunye hichiga inebe se ino. Ahon tu haniki, tise to noi. Mala te hau duragun no, la duga, leane gunye hakuma din wuguri an harufu daha.
15: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudi aro, wero luma kate libe ina lera. Maistro guginye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibo, la duga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun bungi. Lagu furumi gu aregun la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninya lagubri gu. Laulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Aduga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
3: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya, ligiawia da da gudubali ligibu gen pungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa tisa kufuran da homa, uwa tisa kufuran da homani, luago son lale ebelu rubay bogu digien lidon grigia, siya la lavia da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon lanige, loraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
3: anati le afrido belidaga grigia, Via da gudda lumuti ligibu ge bungi yo. La diga lida gien gurigi ya, o tida gien hanigi lafru da lagubri saminu, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igadu wo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigi liabi, ligieti ya via da gudubali ya.
0: Aba lidu Jesusu nyengen lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu run tidon aba muna, ani mabuse ronti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesusu tun.
3: Nuti nidaragu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawei isanigu lutisi guna hong only.
0: Aba tonabu ni tariangu.
16: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine haigi tida ge tife fento hagu hobon isaniko
0: aba tilarinya gun Jesus utun
3: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi dagiya birag
0: tale tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun luagun lagunu Galilee. Ni hanuga aban wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu lichu ni luha buluagu lu larai da guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengi lau hawai trigu. Aba ladaru biya lirahinyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyengi lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tahi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ni gia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya bu.
4: Adlita lumu tisungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba laguaru Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gung hong.
3: Kudeme tinya grigia hano, ladega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawago umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
6: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya danle milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gooni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
9: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fen huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gung hama lisa, dale nafari habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fen habudu.
0: Aba harinya gu.
14: Duhus.
3: Agye dale nafari habaron sedu fen hada gadiru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinya gu.
14: Sed.
0: Aba larinya gung hong.
3: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudini Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudini loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudini ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
4: Ariha numuti ya ugari, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ipagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyangu inalumu.
3: Ebelu rabati ya uburu mo, mariyangu bayi meluni, aba nye.
0: Lari igie, Aba lidi Jesus haulani discípulo go nitongui nero infla sule gayego boy lao uburu go Cesarea ne Filipo. Umada aba lali go dini lani discípulo go larinya ga hom.
3: Kata na saharinya go gorege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
14: Anya harinya go tinya logo ko an lale abadi sei habai buguye. Hibi harinya ga luago profeta ba Elias. Anya harinya go tinya logo amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
3: Ante huguya, katana ti lida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
11: Buguya Cristo bai.
0: Aba te larinya gun Jesus un hon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da hon, larinya.
3: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugute. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberesen ni nao. Itra lubagin hauseru nina habuti go fadri go hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumon, na saru balida gen owe ni lago luru aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha awagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lumon.
3: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
3: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nye la. Baru le ilugurua falala na. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luma luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lung kurige la ganyiru ni sun ubo le feri di rome luane uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishi gu ni kurige luago te sefuru luane le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hakibu gen kurige ya muwa ratia anika figo ti ha na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
3: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge haya banya guen to, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu nye dago lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladaira gun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowo gu kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
11: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
17: Ani hangiru le hisi yeko ine. Adiga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia. Dan le harihi bai geyegu unyei marihi hanya amu unyei luwe dige Jesus. Dan le arayre ina hama luwe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hada angwa alug daguro gutinya hama gwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halug duni Jesusu harinya galun.
14: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi, lago lun tilaliabi Elias ifurumie, lubaragi Eliabin le Kristu bai?
0: Aba launa bunia, larinya ga hon.
3: Inaru ni le harinya gubi lago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuago aule uguri garu warguti. Arinya gatu lago nasufri rubalan sarago animabahu dun wabadina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, keitarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, así que ne ham dale harini bali Jesús abata wei dun hanigi lao harini ninyen aba hai bagun abu suralu abati lalug duninya larinya gahon
3: kawagu hasige ne hama
0: aba lonabun aba hadagen hanyibun aba larinya gu
7: maestro mihanero nanugu bu ani haba sifri uri batluagu mereru gudala nyelu mutlarig de sifri uri batligia lahu churuni muarugu aba lafri ha hakoto limulugi aba lakri halari la debilu dieti itara amuri had na hama bane disipulugu lu hasagro ne sifri uri batle loi siahamut
0: aba lona bu Jesusu aba larinyagu
3: gurigi mafiera de tin atribui sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni lehida be baru me ira huli gya nyaho
0: aba hanugu ni lu dale larinyi bali sifri uri batligi Jesusu aba lowe gduni ira huli gya aba leiko tu muaru gu aba lagara baha aba lafri ha akuto lili mulugugi aba lalu gduni Jesusu luguchi aba larinya gulu
3: atiri tan lau iter
0: aba larinya gu luguchi
7: luma genyero gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti anihe lubaiti gayara lubai patugu sumukate Uteme wa mabu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ka wago barinya ga ahin gayara lubai. Son kate I gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irazu ligi.
7: Afinye tina. Idre go bana lu tima lagongu du nafinye.
0: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi abalidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria gutian logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus munadon, aba halguduni lani disiplugu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulung
15: kasa wago sinya wabali sifri uri batilgi sagara
0: aba larinya gun on
3: lugundo libe sifri le lauru gun furi igi luma yundaro ni lubungi gayara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
15: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo Arinya gai nalgia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawaregiti. Haha burugu vuguriya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
3: Kasa buga wago hadimure hadaibu gai na huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hen na hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima wei. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
3: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
3: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye aule resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Aba larinya gun huan lun.
14: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Me veri dire homai. La digo wa tini aba le digo ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagan wa magi enye. Ni naru hau. La gu furu me guari gana le ishi guti ama veri dunda hon le dan niri la digo lani gu homa Cristo le bihu ba afaye ruwa hau buiti. Furu me guari gale afigon gu duti aba hada gen hai serigi nyabanya le dan hafinya nuago Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu tabuha bu guanari gu. Buiti mati hamuga lun bibu gu ni la diga buiti mati hamuga bidin siye lun lau rugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabugu di guanari gu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gu ni la diga buiti mati hamuga bebelurun siyen lu lau aba ugudi sigu lau badarun mafio gati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawen hama heveru menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabago buiti mati lu basagaru ni. La diga buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu sigu lau hamuga badarun mafio gati lau biyangu bai bago la nyelubai mawen hama heveru menye gu shadiligi ya watu. La diga hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahile feridira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu luagun Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahe mariba lubai lun ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
18: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba anegugurigi ya. Mama anya lubai tibiyama, aba areganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi ya.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
3: Igri huma lun hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ni narin hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba laligu duni larinya galun.
7: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
3: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iru ni laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu unsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
3: La narime san lene gu hebelu nun risi te lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
3: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon laruwa inha bungiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lau lebelu runu aba risi te lidon laruwa inha bungiyo.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
9: kaba tia salva.
0: Abati lariya gunia Jesusu, lariya gahong.
3: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahi mbongiyo, gaera tila salva runia ladiga uwati ni kata lasi nyo mbongiyo.
0: Abati lariya gun feduru.
11: Babureme, wakia igira wa malte sun meha lewama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
3: Ni naru hau, lagu furmi warga nale igru tu loba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Oluigin la uga.

0: bawg di luoi ima aba hafara gaduni aba harinya gu ada ge hanyi banya ima darugu hom
1: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiru nia lu houdin lao aba hanuguni burigu lu Jesus aba hichugu nu hadai logu burigligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hadai ima darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasibun Jesus ligi bogugi ha ubaru banya ha maha arigi banya aba hagume serum aguara
2: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wogule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itra la keisi meha laruwe ha waguchi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu age isielu
0: larigi aba lebelurun Jesus Jerusalem beluligira templo rugun Larigien, larigini Jesus sunkate, abalidi Betanion, hau du su discípulo go, ladga taru halila. Laruga, dale hafri dumbe Betaniegien, abalalama chun Jesus. Disegien, abaharin abatitibu, igu gabanat. Abalidi ariha ahi, gin tube. Kamalumon, ubana rugunye, ladari ratuago, ladga, mama gilila lidani, tagintu. Aba tilarinya ku Jesus utun tidibu igu ligi.
2: Magida digi
0: aba. Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi gurungurigia templu rugu nye. Lao anugu abalarinya gun lida larufu da hahon
3: larinya hare bungi utida leneru luba na afure iduni liga batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kei haba hiverutia
0: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba na hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tinya luoi Lugundu sungrigia weritu hanigi laule larufu da bai. Dale lagunye dun bai aba lafri dun Jesus fulasuru gogin. Laruga binafi aba lasu dun Jesus hama du sulani disipulu gun. Lida gien meme uma ligi. Aba harihinu tidi buigu logo sahala lumagin tilag. Aba larita gu feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gun lun Jesus.
4: Maestro Ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugunyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
2: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaren hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginye dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li loguan afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfli rubala le larinya gu bai, itara luba. Ligia narinya gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo. Ahin afinya hubei luagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chi bungi le sielubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungi le sielubei hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu, arufu dati liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagu wa isunle, oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
4: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
4: Ibidi eti won.
0: Aba tigien laninya gu Jesus hon.
2: Maninya gu nubegien hon kala augu bafu na duge kate ile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume son Jesús, a ti mure ha hon grigue ha ñe baña, la un ejemplo, aba la niña gun hon.
3: Ñe ñe me ha aba wogori abo ne guti titi bu bebe le chari rogo. Aba la yara gun lao. A te kaligi ya aba age di no, lu la ribi chawa gun tire bebe li don, tuma aba muna lu onigi hete. Aba la ha yani li chari hona dagmi tiña, aba li diga waya son. Dale la chilo rubi dan lu alu bahani, Abalona ha abalu muson amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga hargadini musu ligiya abahabole serone abahona ha nilari gong mishutiye ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lira hinsiyati lon. Lagomu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya kon adag me itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labunya sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lidagya fulasu ligie.
0: Aba tilalig da ha, Jesus.
3: Kabati la diga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meintinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarin ubileren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, legia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodin. Lari igine, aba houn na houn ni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lun harinya gudu ni somu kate, le gayara ati hichu gu liduru un lao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
7: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarani, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani leme di bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la faye hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Jesusu logu binyangwa la hagipa. Aba la rinya gu hon.
3: Kame sa hicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le la rihi ni aba laligu du ninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
7: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gun lun.
1: Maestro, aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sede gubay hagia tuma. Uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagie umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
3: Le guato la diga le bidia tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anyo bungi yo. Habungi te mima aginye,
2: itara linha lubaiti huguya weiriti habuli dagon.
0: Nyenye aba hada angiarufu dantia liluru do Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Hesu subuidu, aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
8: Kate salida ke liluru do bogi weiri gutimabai?
0: Aba larinya gu Hesu sulun.
2: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba negi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo kumadi uirigu ti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu dahati ligia alu.
8: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu, ani luti hisi la bungi umo tausumu wa nigi, lausumu wa samina, tausumu wa wani, lausumu were, luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wishi ya guwongu, gebeki tisunlira ligibu ge bungi u, sugi lausumu wadagara gudu, lu, luma sumkata ile agudubai luagu latara.
0: Dati lagambu Hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madise adibuluwe lila na ba laruwe habungi.
0: Aba maniki henyala lu halu gudaha. Larufu tahayati Hesusu templu gu larinya.
2: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru do Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nongwere, dari nichi gunia baga niyo labu gion bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lo haibu gu tau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwano Hesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido ngafu to. Laduga sun hagia, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
6: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
1: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua, malanani me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logu wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Hesusu nyeyi, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
9: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Hesusu hon.
2: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon guba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runua. Gonigi guahuma hongua, la dega hedere garua balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligil sin hurio. Anagu balun hagusa regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruigu, nuegine. Itara luba gayara la hadimre hanuagu hagibu gen. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chawa bauganu luagu tia sal baroni honsun nechane. Tameti le hanagu ni walun hedere garunua hon lurdugu. Magibe da la harita gon luago kaba la haniega. Masami nera go bai humei. Aniega humei le la niega go bai bungi hon lida ora ligia. La diga mama bahugo ya dumre, sifri sandu, ligia ba dimre. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaraguni hilago bai. Iere go duba lun sun ubo nuegi. Le afa agoti dari lumo lagumu hon, ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniele lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la, le aliha bay, ufuna dala. Hameti Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume wurinya hada gaina teli don wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera dudigi ya lime ginya lari ginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, la dura agu bai luagu linsi ya buhon lani go haanua dira lanya banya. Ahiti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me, ha diga basai ni luma milagro lun heye dagu niya ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma, aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le uviri garu varguti, ni abi lida aduveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna da humi himpu le tau titidibu igu. Da le nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite le la lidani lubacho uga. Itara meme, da megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa du balan sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. La daga ibidi eti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruli gie ya hawadi gumari. Aniya ga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, la daga ibidi yati hun kabalan awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubalan, o lubalan laruga o binafi lan. Nyubi idugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hun aniya ga numuti hun sungu bay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
10: Bien riga liveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubay taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
11: Marek da wumay lida fedu loy hafudu girigi.
10: Betania nyin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu lien lubay luagu dabula. abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibin le emet le seruti abatadara ni buden abateseru ni ibin la bulugun jesus aba haganyu dun hadanye anyin bonya aba harinyu gun hamago
8: kame sale feri diru ibin emet le gayara ti hamuga gu lalu guru lo agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
10: aba hebetun aba larinyu gun jesus
3: Iger Romão, kawa o hanyawari hatun, abakate buite leta digo bainu, son a da nyemba yalago demet in Roma lon hidera gunia da le abuseron. Ahin ao, mama basun a da Romana, adiga tali uri toleti yarabe, huruguaro ibinyin luago nugubu lubanabu na hon, ane ninarin hao luago lidan la furumi e guarigo fulaso lidan sun un bau, le nyin lumuti la puriche hoa ugano le lani na salbaro ni, La bahu da wagu baginye leta dugubi wuri to lun larita wagun tuagun.
10: Abatilindi hudasi iskariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu gu. Adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abaharinyagun lun logu hichu balan sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubalan letere geruni Jesusu hon. E furumi eti weyu lida fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefuruni. Aba hali gudini disipulu gu Jesusu.
9: Halia sababu seru lubo di arensere wabarwa luegini egini le lanina luey de esefuruni.
10: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
3: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egin elani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyin.
10: Aba hafuri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kai larinya gu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyi ru esefuruni nyin. Da le lagunye dubai, aba lachini run Jesusu hao duusu disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
3: Ninaru hao, luagu lalunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bai noma.
10: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
9: Au funasan.
10: Aba larinyangu Jesusu hon.
3: Aba hidagin duusu gubai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo warguti, lau le teinyangu bilereru bungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, Lumagre honi wagubai la.
10: Dale anyaha lubaiga. Aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu. Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien. Laguba chagunu. Aba lichugu nu hon. Arinya gai.
3: Ohuma. Nugu bule.
10: Lari igien. Aba lanugu aba veru tau diwen. Luha burugu. Lari igien letengiru ni buingi utuago. Aba lichugu nu hon. Aba hatu sunhagia. Ida ge diweng tuguya. Aba larinya gun hon.
3: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime wei le lube natu no iseri tu uyeri diweng lida la ruwa ha bungi yu sielo.
10: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
3: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule. La digatariya hare lerenru bungiyo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
10: Aba tilaniya gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au migiru nubadibu.
10: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ninaru bau. Arya bumeme le. Lubarage la yugura hakayu bian wei aso. Uru alime wei aso beye dagunao.
10: Aba larinya gu.
9: ni ahin lulu bay no me buma me ye da gumba dina bau
10: ligie meme ginye harinya ga sungu bay abate hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani aba larinya go Jesus hon lani discipulu
2: nuru humaya nebuga afure de no bongi
10: aba lanu go niya Pedro Santiago lumo hua lumo go aba la dijeru du la dita go sarago sandiligia aba igarigo wairiti tida lanigi aba lariego
2: sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani rede humaya anigaga go duwa ni huma
10: aba tilidi Jesusu luboru ogun memero aba labulu chagumu warugun aba lamuri haluma buingio ahinga yara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dolun lida oreligi aba lariya gulida la furi edun
2: ungi baba gayara bomuti sun kate sefo bano le uni ingi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
10: aba lidi aba ladari runia disiplu gu arumo aba lariya gu lun fedu
2: simon barumo gu nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora gago duanyo agago duanyo huma afuri de huguye meloi heigua don lidan ocha waguni inari ni luago aransi nyo la sefere ahi ugu po debilite
10: aba ya lidi afuri da lubu ingyo ariye ga ina meme le dimure le lariya gu bai furumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi ya tihon gabala au na bagalelun aba lidi liru mawe yasu aba lariye gu hon
2: arumu gu nyameme sa emera wahuguya buidiru gali shilu hali ora luna derege runwa aule wugur garu warguti aha burgun kafigu tin sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
10: nyengi li hesisu adimureha ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu gu Niabu iha usaragu grigia tau efen luma veve. Hau na hahabu tigu fadrigu arugu da hatia ni lulu du Moisese hama amu vudurin weiri gutia lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
12: Le uguri le na churu ligia. Hau mehari gudu ni aba mehanigri.
10: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda sinu hususu aba la rinya gulu.
12: Maestro.
10: Aba la churu ni aba harigu duni Jesusu aba hanugu ni adoro kama lumo aba lalu gujunu aba hada agen anyebe elefente aba libu guni aba lariga ilumusu fadri le inyu kumabwe aba tilariya gu Jesusu hongurigi ya hagi
2: kau wabu hiyabi tau efen luma webe lumu hanugu ni adoro kama hamuga hiwerutini sabi ni haweyu huma na templu rubarufu da hahon madoi hamutina kama lumo La suceredu bele luta gunflir un lereru bungi.
10: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefuru hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Pedro Jesusu dise gien, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, luga yara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni luagu mura dutia laule harinyagu bai nyenye nuje etiyo asa rutinya harinyagu
12: agamba tuwa larinyagu na giri chagumbo templu to toha digubo ugani apa mendarana magudu apa templu lida iru weyu to mama hadiga ugani
10: ni itara mura dutia laule harinyagu bai apa ati lasaru fadirele inyu tumabai hada agen sunhagia Aba lariya gun lun Jesus.
13: Mona butibusa ni kata? Idali asa le hariya gu bibu.
10: Aba lere deru Jesus u maninyu. Mona bugu ni kata. Aba elal gu dini fadire inyu tumat.
13: Bugi esa Kristu bile lire bungiu. le lupa y la sal baronía griega le da que jafico
10: a balarinha con Jesús o lún
2: ajá au ani huguya arijo badna au le wuguri garo warugote nyo lo wegen long wene son tika bafo arija humeme ni abe le da doer y cielo guin
10: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagra gu le ligany a balarinha gu
13: kamu wabuse rubi lulichu gofe lago gueto agamba humuti la nabago ni bungi laulerenu idalien harihi lulido
10: aba habutu hasungu bailu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe atogura guwa lau ligibu abule serei harinya kati
14: harinya kabaige kala kayo haboibu wago
10: aba buri hagayo wa sudara ligibu wago nyeyinyi feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe la letarihi bali abachara guwa larugurugu watu aba taria guni aba tarinya gulu
15: maluma ya dibugia buga Jesus le Nazareto na
10: aba leye da gun Pedro larinya
14: ibidia tigrige ligeno ibidia gubaiti no kalawagu batimerha
10: aba ladire run lida ke flaso lenye luboy la bachara walu la yara fadulu lubenere barier aba te la yuguru ha aba gayu aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gun on anyimba
15: aba giente hada gelani gu Jesus le
10: aba leye dogun muruso ora lari ge aba ya harinya gu anyi banyalu fedru
16: inarini duya ba hada ge tadiga gali le na buguya itra ni ba dimure ake ka ge
10: aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyur
14: ibidi ante giri ge la wago be hadimure hanu
10: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas abati larita ku Feduru logo le larinha ku boibuga Jesus lu
2: lo baragin la yuguru haga yu bia weyaso be yeda ku bana urwa weyaso
14: danti le larita kun loagun aba la yahu
6: San Marcos capítulo 15
10: la ruga binafi aba honda ragu habuti ku fadiri ku hama arufu tatin liluru do Moises hama amu uguri ha weiri ku tenlida hafinya kuriyo Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galu.
17: Ukuya saharu etabai huriyo.
10: Aba launabu Jesus larinya.
2: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
10: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulu.
17: Mona butiku sani kata. Ariha batu nila bidoro itu buti.
10: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduru ti sagu fedu lelwe yuro sefuri. Le hamuri hagri de hata agen aduru ti. Yini ti aba aduru ti giri ti barawasi. Uwar hama amuha afar habanyo grigia ilagu boi. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigia. Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug aba landug duni
17: buset saluni gira gudni haru ite huriyu
10: larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logo ladug alla gimug edere ge habu tifadri kurig da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba tilarinya gum pilatu
17: Bati habu seru be nanti gula le wagu be hari aga haru itu huri.
10: Aba hagu aragu.
16: Tahu be lu aku guru.
18: Tahu be lu aku guru.
10: Aba lari aku pilah tu hong.
17: Bati huri bati nanti gitu.
10: Aba ya hagu aragu.
16: Tahu be lu aku guru.
18: Tahu be lu aku guru.
10: Kaiti kusinya la pilato lerede rumpuitu hama grigia aba ligira kutini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadugira guagutini tau aba dugu funatu aba hadugini aba riki lao kihili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguara halu harinya.
16: Gapagarila, haru ite huriu.
10: Abai hagayo ha, labu lugun, lau aba vive. Aba hasu eraguni, aba hahu duragun, abusura lun. Lari gin, eher halau itara. Aba haraga junodago funatuto, adauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragun, luago. Aba hasagaruni, lun hadaraguni, luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulidong aba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lungu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luharihin gabala hadagin eredera tau ladavira. Ladavira nefu binafu in hadara guin Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
18: Haruwe te huriyu.
10: Dago tiengin e bian hiveru tiang logu guru wa uara luma. Aba luege lomere, abara luege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachigu lau. Aba anabu ni harinyan.
7: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba e lá me parara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
10: Aba ginhe herra han habuti ku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
1: Se fu tiamo, anisinhati le se fura gu lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinhe wa mamu galuaga.
10: Anaba hamuti ginhe ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu lariyaka.
3: Eloi, Eloi, lama sabatani.
10: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
1: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
10: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
16: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
10: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bailigibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe aba lariyangu.
18: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
10: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go hamuti tame halle Galilea lubai. Inye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila nafulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubi pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bu ilogo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubi ilogo hila la. Dan le larinya gubi lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
6: San Marcos, capítulo 16.
10: Dan le lasu gribu ilueye mera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagun Amagua.
15: Kaba sangidre dubule ke lubeneri muwa.
10: Da harini be uali la unye bu dubuli gia lidan lubara. Aba hebelu lidon umuwa. Aba harini aba wugiri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gun hon.
2: Manufude dago huma. Halo ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia. Sara lida geoveni. Ariha huma isa flos le nyelbe lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hon.
10: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nye nye. Ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye tie. Ni kata ni ka un la diga hanufude. Lari gine lasaru Jesus lida ge uveni, dimasu binafin, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha, eibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la diga lanerime iru ni ha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa jali la, Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gine hameha haibu kumeluma. Houdi ya arabu. Aba houdi, aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo dabulu. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Heba lida son ubao apurichi hai uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tiye luagu, batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tiya ha siyadiruwa ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tiya hawe gurigi lida niri. Hadimar heba amu di mure ilwe henero. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me hareidegon.
10: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru lwe igen lonwe nebuingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milaguro lebure adugubai.
11: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ouchu tiyan haburu hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume seru, apurichiha hagia luago, au alagadahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, Ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidalidani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun. Aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi haluagu Sakariasi. Sunti ania la kupali aguda hoa. Anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
19: Manufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenji ubayumarugun. tagani guba kumari aba iraha aba ngabichu kuhuma alirimi tabuinchu babanigi lau unda ni lwago ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu ladiga uwele kubi birawe ligibu gebuinju matu kwe diwenyu ni bini ane buin luba lau sifri sandu luma gebubare ke lago ahu ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata agi israeli na luhabunyu te Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifri lu laranda la gubni ya gubni Muhammad sanabu lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana itara luba laransa runinya luba haresi kuruni habureme
11: Abalaniya gu sakari ya silu angeli ligia
12: Itala pake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiwa
11: Abalaniya gu angeli ligia lung
19: Gabriel yao, lubuwa yungu, ligeu na habole na adimu ya habungu ulo nichu kuyugano kui tilebo. Kweto, kimafiru kwa yuwago olea narie kwa yungu. Bereda raa mereloza, darie melago raho birewe, lagufle bakate ilea lidane dana.
11: Sundanle, hanya hati buka girige bongu di agura bahisa kariasi, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dale lafuri duboi, sinyan ladimu ya hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu sanduariru. La dimure hati hon lao seini la diga marinya gadiha alila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luago sengu hati, tarienga titungu rugu.
15: La diganya ibungi ulubuidu kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
11: Sisi hati lari gen, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
19: Flasi watibu Maria alihia bore megumbu.
11: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai. Abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
19: Manufu dadaba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bwingyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabwere me bwingyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
11: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
15: Ida lubaya la susere dukate le. Mamari gidi nagu.
11: Abati laria gu angeli ligia tun.
19: Yabi pasifiri santu kuwago. Aba me lubara wunibu lupapa bwingyu le inyu utmabi. Ligi ya santo bayi lubai irah le lubai pagadu dini. Nira kuingi lupa laguaro. Yabi bidu heto isaveli. Dagai na rugi lau su wayaro la. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go haria ga wago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati dagai le tuago. Ladiga uwa tini kata lasa rubungi.
11: Abati tariengu Maria.
15: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baninya gubainao.
11: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabiburi wubu hudea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isaveli. Dan le tagambu bali Isaveli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
15: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inyadina, Lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
11: Abatitaniya gu Maria.
15: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigilida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ngegwe le, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungiu, le sunti gabafu, kate iwaina muburiti nida, sandu tiliri. ani suanda gudeme habu beila honha inebe habu banyalo aduga lionwe buburi kata ilau lubafu aduga liluni kata hamaha barugo banya hongu gidala nyahaga bafu banyalida ge hawairigo abala dugni ha unabu banyalu wairigo hama habu gala ma banya buinga dalumuti ilau ilago ahinti harisi banya michuti nikata hon idra galumuti israeli na halu buing lularufu duni lugude mehabu Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
11: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inye, larege abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun isaveli, abatagarudu abawuguri irahu. Danehagamu balitu beshinagu hamatidunhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, luagu livido veyu, Abalerece biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sakarias iluagu keiliri luguchin. Abatariengu luguchun.
15: Ua abaleri.
11: Abalariengu tun.
20: Kagie wagu, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
11: Abahalige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiaha abamurusun fulansu, abalaburuha luagu. Juan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, di dameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagua harinyaga,
20: Kata ibe funasa ira hule, la diga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
11: Abalabuinchu sakariasi, le luguchi ira huligia lausifirisandu, abalagume seru ariyaga.
12: Alawa hawamai wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la diga wagun davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la luei lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu wa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gida ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
11: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
11: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luñi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudun inyi lida flasu le hege gule ibinyanigu la diga uwatila ubarun hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen Yenu onigiru tinya mudun bowlaru gahou oniginiya halagani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungi u angheli shielu gihon. Aba larungo gadagudun luerigu bungi huau aba hanufu de dagun. Aba lariyagu angheli ligie hon.
19: Manufu de dahuma. Laduga alihe yoganu buiti nanugu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abahadari runu Maria luma Jose luma irahu ronli da hege gele i binyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabau da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubai hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le ti datanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni sei ni tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu iri meme le liri du bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du muisesi. Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liru dubungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira ma lanua diruba luadureme.
1: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga liru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meom. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwebe la marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
3: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
3: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubungiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruwaweyu loegia ligia hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu

0: tinha leluru do Moisési, agamba hanya luma ale doguanya. Sunti ha agambu bali, wedi tiha nigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali laguburigun, abata wedi duha nigi aba tariagu lugu chulun.
1: Kame sabadugi kata inlewo nira, lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Abati lariagu Jesusu hon.
2: Kagi wogu halohan. Ibidi eti sahu luagu lunti lana teni lulu kata ilelani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelariagu boihon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba diho, abati biri taredu ni lugu chusun kata ileti da tanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes i gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lirag Sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi, lariega.
4: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti lubaba, labuincha wagudiba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti, luara wagwagituba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi wono.
0: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
5: Arasan hebe huguyele, ka arinya gubay hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logu sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Abati harinya gu girige hagiye lun.
6: Kata iti lumbay wadigani?
0: Aba larinya gu huan hon.
5: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun le uabu niya ba lum. Le gayi bai, lunti lafare yangu ni luma le maigi bai.
0: Nyimbiti yangin agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
7: Maestro, kate lube wadigani?
0: Larinya gu huan hon.
5: Magubur ha huma, loge le lun bai hagubur hani.
0: Arinya gu tinya gin fiu sudara gu lun.
8: Agiye wagiye. Kagiye lubai wadigani?
0: Laniya gahong.
5: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Aba laniya gu huan hong.
5: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti, ligie Kristu be. Kabafu timati nwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu, luna laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife, aba ame larei duni trigu tidon lagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
4: guya niraldu le hisia vainu le aubi nagunda
0: ke bidarandi irumu lau Jesusu dale la gume seruba liluadi mari arita ugua tilagu lirau la Jose Jose lirau Eli ani anyaha lagu chagubanya Jose Eli Matatu Levi Meluki Hanai Jose Matatiasi Amosu Naum Esli Nagai Matu Matatiasi Semei Oseku Oyada Noama Resa Sorobabeli Salatieli Neri Meluki Adi Kosamu Elimadamu Eru Jesusu Eliseru Horimu Matatu Levi Simeon Judá José Onamu Eliakimu Melea Mena Matata Natan Davidi Esse Ovedi Bosu Sela Naason Animadabu Adumin Aruni Eruson Faresi Judá Jacobu Isaac Aburaamu Terá Nauru Serugu Ragau Pelegu Eberu Selá Cainã Arufasadu Semu Noé Lameku Matusalém Enoku Heredi Maalaleli Cainã Enosu Setum Adam Bungiu.
3: San Lucas Capítulo 4
0: Buinho Jesusu lau lubafu sifirisandu Abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanangan isi firisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
9: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gudabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
10: Tarinhare lerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungiyo.
0: Larigi abala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti. Abala rufuduni sun fulasu le ubawa gubai lun lida aba. Abalarinya gulun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti nagusera. Ahabu lubai ti ahudurogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
0: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templo aba larinha gulun.
9: Ahindirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Tarinha haneginha lerenu bungiu. Maucha guabai abure mei lebu bungiu ten.
0: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufuda atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasungrige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai laweirida abalabeluru tidon haligili sihuriu lida luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenye lubai lariega itara.
11: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hauseruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bongi yu hongu rigie.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
11: Gunfuli heli dimuri le higibugie ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halug dago briti hamagwa
12: mama sale lire josele
0: aba larinya go jesus hon
11: subusete no lago harinya go balano sorusia agare nugu wa babongo harinya go baginya no agamba di lago buri katele deka balbe kafar na um adega baginya ya bagaira
0: aba la sigiro dimure larinya ga
11: ni naranhau lago wala niaba profeta eresi biru atu buidu lagaira Soro no muti lo guanyahin la meja sarago urinya ha hila guanyabanya umarigo hada Israel na lida meja lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya lago uru wa irumu dimi abanye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungio Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hila guanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hi tumo aba to haga noban sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago ga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniyaba hata ginye, arida wa wagu duti loidi ginye na aman le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyiba ya templu rugukate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di loi fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyiginye, abalasigiri Jesusu hagana go ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bay Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da la daga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, abalaguwa raha itara.
13: Igira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lirau ipungiu le sandu bai.
0: Abaladenha Jesusu lusifiri guribati, ligia, abalarinya gulun.
10: Maniba, furiba lidagia uguri le.
0: Abati lahuchuruni sifiri guribati ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafuridu lidagia mabule seruga lei. Abata wairidu hanigi sungu bai, abaharinya gunhama ago.
12: Kaburi sadimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu
0: Adimure ho ati buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu ti dage haligi li sihuriu aba lidi lubion Simon Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya aba hajuma no gulu Jesusu lu la reida guagdenu aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni luha buhawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababarihaguwa ragun itara.
13: Buguya lirabai bungiu.
0: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migirulu muntia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, abahachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, abalarinya gu hon.
11: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira no na hawa.
0: Italalien lidin apurichi heina tidabri haligili sihuriu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da ahon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no heseni nyingi.
0: Lariega Simon lu.
14: Maestru, nadaga mehadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idaraguanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biangu bai uguni, daria beluta di biragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu durogun digibu ge Jesusu abalarinya gulun.
14: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manuhu de daba, luma ge kueto, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
7: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
11: Pusentina, areida guaba.
0: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura lue wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
11: Nyuduri guaba aruta guabungwa lun fadiri, rubime idewe se leo wago beilarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo geigurigia luago areida guadi bulan.
0: Eibudan, Eibu laburu choguntima luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guaga dini esanditia abatiha yabi fiu wugurinha barina aba wuguri derega da gualeti daba ubarari alugati rebela gudini lenindo bai Jesusu lularihini gamalumun madari tinha haliege bela rebelura la diga kibe gurigia abatiha wariru tabu lugumuna abahagidaru munusu loige tabu lugumuna loige lenindo bai Jesusu abahareira gudini sanditi Tida lubarari ligi bugion. Dan lelarihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
11: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abatilarinya gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
5: Kata isa grigia le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
11: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinya wagu. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
11: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudu nulubarari tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure reina lagu lueri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boi. Aba hadimure lagu lueri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
6: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
0: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboi lagubura ha. Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninyan nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhom.
7: Kasa wagu heigi be hama gubra hatien lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tiyan.
0: Larinya ga Jesusu hom.
11: Hama gadiye banya memegi rutiye surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabiyan alwa hagurigi ya rishagwa tiyan. Niyabiyan alwa hanya hagafigo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. ahen bani gu disipulu houtinho gura hagie suanda.
0: Abalaniya gu Jesus hon.
11: Kayara tifunagia, hayuna ragodunia gurike ha hamisira han lidon aba Maria suani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaro.
0: Dutiginye Jesus aba hempulu hon, laniaga.
11: Uati ibuguti murusu gamisa twegin aba dunigu iseri tilun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon toi seri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwein iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun guero serivi me diwein. Uwa tiginye atu ti diwein, tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu tobi nadu.
3: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fari seu guhon.
5: Kasa uwagu hadiga wadagun le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni?
0: Larinye ga Jesusu hon.
11: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nugun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be lumba yin hegin tidagin fen tuguya.
0: Arinye ga tiginye hon.
11: Gabafutina. Au le uguri garuwaru guti. Ibini luagu lueyuri emera guni.
0: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le beluru Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
11: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
11: Nalgu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba larinya gu lu wugiri ligia.
11: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alugdagu hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga di ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a rei da guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bai lau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
11: Fulese watu hugi ale kudema bai, la diga hani hale laruwa inhabongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bai ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Pulesi watun huge le ayahu bai gwento. La diga hehera haba. Pulesi watun dale yere gu mahon gurige nuwegi. Dale habuga gunu hawari wa. Dale hanaba gunu. Dale hanugu ni hiri kei ni kata. Kei uribati nuwegi au le wuguri gare warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi huba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gu gurige ha hon profeta gu. Hugiabugu hugi ele risi bai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugia bugu hugia haki mule banya. Ladega halama chuba. Hugia bugu hugia haher habanya kwento. Ladega hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia dale hadimur ha sungriga buidu huago. Itra liyame ha hadimur ha gucha gu buidu huago profeta gu jeti. Anihan enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Ladega hama buiti hon ha yere he bubanya hon. Binihu manya ha inyare gutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahin agayu ha abma guriga luago abma loba bigibu. Rubo iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Rubo iginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma roba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyan lubei. Hinsi ha buba nye hon. Hinsi ata hon. Ka buiti hadugu bi lau lira. La duga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin hadugu. O ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti adiga bi lau lira. La adiga itara linyagin adiga gafiga utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti adiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya gafiga utiyan hama goa. Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenya goa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay ani lirangin yu badungi le tima timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yu. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ko babungi sarago hon la duko bahon kai guberi ko haduga hon am
0: rulumu ti Jesusu hempulu le hon
11: gayara ti funage la dunte haba marihti aba marihti lilati mahegwa du babiango bai lidon aba meme huyo uwat ni aba disipulu weiri guti loi lu maestro ibni ahin lagumu cha la turi ha itara rugo bai kai lu maestro idalinya gayara bu ban le lera ifile lida bai lagu bibria riha ani masand bu muti durusu le lida bai bago Idalinya gayara lubai barinya gon lo bibiri sagane ilirara ife le baguru gubai ani masandi bu mutu durusu le baguru gubai biangwa ti gibu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu ga barihi nilirara ife le laguru bai bibiri bui du lo basagarone uwa ti tidi bu wewe bui ti lunguri balali uwa ti ginya tidi bu wewe uribati lubui du lali sun tidi bu wewe subudi wati lwaguli Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinyaga lwago au la habure me bai ani madugi humuti le nu bai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nu bai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abu marunu ba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
3: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arida guaga de lumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausun hanigi harinya galun.
16: Gaduna ti lu bidra go ni ofisile. Laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
17: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. dale narien gulua ba hada galulidi nyudut dale narien gulule aba liabi nyubiti dale narien gulun numusulun ladug furme gore katai adugalmut
0: dale lagambu bali jesus katile weriti la nigi lau gri ligia abalarihi hawagu grige ha fala rubali abalarien gohon
11: ni naruhau ni ibi ni hada israel na madari gidina fia ni weriti kei la fia ugurile
0: Danti leha chilir boy wuguri ha, nyindu boy oge Jesus lari gon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesus lidon aba uburu ugiriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir boy jerafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarien gutun.
11: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugu bali, abalarien gulun hilali.
11: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ileen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliege ina.
1: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Aliege tinye ginye.
8: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania alige de wabure me Jesusu. Ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyi lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
18: Lone he diwa huang le abadi sehabay, alig dabu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, arey da guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubayti lariye gu hon.
11: Heiba, hariye gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihintia, eibu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guanya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hon girigya lariyega.
11: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendegoto. Subuti humunti luagu hala wendegu banya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri utisugula u profeta. Huang, igie onagale le wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubara gie, lularansi ani umo buba. Ka inarinya guni hon, uwagili profeta wiri utilue huang hada sungurige. Ani lau sun lira, wiri utimati le unabuti maba ilida larua iha bungiyo sugula u.
0: Dale hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fariseugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba lariye gu Jesusu.
11: Idaliya sa hagabiri grigi halani na danle. Kansa ale negebe. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebe. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diveng. Ariya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo uwergati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu geigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi nogumadi au. Gamalumo, Asu banyak au subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pe bungi lau licu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
19: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
0: Abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
11: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
0: Lariega fariseu.
19: Ariega bainu maestro.
0: Lariega Jesusu lun.
11: Nyenya no bian ogunia, doetinha senso lua bafure de rete. Abahat naguinha doeti sangue santenario. Leaba de missa. Keiti sinhalo bei rafairo ne. Abaferud na lani a fure de rete liguei a hatue rabiango bei. Ariega beitino. Cabagia rata guinha rinse em abutu malu a fure de rete liguei.
0: Lariega Simon lun.
19: Lida narita gun, legibeti mabe la due, ha.
0: Lariega Jesusu lun.
11: Rishati le barinha go boy.
0: Aba larihi Jesusu toago wuri tuguya, aba larinha go lu Simon.
11: Ariya go bia santun wuri to, de lute na bubion, michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, ago ag da tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage ne belurun, merede gilita shuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugo, ahon tuguya, Tugo tu ibinye hemeti luago nugudi. Liga narinha gubai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha gu Jesusu tuuri tuguya.
11: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
6: Kata isan wugari le, ibinye lubai figou ferud nati.
0: Aba larinha gu Jesusu tu uri tuguya.
11: Salba wadi bulita agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangilanya.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinha ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninho Maria, Togiribu Magdalena, Hada, To Ida Gebon Hafrida, Sedu Sifrigu Uribatinha, Ninho Guinha Juana, To Lumari Kusa, Le Onigirubaru Luba Herodesi, Ninho Susana, Hamaya Saragu Amuha, Idara Gubali Laule Hamati. Saragu Hanya Grigia, Nimbitin Lida Ge Saragu Fulasu, Luharihini Jesusu, Danti Le Ondera Guanya, Abala dimure ha Jesusu ho lau hempulu lania gahon.
11: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugra gune asigretin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Dante le labochon aba lasagrun la duga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
11: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
11: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinyo wagua kati luagu ti larue ha bungi yu hon. Lui ibidia bailan lila kati le harihi bai hon. Lui ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
11: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le aburha bailidan uma. Agia gariki hagambu bali lerero bungi yu. Abaliabi mafia abalagi daro ni tida ge hanige luma finro hama masal baro hagiyame ilale abro be lagano gondubu agiya gurge ha gambu bali lene ru bungi abahere si biruni lau gundani gamalumo malagle tihada buidu afinya tin lago murun sunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abro be lidun hiyu agiya gurge ha gambu bali lene ru bungi gamalumo muruso muruso aba bule deina hamale ladega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyati ti lalu bahon hadagin ahin ti lela nadule abur habu lido muo buiti agia gurige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buit adig hagia kasu lau lereru ebu hagia kei lubudugu alu baho wati kate buiti hadagin
0: aba laniya go Jesusu
11: uati gurige ebe duti lampo aba ladore gun lau somu kate olishi guni la tabugin gabana Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu, Hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
18: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
11: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ile lubai bay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
11: Kemo lo bafuru kon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa lu hadibi rogo. Aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
12: Maestro, maestro, wadibi rogua.
0: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, Aba darangi lula sunkate. Aba tilarinya guhon disipulu gun.
11: Hagai sahafinye.
0: Aba halig dagu hama gwa. Lau anufudei. Luma tuwaini anigi. Harinya ga.
14: Kati funasa wagirile. Gumadi lubalin garabali. Luma duna eni agamba hamei.
0: Aba hachiliru. Lobo wogu gerasa. Le lo bafuru gubai lagunu. Legibu ge galilea. Dan le larani rubai. Jesusu. Aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
13: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, Ladega laguma driyen la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariya gu Jesusu lun.
11: Kabir,
0: abalariya gu.
13: Lehio, niribui.
0: Lariya gu bai luagu ligia la liribai. Ladega gibe hama sifiri guguribati ya haa ebelu wa yendidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luaga aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati ya hagaya lui buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagaya hongwa luegi aba gudungu, Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le idagebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufude dagun, Hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugirile gawagubai sifiri uribatin hon. Aba hayumuna go lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Aba ti ladi nun Jesusu tidon uguni lu lidi. Aba la yumuna go bugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma. Aba la riengu Jesusu lun lu lerederun la rienga lun.
11: Girebu babo biyon. Aba me babahu daguni sonle la diga bay bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba la babu daguni la diga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan lelagiri buduba Yesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni gerigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, abati liabi abawagiri giri ti hairo, abahada ge tabu ti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Yesusu, abala yumrogu lun lulidi lubiye, la diga abaragunyon diru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bay Yesusu, abahafalaru ni saragu gerigia, dare lun, hamuru doguni, ninyonti abawuri hada, dusirumu tau laulesen hahita tidagi, vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda, abatayara fadulun Jesusu, lanagagin, abataguru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu,
11: kaguru benuago,
0: keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuola luagun, abalariengu fedru hama libirigun,
14: maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru baibuago?
0: Abalaniya gu Jesusu.
11: Guru alinuago, la diga sandite na lafridun ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesus utun.
11: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, baiba adarangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
16: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
11: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariya gu Jesusu hon.
11: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariya gu lau umalali hereti.
11: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu egini tun, weriti hanigi taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo ti laru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
11: Manega humani kata huma gualago huayeso, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarago muno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani dario hidin lida gen fulasu ligi. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongu.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenye lumuti haudi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela diga bay Jesusu, ibidi etilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lida ge oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay, hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asarutin lida ge oveni. Aba la riengun erodesi.
17: Au gonarugu o naha baya dure ili shigu huan, kate funati le, Le wago ben naga abala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erode si larihini Jesusu. dan le hagiri budu apostologu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nugani lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lum.
14: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
11: ruhu ma egi ni hon,
0: harinya ga lum.
16: Sen girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubari ga yudu agai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana ya no sengu milu ugurinya, aba larinya go Jesusu hon lani disipulu gu.
11: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grige. Houtie sungu bay kimule, da lehabuda habaru igira gutun, bungi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri din elboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disipulu gu, diseru lue, abalarinya gu hon.
11: Italinya san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinya gu lun.
8: Anya hingarinya gutia, luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri, arinyaga Elias. Anya hinginye arinya gutia, luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
11: Agi huguya, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
14: Kristu, lelona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni ka un, aba larinya gu hon.
11: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu badina uguri ya weri gu ten lidan hafiye huriyo, haputi gu fadri go. Amaruwa ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weyu.
0: Larige, aba larinya gu hon sungu bay.
11: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega leabusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahin le feridiru ti libagari nuwegien, le sefru bay. Kagi hula lungu riga laganyiru ni sungu bow, ahin e feridira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuago luman luago nereron au le uguri garo warigote. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao luago anyahin la hata gen hayaba nyo kwento mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigen, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu federu, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luweri gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalarinya gu federu lun.
14: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu federu, kalalarinya gu bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
4: Lani hani lalu, lehisi ya bainu, agamba humei lelu baide.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba heredaru maninyu, marinya gu hamuti kate le harihi bai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, Saragu hanya gerigi nyedu tian lubarung Yesusu. Aba lagur ha aba vugiri hadagien lau umala lihere ti lariega.
6: Maestro, flesa ya bubano. Ari ha bai nire le ligier gunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale larg duni aba lagur aguag duni. Aba loe ha. Afri ha ligia hakuto liyum luginye. Anyawari halumuti animaha ti ligirunye. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu. Luhasagaru.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tuma bugalumari y bugaña, abagiña lowe maranjiga, abatilamari dun le harua tuma, chilulumun le hasedu, hilagua meme hagia maranjiga tau, larigin abagiña towe wuri tuguya, aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigne marie ita hama, sed guboy?
2: Aba larie gu Jesusu hon.
3: Lida ubo le, marie ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu no sielo agana wanyi lun sunda, mamari idu banyanyi. Micha ha hamanya meharahanyi lu marie, laduga, Mau yang digi ayam guriga sial. Itranya me keyanghilugu. Lirahin hanya me bungiu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu. Aruh dalumut logani la asaroni lidage oweni. Lidan le labur habai libugru bubu gati durungu umut. Larinya harenye. Lagu bungiu la lubungiu tebe Abrahamu. Isak luma Jacob. Lau dimuri ligia. Aruh dalumuti Moisesi lagu wibang aginya la Abrahamu. Isak luma Jacob. Lau sun hila la hagubu. La duga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungyu songurigia.
2: Abati hariengu aruhu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba mahalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Lariengare bungyu luna bureme. Nyuruba luwege nonwene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, aniarinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
2: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulugu.
3: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Uwiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichugu bala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida luba laganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefuruni, aba lariengu Jesusu lufeduru lumahua.
3: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
1: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariega hon.
3: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Larien hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egi ni nyeng.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
3: Ome bu nabuse ron negi ni egi ni le lani na luweiri esefru ni le huma lubarage nowe. La daga nari hane hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le, dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Abati la nugu

0: Aba veru, tau divin, luha burugu, aba letegiru ni bongiu, lariega.
1: Baruhu mile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la divin, darime liabi, larui ha bongi.
0: Larigin, aba lenugu fein, luha burugu, aba letegiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegina.
1: Nugu bule, le nube le deregerun huagu, lumagin gueto. Adega humile harita wagule me nuagu.
0: Itara meme ginye, larige heigi abala nugani veru tau divin, abalariengu.
1: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu buhuagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
1: Lida arue hani lani na ubole, agumati hatinya habri lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri gutimabai le tima tima tihida, lunti la nangu lungwa kele una butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o di le eseri vidubai. Mafune ke le anyurubai luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilun haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilun naruweha. Hegiba. Gura huguye me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugdagwa hon bibirigo.
0: Lariega Simon lun.
2: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lun lanon me buma.
0: Lariega Jesus lun.
1: Fedro, ugunye meme, beye da gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluago ibidia na bon.
0: Abati lariega Jesus hon.
1: Na lenon habalo masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariengu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
0: Aba ti lariengu hon.
1: Ahinti weto, lega saga dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narihane hon, lagu lagunfliru bala le tariengu belerenu bungi nuago. Aba huduwa ti hada uribatinha, son le buruwa nyube nuago lagunfliru weto.
0: Aba ti hariengu.
2: Wabure me, nuha bia efe ya.
0: Aba lariengu hon.
1: Buiduri gali.
0: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba lariengu hon.
1: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, lariengu.
1: Nuguchi, ahabo busen, sefu bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede de hati laruga, loi, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu, dale lasa rubai lidage la furi du. Aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati larinye gu Jesusu lun.
1: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana, au le wagiri garo wargote.
0: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
2: Mabure me, afra gua manya sato efeng.
0: Aba libu guni, aba hada ge lani gu Jesusu, lari ge lungu sufadiri inyu tumati, lelon vene, aba lari ye gu Jesusu.
1: Igre humanya, bui diru gal.
0: Aba tila guru ni, Jesusu lari ge musu ligia, aba lari dagu, aba lari ye gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu ti gu tisu darani gu tempulu, hanyebi banya anugei.
1: Hayabi esan nuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, aniha hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni fedru disegin. Abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
4: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi yale.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
2: Ibidi yantibu giri ligiyano.
0: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariyagun.
2: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
2: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigin, aba ya lariyagu aba.
5: Inara ni lagu luma nya hanya ila wugri le la duga Galilea na gien.
0: Abati la ringu Fedru.
2: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Dida meme ora legia, dale anio gola Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digre gu wabure me Jesusu, arihe lagu Fedru. Aba la rito gu Fedru lagu lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahua lao igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, aringa inahagia.
5: Kaibuge la Kristu boy, le profeta, aringa kubai geka lagayu hawa ibuagu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga duboy, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugi ni Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu waga iluru du, aba harinya gulu nyi.
6: Harinya gabai won, buguya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
1: Aha narinya ga hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagua, monu bu hubadna, migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon, lumagya kweto, na nyura au le wuguri karuwar gati, luwege longwere bungi ule sonti kabafu.
0: Aba ti halaga duni sungu bai.
6: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Huguya gu anarigu arinya gu humali lagu awla.
0: Aba ti harinya gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia gu anarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon Pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Aba ti larinyagu Pilatu lu.
8: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinyaga Jesusu lu.
1: Buguya guanarigu arinyagu bali.
0: Aba ti larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
0: Aba ti maharinya guhere.
6: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai wagariligia. Danti leharinya gu bailu Galilea na la, aba launaha nilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, aba tilauseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vende gutu, keila dora gu urui. Aba yelona hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodes y Luma Pilatu, la de gaga niguaya tia lubare gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaria go home.
8: Huguya, nubali ugrilenu, haria galogo chagau de la niña grigi. Alga guanali higibuge, ani ariha humut logo madarina ni murusu duru lago lita gele, haria gobeluago. Madari tigine, Herodes y Liduru, giribu de la mon. Ariha humali luago madugila, ni catale lut la faru hilago beluigi. Nabai chagadali lubeti, lari geme, aba nigra gudini.
0: Gagabu de tia pilatu, luma ligira gudu aba da ruti fedrugu, aba hagua la sungubai, lida aba.
9: Afara baile,
10: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongua. Logo gumadi, lumanwege la faraha. Busete ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tu mahagu aragun.
9: Dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu abe.
0: Abalariye gu pilatu hon, logo luru awoy asun.
8: Katuhuri batila dugubi, madari tina lepu na la faru hilagu bai. Na bai chagudali, aba menigira gudini.
0: Aba ti mahagu araha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagu araha haguya, ama habu tigu fadirigo, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabi ara bugen, aba hanuka guduni guru alun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
11: Wurinya herusalena, ma yahuwa humanu agu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu ha garudu, hama ginye ha barahin ha nyabun, hama ha matagut ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu ha bawa wagu. Aniga hagiya me nu ubu unabuti, darugwa bawa wawu. Laduga, ahinya duga ha bali isun le, lau tidugu webe le dudu gili, kabagya maduga hama lau le mabwe hali.
0: Baruti ya ginye, biyanga farahatiya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giribay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafar hati in hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
11: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibibiti hon kala hadugubay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
6: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligia la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runia grigia.
0: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
8: Ahi haruete bubay horiyu, salva goba bungu.
0: Ninye ti aba, aburu honi loiga lichigu. Larinya harenye.
5: Aniha aruwe ite huri.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
3: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha le aba luloba, larinyaga lun.
12: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya lagu le wadugi bay. Ahi ti wugiri le, madugi ti ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
12: Jesus, hari tugo bati nu agu, dame le lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulun.
11: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu aragu Jesusu.
11: Nuguche derega no moto no ani buha puru.
0: Que larinha guitara abalome. Dan le larinha bali abu tisuda ragu romana de su ser dubai. Abalichugu uerigu ni lubongiu larinha.
6: Inarani maduron te boga ugari le.
0: Sungirigi ha nibanya ha arihi bali le su ser dubai. Aba houdi nyingi afara reina hamai haniguogu. Ahanya sun lumada gu resusu. Hamaginha urinha ha nyibi banya uara luma galilege. Aba herederu disse arihi buricata ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, didanyi linyu wage haluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukata ile, ladugibu ilinyu wage lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumu pilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, aba lauburu gunitau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya gunin liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, aba hagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti ya nyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, aba harinya gu wugirinya hagia hon.
10: Kawabu halwa helegriwa baihata hilai, uwa kia sarali lida gyowe. Rita gohuma logule me halaria gu yuhum dale kalile mrime. Logule rube la susarizubu, ligie leo hili garibu edibuti. Lut na ledrege rungu hapa mbuka figu ikia. Aba me hata ngei logu kuruwa. Aba me lasa rulita ge owe ni logu liru wawe.
0: Aba ti harito gulagu dimuri le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kata ile susir dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanengi ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuwairi anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
11: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gu.
12: Sun grige subu di hamuti le suser dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubairi gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
11: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
12: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aheligunyei. Ariha gahama hon luagu vinwa la
13: Jesus. Aba hodi hadage vibirigu arihe umohu. Aba hadariruni itarakai harinyaguni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesus.
0: Aba tilaniego Jesus hon.
11: Logo tige kufuran da huma. Lutiginya lubaha fiano lago lemeha harinyagu bi profeta. Mafuna gya luti meha la sufiruni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiruni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniego be lerene ubungiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi, tumonsun ha liburu profeta. Dane hachili riboy lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinyaga lun.
13: Reidei bawama. La diga la tare dunya anigunya memel.
0: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
13: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dale adimurahei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi uon?
0: Aba timagura baha hanyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesusu la dan le lagu bachogu nufen. Nyegi nye adimureha lwagu brikate ile lige lachi lagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
11: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Ka wawu hanufude dago ka wawu li lau wabu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti panto, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalania gu Jesusu hon.
11: Anihisa egini huma ya.
0: Abahichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegini hagibuginye, sunhagi. Larige abalania gu hon.
11: Le asusneru dubai no, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buruanyu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
11: Buruanyu linya lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luruma weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon son gurigia ubogu, Lung hasakri ha lung ferud na walang hafigong. Lagume serinya apuri chihani ligia uburi gugin Jerusalem. Huguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti. Rede humaya uburi gu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
0: Abatila nuguni Jesusu bongu di ilo yuburi gu. Chilubetanya. Abalinyuru ni luhabu. Abalabiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya. Abala dinyuru hawai, abala nguni wa sielun. Larige hahu drogu lun, abahagiri budu harigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubayt lagume serumu bay sunkate, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gye naduga yimbungi sunkate. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Ligia ichigu bay bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagudu bay hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchu. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama hua le lu bai larungonga dagudu haugiri gya. aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nongong le abinya meti lampu tima tima ti le rongo gadag dubai hau sung giri gya ubo lida halime ha ubo ani lau sung lida gela la dage bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe le abi gamalumo meres biru hamuti lila na lagairo ahi ti hong ha eres biru bali afinya hage luago lulu muti ubafu hong unirahi ya bayala bungi nirahi ya bungi hage mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirigia o laula nukunda haba ugari nirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume leti dimura ibai saligwa ti ugari me aba labagari du wagana gu ariha wa mali nuweirigu weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini ladiga ligia la nirahi ibai le abaru giti le buimbai lau insi ni numa inarani adimure te hua luago abalania gu
15: aniha alenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boi logulela ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau ladiga anihin halela meha nubara gegin
14: sun wagia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luwairi dirisi ladiga lumage moisesi le resi birua liluru du bungi aiti insieni luma inarani lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Herusalena fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ini la. Aba lania guhon furaa.
15: Mama au Kristu boy.
14: Aba eti hali guduni.
3: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
14: Lania gahon.
15: Uwa mama au.
14: Aba ya harinya gulu.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
14: Aba lania gulhon.
15: Mama ginye au.
14: Aba ti harinya gulu.
3: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliba. Kagi e gayara abai bania gulon guoguo.
14: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha nariye gube profeta Isaías.
15: Au umala lile aguwa rahaba ilida nflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
14: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariye gulu.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
14: Aba lariye guhon.
15: Au lauduna nabadise anigi aba ibidi eti hun kaganago liabu iba narigi wugiri ligia madina tina ni lun hamuga na faraga duni tagiri galigaidi
14: sun kata ile lida kula sule giri bai betania la susere loige ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda le nye lubai la badise hua laruga aba larigi hua liabu esuso yarafadaina lu aba lariye gu hon lani gu
15: aniha mudunle launa habai buingiu lu lagitaru ni hafika ngrigi lu agu nyaha na dumure ha danle nariye gu boi lebi baba wagiri nari gi le wairi gu tisugunau ladiga ni ngalela me ha nubaragi ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin
14: ariye gati gie hua
15: ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu larai runsiye lugin aba larara mugun labulu ibidi tiye be nun kata ila wugiri ligi arinya go rugiti me hale ouna ha balina abadi se halau duna nu damele bari hi larai ru sifri sandu aba me larara mu labulu gu ita go wugiri ligi ya wugiri ligi le abadi se bai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au luago ligi la lirai bui buingi
14: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale larihi bai hua lasgun hesusu aba lariego
15: aniha mudun le lanu adiru bai buingio
14: aba hagabu ni bia lani hua disipulu lariego itar aba hafalaru ni hesus aba ti ladigira go hesusu larigo kei larihi hafalaru ni aba laniego hon
16: kaharia habai
14: aba haniya gulung.
13: Maestro, halia baganao.
14: Aba laniya gu Jesus hong.
11: Igau gu harihei.
14: Aba hodi. Aba harihini halia la lagano. Aba hasgrini libriweyo ligia lum. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligi. Andresi le lamule Simon Pedro ligia bahada ye bia ha gamboni le lariña gubin hua aba hafala luni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuña aba lariña gulo.
13: Dariwa mali Cristo.
14: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariña guni Jesus Simon ligi bogu aba lariña gulo.
11: Simon buguye le liru Juan. Cuento sefa se babiri. Mini la iri le Fedor.
14: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu Luma Felipe. Aba larinha gu lu.
11: Falabana.
14: Felipe ligia Bet Saidan. Lenye lubeguye la gana wa Andresi la usu Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinha gulu.
16: Ei, ari hawa mali gile wago bei laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru du bungi. Le ginye wago bei haburu ha profeta gu. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
14: Aba larinha gu Natanaeli.
17: Ani hei funagi Nazareti na buiti.
14: Aba larinha gu Felipe lu.
16: Higabu bariha.
14: Dale larihi Jesusu la yara fadu Natanaeli aba larinha gu.
11: Anite aba la duga wagun Israel le tima timat. Uati yegu au lida.
14: Aba larinha gu Natanaeli lu.
2: Ida liangi aba subu diruni.
14: Aba larinha gu Jesusu lu.
11: Ariha no muti bulubare gen logu warun Felipe bu. Dale tabu gianyati bulan tidi bu igu.
14: Aba ti larinha gu Natanaeli lu.
2: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buguye harue itaba Israelina.
14: Aba larinha gu Jesusu lu.
11: Pafinu bei nu la dugar gu narinha gu bun. Luago ariha nani bu tabu gantidi bu igu. Barihu bati kate weine muti mati luile.
14: Arinha gati gie Jesusu.
11: Ni naran hau. Luago arihu bei lan cielo darago. Anyaha melani bungi angeli gu amude hea luma arari hanau gien aule lirau uguri.
7: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseu gu. Aba hada ge habu ti guhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
2: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habali bu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba larinha gu Jesusu lu.
11: Ninaru bau, lagune la magra hoa yati, siyati le belurun lidon laru en hapungiyo.
14: Aba larinha gu Nicodemo lu.
2: Ida lubagi lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi le belurun ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
14: Aba larinha gu Jesusu lu.
11: Ninaru bau, lagune la magra hoa ti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu. Siyati le belurun lidon laru en habungiyo. Le agura haubei hatage aguburi gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haubei lidage sifiri sandu. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Maweri data lubei tibanigi lagu naringu bu lagu luti laya hagura hauni wasungurigi. Itra ge lafuno garabali le nyenge lumuti labusera agamba bei lamuri ani ibidye tibun haliage la liabi ni halion la lidi. Itra hanyagi ya sunha agra hoba nye lidage sifiri sando.
14: Aba yati larinha gu Nicodemo lu.
2: Ida lubasa kata ile.
14: Aba larinha gu Jesusu lu.
11: Aba omen bu maestro Israele na buguya. Ibiti yati kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirubay. Liga la wa dimure habay. Gefema gia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinha gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dale na dimure ya hon luago burikate le lani na ubou. Ita lubagi ya hafiyan luago le lani na sielo. Uwagi lini aba amuide riti sielo. Lari gini aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwa iti kia aule lirau uguri.
1: Itera keme ha linyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagie ni inyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga
1: La duka wedi ti hisi ya guriki haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun lowe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me ferit nu hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mona halumuti bungi lirau bogu, lulichi mu hadunu gurigi, lona hani, lun hasalbaru hau bogu banya luago. Le afinyati luago, masia di ruoti, ahile mafinyati, siadi wali la duga mafinya la luago lirau bungi le aba riguti. A mafinya banya, siadi wanya. La duga dambuga le liyabi pe la ruko nga ubou agon lo narugo gadagudun la ubou Hime iti mahamuti lila na ubou lubure ga sugulau la ruko nga La duga kate la uribati hatagu pe Son ha duga banya kate uribati iere uti la ruko nga hon Aba hadisatun loi la ruko nga ligia Loi la subu diruno wa kate uribati le ha duga pe Ha duga ba le lugunda bungiyo Inse ti hon lun lita hama la ruko nga lun larikino lagu haruma la le ha duga pe La ulubafu bungiyo
14: Lari Jesus katile abalidi Jesus hao lani discípulo go fodeo abalere denu atiri danye abadise nyenye ge hua abadise helida flasule giribe eno jara falu salim natiga nyenye la sara guduna aba buriti haya bingwa grigia aba abadise iru dubare gen la deru hua la sutere da sun katile abati hakuma senu Hada nge lani kuhua asige nge luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba tihodi anie nga luhua
3: Ariha basa maestro Ugiri le buga buma bwe luagu obu le nyinge lubei labou cheveyu libiti duna hordang Ligira le meha uwagu bwe badimure hewon Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
14: Aba lanie kuhua hon
15: Niyati la resibiru ngrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwingi ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Niyati la resibiru ngrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwingi ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari itaubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha Itara ninye ginyeti Dayari hali ningunda ngueto Ligia lunti la wiri gudunti ma Au lun nuna budunti ma Esusu le nyeibu iba isi ya lugin Ou ginyu sungregi Ahi le ubou oguna Lere gunyei lani na ubou ufura andala Ani luagu layano Ahi le nyeibu iba isi ya lugin Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariyegu. Ahinti le afinye ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariyegu bi buingi. Le launa ha bi buingi yo, le reru buingi yo ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha li gini ya ubafu lun, logo sungkate. Le afinye boy logo li reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe lafinyo nulogu lirao buingyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingyo luagu.
7: San Juan, Capítulo 4
14: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani kuhesusu sigahau lani kuhua. Aba gibit mahama grigia nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagu waralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania ko Jesusu tu.
11: Ruba morusu dona no.
14: Anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk. Abati tarinya ko wuri Samaria na tolu Jesusu.
3: Ida lage bamuni ha bai dun na numa lari ge huri ba. Nuge Samarian. Misi awati aga huri hongu wa hama Samarian.
14: Aba lania ko Jesusu tu.
11: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichu bai bungiyo. Subuti bai hamuga kati nale amuri hawa iduno buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luhuja riduna le gayara ati lichu kwa ibagari bun bun.
14: Aba tania gulu.
4: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kwa ni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hawa wagucha igiru balifusu le won. Gurati me haduna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
14: Aba lariye go Jesusu tu.
11: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage aduna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. Laduga aduna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
14: Aba tariye go lun.
4: Ruba iduna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
14: Aba lariye go Jesusu tu.
11: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
14: Aba taniye go lu.
4: Mamaritin.
14: Aba ti lariye go Jesusu tu.
11: Binaru lagu bariye go lagu mamariba, laduga sengi hanyo uguni ya umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu ibaganawa weto, inaru ni le bariye go bai.
14: Datagabu bali uri to katile abatania gulu
4: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samariana hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
14: abalarinya gu Jesusu tu
11: afinye banu Rawanita bila dalun hahu dragon lubungiyo minti ga hugu ya lwagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hun kalaun hahu dragoa. Ahi wagiya subuti wa muti kalaun wahu dragoa ladika hada agen huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora ani aniha ora ligia lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusenu ugu chili lun lahu dragoa lun sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
14: Aba taniye gulun.
4: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi lafura wagu dubai sun kata iwo.
14: Aba lariye gu Jesusu tu.
11: Au Kristo bai, le meme ayano habai buma.
14: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimure hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia tagait na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
4: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
14: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesusu lu leigi. Laniya ga hon.
11: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
14: Aba ti haguma seru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
2: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
14: Aba laniya gu Jesusu hon.
11: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwati gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege igi ligadir hati luba luba hani. Ain au narin hare hung. Ariha humay nad. Idani hali la luba hung. Rasibi lali aluba hati la fayir waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda agwatinya lida aba ke lubay bay larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
14: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luagu Jesus lau tania gun uri tugu hon luago ania galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili ri bai samaria na lenyi lu bai Jesus aba hayumuro gunu lu lere denu ham aba lere denu bia be yunye aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le lariya gubai aba ti hania gutu uri tugu ya
8: mama rigale logle bariya gubai mo fiera ladiga agamba wa mali ginye lumagi ani subuti wa muti logo ligia la Kristu baile la salba hobo.
14: Biawe yulari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye, aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti la gaira, kaila niye guni Jesusu Gwanari, luago mebere se onwa tila la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. Ladiga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la digu bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida ufulasu le kana le lida bai Galilea. Le nye lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nye yeti aba uguri weiri guti. Nadagi meiti lumo uruwe. Ani ha aba lira sanditi lida ufulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba la yumro gunlu lu lidi lubi lu larei da guagudu ni lira la diga madise lila lu lowe aba la riego Jesus lu
11: kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
14: la riego ugiri ligia lu
2: keimo ufurese lu baragen lowe nira
14: aba la riego Jesus lu
11: giribu babu ubiyon, arita kwa libiru.
14: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu, aba lidi. Da la yarafadu bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
2: Arita kwa libiru.
14: Aba laligu dunia kala aura lagumisere liru arita. Aba hariye gulu.
8: Gunyari la dengri aba rabu meyo la gidara biri uluwai.
14: Aba larita guni luagu ligia la aura lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus da le la giri budu ba yhudea gine lu Galileo.
7: San Juan capítulo 6
14: Lari gine aba lidi Jesus lu bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga hari hini buri milagru le ladigu be. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu haba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapali luwe yuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saraguhaya la grigia afalaruti aba lanie gulu Felipe.
11: Aleba san waganyi haigi ni hon songo riki ha.
14: Lariyengu bali lira lurugu lagambu kabala lariyenga Felipe. Jesusu subudi lalibuga kabala ladigu. Abat lariyengu Felipe lu.
16: Ni bian san fiadil fein, logu wabon lu tafani honiwa, murusu hada sun grigia ha.
14: Abat lariyengu Andresi, abagi hada ge disipulu lu. Lelamule Simon Fedru lu.
13: Ani haba irahu ya, anu isengu fein luma, ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
14: abati lariña go Jesusu
11: aña go ma hon songo belu hañuro
14: ye no hawara seng mil ugonia bogudi hawai unia hamaira hu keiti ñe ñe la sarago sagadi dina flasu ligia aba hañuro abati lanu go Jesusu fein lu habulu lariña lichugo tengir ni lu bungi aba lichugo no hon lan disciple aba hafani hannu disipulu guhada sun ha nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba lania gu Jesusu hon lani disipulu gu.
11: Abuta hafumai sun le igir gubei meferi dinu lamu ga ni kata.
14: Aba habuda hani. Aba habuncha gudu du sufaniye lau tife fein le igir gubei tida ge sengu fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la digba Jesusu aba haniya ga
8: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bogo
14: kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanugni lau eri luhadugni uruime abali di labugwa luagu wub. Tale lagunya dubai abaharaga chulani disipulu gularun dun abahadi naguti don aba uguni abahagume seru ahiroguwa lu achilunu kafar naumu buri galiti machiliti Jesus hamu. Aba lagome seron garabali afuro go here aba lero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro le yari helia bi Jesusu to agungune eibu gena ligi bogudun aba hanufu de dagu aba lani go hom
18: manugu de dahuma aule
14: aba ti heres biru ni lau gunda niti da ogune aba hachiluru lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga abahari higiri ya haeredere mbe lobo afurugo, luagu nyudu halabuga, disipulugo, tida agone ito nyeibo, ani tuguye rigunyo nye, ani midi nila Jesusu hama, suti daligia, abatiabi gogune uburugu yetiveri ya silulido aba fulasu, jarafa lule nye lubai, hei gonfei, lari gele tengiru Jesusu tuagu. Dati hari higiri ya luagu uwala Jesusu nye, nilani disipulugo, Aba hadi na gutido ugone ipuritugu. Aba hodi kafar naumu aluhai. Hale la chile ba iluba frugudona. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
2: Maestro. Ida buga sambi abi.
14: Aba lari ngo Jesus hau.
1: Inari hau. Lau la duga la heigi dari hakim bela don haluhana. Mama la duga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da humani luago egi nilega gumuchadite. Aloha humai egi nile lani na ibagari magumu chariti. Dike egi nile lube nishigu ni hon awle lero uguri. La dika rur alibungi ugu chile upafu no lo nishigu ni ibagari ligi.
14: Aba tihaniya go lo.
8: Ida lubasa wa dika luo di lawle lube ibibungi.
14: Aba laniya go Jesusu hon.
1: De la busa rube ibungi yu luha finyaro nuago awle lo na habai.
14: Hariya gati lo.
3: Kabagi ya seimi gayara barufu duon luwa finyaro buagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flas mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
14: Aba laria go Jesus hon.
1: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getutugu ya hon. Nugu chi ichi gubaron fain sielu getutotima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
14: Aba ti harinya golu
8: rubo fein tu kunya won suwa da
14: aba laniya go Jesus hon
1: au fein to ichi go bon ibagari le nyubi ti numon malama de guya lime le afinyo ti nuago mamagra bu de guya lime gie kele no bai bai hon ugo ya mafinya to lawson ari humadi na la songuri gi halichi go bon nugo chinu nyubi ti no hati nyubi ti numon mabugo no banya Mama ni abi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. Ni abi ya lu na dugu ni lugunda leo na habalina. Leti labusa ya ruba inugu chin leo na habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaraga darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa ya ruba in leo na habalina. Lumsun laha nugu tina kesi li rau bungio. Afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani na saraga duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uweyu.
14: Aba hakume seru huriyo agulu liha luwago Jesus laduga larinye gu luwago ligie la feinto arari rimonsielu ya. Aba harinye gu.
13: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay luwago sielu ge la lararira.
14: Aba ti larinye gu Jesus hon.
1: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu hon uwey. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupay tihagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gien nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luagwa nihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyi arihe. Ninaru hao. Luagu lela afinya tinuagu. Kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gufain to mana lida fulaso magaira wate ane lawson luwuyari hilagu watin. kamalumon anu ha feinto arari rubon sieluge mawe gun hamamu ga ha eigit nyatida gen au meme fein miwa tutuguya to arari rubon sieluge le eigit tida gen fein tuguya la bagari du bosun ada feinto lumbu nichugunu nugu bugu anarugu nichugu beluga yara bela ha bagari du gurigia.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Abajarín.

0: lon aba meme hama wa ma kei au boma. Bugo ya numa, lon lida hama aba buidu buidu. Lon la fin yaron u bo luago bona hana. Rona li ueri unileme me biju be no hon. Lon aba meme hama kei aba meme wa ma au boma. Au hada, bugo ya nida, lon hayabi lon aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuri u bo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi kubali ya no. Pusenet na lo numa banyala le nye inumote. Lo harihi ni uweri guni le bichu uba ino. La dega hisi ya kubanya di nabon lubara gen la dega no ubau. Nuguchi ya rishago wate. Ibidi ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibu no. Subudi hamali gini uguni ya haluago bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani ya sogu dira guda meme badibu. Lunye la insi ni le buwagu binu hada. Luginye nyeina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larige la niña con Jesús. Kate ile. Aba lafri du hao lani disipulu gulun houdin. Lo bafru guduna le cedron. Nyein aba flasu leburi nyein lubay titibu olivu. Nyein lubay lebelur Jesús hao lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye judas ile. Alu guru bali Jesusu flasu liye. La dega onda raguanya hali Jesusu nyehi hama lani disipulu. Aba lubaiti la chilu nuhuda si nyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadirigu hama fariseu. Gani matatia bari inagie lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesusu le lube la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania guhon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gulu.
3: Walu haye Jesusu le Nazaretna.
2: La niña que Jesús su hon.
0: Au Jesús le halo habay.
2: Nyeñe ti judasi le etere girubani ham. Da la niña que ve Jesús su hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba la niña que Jesús su hon.
0: Ka halo habay.
2: Aba haniña que no.
3: Walu haye Jesús le Nazaretna.
2: Aba ti la niña que Jesús su hon.
0: A niña que adinati ye hon. Luago aula. Ahi aulubay halo habay. Igi do humanya halu haudi.
2: Jesus era do belira, do lago fale no lelaria go be Jesus o guanar.
4: Me fei di ti minha ama, hada di na bicho do banho.
2: Aba de la sagra no Simão Fedor le feinte. Aba ligo no lerige aba do musu fadri le io ti ma be giri di maluco. Aba lerige go Jesus no Fedor.
0: Da bom be feinte tarigon. Ahi rula lubay nubuchi uni engifite le nu. Mole muti funagi anatuni.
2: Abati hanigun hi sudarago. Gumada hama sudarani guhuriyu. Jesus wadar. Aba harigudani. Lari gien aba hanigun ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariyagu bai hon huriyu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyo tima abo I disipulu ligia. Aba lebelu nun luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma to unigirubani bena lun debela guduni Fedru. Aba di tali guduni unigirutu bena Fedru.
5: Ma buguya aba hada gen lani girigi ele disipulu gu?
2: La ringa Fedru.
6: Mamau.
2: Iti diliga lubay aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rana hanyati nyei abachara gua. Nyei gen Fedru hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri le inyu tima abu yaligi dagwe Jesusu kata yan lani gu baya disipulu. Kata ilagiye larufu da habay. La ringa Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songo bau. Songa da naruhu da hati da ligili si luma templu rugo lenyen lubay hondara gwa song huri. Madiga ngid na lubay tini kata ramu da gwarig. Ka wago au lubay balagda. Alagda bain hagambu balina. Agya larinya ge le wau bay na dumre hong. Subuti hamuti le narinya gu bay hong.
2: Da larinya gu bali Jesus kate le. Aba liabi aba hada ge sudara gu ha. Tani na templu. Aba lagayo ha ligibu ogun. Aba larinya gu lo.
7: Itra linha sabon no bonifadri lenho tumabui.
2: Larinha ga Jesus lu.
0: Ahi arinha ga no bai uribate. ariya ga bai halia ni la luriba ahi ti buitu lu bai le nariya gu bai kagi e wagu bagayu hanuago
2: abati lona ni na si gra gu lu gai fas fadi le ni ti ma bai di dai rumu ligi su ti dale ani go bu fedu ra bachara go la rigu rigu wat abahania gu lu
6: masa buge abahada ge la ni gri ge le disipulu gu
2: abal la yeda gu fedu abal ani gu
8: mama
2: abati lal gudni aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu tima bai aba lidu le libu go bai fedru ari ge
7: mafu na ge ari anu muti bulu ma lidan flasu le burinyi lu bai tidi boli bu
2: aba ye le ye da go fedru lidan ore lige aba la yugru ha gai aba tenu ge nesu sulu bai ge gai fasi lu lu bi go gumada aru ke den liati me velu te huri palasi ru go loi haviedu sinyal me gada lania adine ni le lanina vi le sefuru Ligia, lafri dobe pila kulo la dimoneha ham. Aba lania gu hon.
8: Tasa le duro be grige le humo.
2: Aba haria gu lo.
8: Luhamuga madu du la uriboni. Medere geru wamuti amuga bun.
2: Aba ti lania gu pila tu hon.
8: Baruhumu. Aku sa daga tuhumai kai lania gu ni hilulu du guanaru.
2: Haria gu huri ulo.
9: Wagia huri yu. Maricha ti walno wasia dirunia ba grige lun longwe.
2: Italia la gunfliru. Le lariña gube Jesús lo hago y de lo bala longe. Aba le belo lo pilato palacio gugo. Aba la gua no Jesús. Aba lariña gulo.
8: Puguya saharu eta bai horiu.
2: Aba lariña gu Jesús no.
0: Lo hago bani bungo bal que ta halu hago lira o de la diga haría guni amo bono hago.
2: Lariña ga pilato no.
8: Horiu funa que au. Vinacio gu hama habati gu fadri gu. Hagi e dere grobali bono. Kage biduro bai.
2: Aba ti lariña gu Jesús no.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente kunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu kuhuriyo. Mama yana na ruiha.
2: Abati lariya gu pilatu lo.
8: Uruwe ilupa iti buguya.
2: Lariya ga Jesusu lo.
0: Buguya ariya gu bilwagu uruwe na. Lule nagar hoa. Lule niyabi lidon ubole. Lunariya gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu.
2: Lariya ga pilatu lo.
8: Kati itinaru nibe.
2: Lariga la dugni pilato algo de hanile aba el afri do dimre ha mahuri aba lania go ho
8: madaret nani murusu duro logo gogrile ke hechu huma lu nigra gadu aba dan reti hu lida fedu le lueru esafruni husen to lu nigra gadu ni hasus le haru ita huriu
2: aba ya hagwara go so hage
10: migira gda baile barawas la bigira gda
2: barawas ligia aba hiverti
1: San Juan Capítulo 19.
2: Abati la nigga ni pilato Jesusu, abalona ha abai chagre. Abahichu gusuda la abaridi lauti hiyo lablu Jesus. Abahadere guagdeni tau abah dugu color guch. Dameme jerafanya lubado ariye gaina.
7: Ui kapagari la haru ite huri.
2: Abah hagayo haligi bogo. Abayati lafri no pilato abalaniya gu hon huriyo.
8: Nasagara liyahu luha subdroni logo madare na duro luago
2: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu tau la dore go color guch aba dilaria go pilatu ho
8: aniha wogiri ligia
2: da hariba ni habuti go fadri go hau su su darago aba hago meseru wa guara
10: da go bela guru da go bela guru da go mai
2: lariya go pilatu ho
8: baru hamaiti da go homai logo guru Ladiga au madaret na ni murusu duru luago.
2: Aba haria gu huri ulu.
11: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome. Ladiga larinya gu luo gu alogulire ula bungi.
2: Da lagambu bani pilatule. Aba timala nofu dutu. Aba ya lebelu nu palasi ugu aba lania gu lu Jesusu.
8: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesusu ni kata. Aba tlania gu pilatulu.
8: Mona bu bumuti nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigra gudni bo gabafu au lu nadara gudni bo logo guruwa
2: lariya ga Jesus lu
0: uati hamuga ni muruso ubafu bo manwa go lu hamuga micho lani bungi bo lige weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau
2: nomuga ora ligia aba lal go pilato ida lu bala nigra gudni Jesus aba hagu ara go hori lu
9: ahin bigira gud ama buguya lu mada uruwa i romana Furumia guarda le ariña guti luogo lagu ruwa ila lagani ruwa i romano.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusiragle ubare lobe hariya ga dubu gabata ali da herenu huri da midheli le abave lubalwe yresefuruni abalani go pilatu hon huri
8: aniha huru waita
2: aba hagora go
10: ilala aha ilala dago bela huru
12: dago bela dago bela dago ilala
2: Larenga pilatu hon
8: Usia tufu na gea nada la guni huruwa ita logo guru
2: Aria gahabu tiku fadri gulu
9: Maruwa ita tiyo amu luwa yuruwa i romana
2: Laulira Aba ledera geruni pilatu hon nu Ladara wagun logo guru Aba hanugani Aba di lafrita yasusu Barina le luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay Aria galu fulasu labu ugubu Golu gota lida herenu huri Nyei hadara guay logo guru Dago hagi biya ugunya uaralum. Aba luege ka lobu. Aba lona hapila tuichi kaguda. Aba aburihoni luagu gurua. Dariye ganyei.
7: Jesusu Nazaret na aruweite huri.
2: Saragu haye hada ge huri wali hati aburihoni iligi. Madiga flasule nyi lubai. Hadara gwe Jesusu luagu gurua madisi tuburu. Ani lida hebreo griye guluma latin naburidu. Lagi hari yang gubai, habis tu gua faham dini, huri lu pelatu.
9: Ma beri daba nyai, haru waite huriu. Beruba, le hari yang gubai lagu haru waite lah huriu.
2: Awal hari yang gua pelatu hong,
8: le beru nali bayi, beru nali.
2: Lari ke hadra guni saudara gua Yesus lagu guruwa. Aba handuk guni lato uragu. Aba handuk guni gadiru fani titau. Aba fani titu kada saudara. Aba gini handuk guni lisimisi. Ke mau cawa gua tu bayi. Aba argunyo fiesu iyo gelu unabu aba hariye gusudaragu amago
7: mahari dago womo aure woma tuogo hariye woma amuga gabala aganyiro
2: itraniya la gonfli no le tariye go belene no bungi
4: fari wo hahutu na dalere du tana akure ne huye tuatu misimisi gabala aganyiro
2: itraniya no baiti hadug ni sudar nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulani Maria tolong Maria Cleophas, kamu Maria Magdalene. Dan lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
2: Apa lari aku lu disiplin?
0: Anuha, lugu cur.
2: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kesibukan ini Yesus lagu gumpul ni lah, sun le nu boleh ladeg ni, lagu asal baru, awal lari aku, nu lagu gumpul ni nu, le tari aku boleh lari nu punya.
0: Mager buhadin.
2: Yang ia bawa food tau diwe garuh itu. Aba hati derag itu naba mudu siti na diwe itu gua, aba hiccu ni lagu aba wewe, aba hiccu ni lagu liom, aba latu nu Yesus diwe garuh itu tu gua, aba lari aku.
0: Gumpul ya. Kata.
2: Aba labulu cago, aba longe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefron. Mabu serute dihuri yulu. Lele denu hago bukiri geluagu guru alida wei rume raguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ha bay luma pilatu. Lulu naha ahalahi hayadha dawa goni banya lagu guruwa. Lugiye lagi denu hago bunyegi. Aba dihodi saudara gu, aba hal acun Elia dafuru meti ugari hadangi ha, dawa gu ibanya log guru wa uara luma Yesus. Lari gie, aba hal acun Elia dale aba, dale hayara fatu bay, luma Yesusu, aba hari hi log hilal ilah, ligi mahal acun hamal ilubay Elia. Aba lebi aba saudara, aba limiruni Yesus lobo gu tau aba efeng, aba lafridu hita luma du nanyengi. Meri ubalin le. Lagi abah itu gubani, ani aniye galumuti inarun. Subuh di lumuti lagu aniye galani inarun ini lugu yang hafinyer. Laduga lasus terdu bayi burikata ille, lu lagu fulen ulle taniye gubelerenu bungi.
4: Mahalah cuma bayi niya ba abu lagu.
2: Aniye katikin tidak lerenu bungiu.
4: Hari ku bayi lekini lagu bayi.
2: Lari gesung kata ille, nyanyi abah ugeri hari mete ana, giri tihose. Falal mutimeh ugeri ligia Yesus. la uso aram da guarigla la dugay la dugal la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus luma pilato aba lichi gunilo aba la ningi Jose lugu bo Jesus aba gen le Nicodemo le me hani dubai aya no luma Jesus kuño aba le abi la usara guibi aba te ningi Jose luma Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi sego agaburi huri luba habuna nyenya ba fuluri aga ilida fulasu le nyenyi lubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenya ba umuho iseri le mai surungil nyihi hichi ge lugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga luwe yuri meraguni
1: San Juan capítulo 20
2: Bei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abati di Maria Magdalena arihe umuha. Data chili rubanyi, wali dubu leli da umuha nye. Abati di bagwena, lenyi wabai, au numa Simon Fedoro. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus li dage lumuha. Hali ufuna za hichigai.
2: Abati wafridu, abawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na loi Fedoro, aba na chile rafurume lwagu umuha. Aba nele mchuwari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Hobro gutinya tabugo aba get nebeluru aba narihi nile asusere dubai aba nafinya rulagu sarali la Jesus lida yoweni ligi aliti gufuna danani le taniya gubelene rubungi ulagu lasaru bala Jesus lida ge oweni abati wagiri budu wabio ahoti Maria aba tere de rubogu de Yahwa lubadru muho sun anuhala Yahwa Abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
14: Kawagu ba Yahua.
2: Taria gahon.
13: Baruha manda burema. Bide tinu hale la hichigu.
2: Kei taria gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa niha la nyei. Ibida titun lagu ligiela. Abat lariya gu Jesus utun.
0: Kawagu ba Yahuwa. Kabalu ha bay.
2: Sunti tariya gu lagu lela. Oni girubali fuluri aga edimur ha baytu. Abat tariya gu lo.
13: Ahi banaga lo bay. Aniya ga bay nu halya la bichi gay. Baru namu gay.
2: Abat lariya gu Jesus utun.
0: Maria.
2: Abat tagara ragun, abat tanya gunu lida herenu huriyo.
5: Rabuni,
2: mini lalira maestur. Tanya ga Jesus tu?
0: Magura ba nu agu. Lada ga mamuda irugi dina lenye hilubai nugusi. Bayi ba, banya ga mehon nani disciple gu lagu neibu gala lenye hilubai nugusi. Legiye hugusi, nubungi yete legiye hubungi yete.
2: Abat iti di Maria Magdalena. Avisaran ya disciple gulu agu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Wei me meligia guño ondra guha disciple. Gelin yuliati ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu ru Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu ru hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Lari gelanya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disciple gulau harihini Jesus. Aba elaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangilo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
2: Aba tilafunu hawagu. Aba elaniye gu hon.
0: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi. Aba hada ge dusu disciple gu leu bai haniya gamado. Uo tihama da lelia bi bai Jesus. Lari gen aba haniya gu ha hi bi disciple gu lu.
9: Arija wa mali wa bude me Jesus.
2: Arija ka tomasi hon.
15: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Dani me ni finga lidun huyu le lari girabu. Danu habu lidun louba siyambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau. Aba lebelu no Jesus. Aba larana Muhammad agua. Aba labusu rohon itan.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyaho. Arija bai me nuhabu. Dabi bai me buha bolito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti lariya gu Tomasi.
15: Nabura me. Nubungi ute.
2: Lariya ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya tibu weto. Dadiga arija badi na la. Fulese watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adega yati Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, aba ya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu guna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leube hania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yu sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
14: Neibuga eseniha.
2: Aba hariye gu lu.
9: Waibuga ginye buma.
2: Aba hadi lutidu hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kat. Dale aruga dene lubai, aba hari ini Yesus unye ilaru dulu. Ibi dia tiap hong disipulu gu luagu Yesus ulah. Abat laniya gu hong.
0: Numata go. Manyu gu gitu sa.
2: Hari ya galu.
9: Wah.
2: Abat laniya gu Yesus hong.
0: Siu maluai gen tong ere ugu nei. Hanyu gu bo.
2: Aba hagu no. Lari gen. Siya ya behacawaru no. Seni dulu ugu gen. Lehi beudro tida. Abat laniya gu. Au huan lu federu.
9: Yesus utiale.
2: Ke ilagambu Simon Federu, luagu Jesusu la, abala daru nu la daru gu, abala chubaru dunaru gu. Hahibiri disipulu gu, abahoudi laru beya tau gune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abaru gu in la sa metru hadisa lui beya, dale harari nu bai muaru gu, abahadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau abahudre ligibu gu tumafein. Abalaniya gu Jesusu hon,
0: baru huma fiu hata ye udur ha hati ke banyu.
2: Aba ladi no Simon Federu ti dong gune. Aba ladur gu dunu se ni larum be ya bui ha udur wei no mti. Sa de mi sa ir wein. Lausun hibe mahei do gu tu sen. Aba tlaria gu Jesus ho.
0: Higo gu hata pachat.
2: Ut nia ba hata ke disipulu gu algu do gu tu kate ila. Ladu gu subudi hamane lo gu Jesus ula. Aba liabi. Aba lani gu nu fein luha buru gu. Aba lichu gunu hon. Ligye me meladuga lau udure. Ligye lirua larufu dagu Jesusu lungwa hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati. Aba lariye gu Jesusu lungu Simon Federu.
0: Simon, lirau Juan. Hinsia tinasa abonsu gu lau nisia hon ha.
2: Lariye gu Federu lungu.
14: Aha nabure me. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariye gu Jesusu lungu.
0: Goni gibanya tinani gu.
2: Aba elalgu dini luagu libia maweyas.
0: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun le timati.
2: Lariye ga Federu lu.
14: Aha nabure me. Subudi tibun luagu hisi embanu.
2: Lariye ga lu.
0: Goni gibanya tinani.
2: Aba elalgu dini luagu liru maweyas.
0: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun.
2: Aba liru dagu Federu ladiga lalgu dini Jesusu luagu liru maweyas ahin. Hisi elu bailu. Aba laniya gu lu.
14: Nambure me. Subudi tisung kata ibu. Subu setibu luagu hisi e banu.
2: Aba laniya gu Jesusu lu.
0: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bau. Laud nalame ha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apabidi le nyihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bu. Inyura rigu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu le nyihi lumuti babusera ubabidi.
2: Lau lariya gu Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lon e Federu. lulichu gu uwe rigu nilu bungi yulao. Lari ge, aba lanie gulu.
0: Falabana.
2: Da la digira gumba ifeduru, aba larihi logu anita la disipulu le hisi yetimaba ilu hesusu harigi hari. Le meme anyuru bai lobagi hesusu lida adinerina. Le gie, aligudubali hesusu kabala wadage ederegere. Da larihi bali feduru, aba lanie gulu hesusu luago.
14: Nabureme, asan le. Kapa sa asu serdalu?
2: Lariya ga Jesus ulu.
0: Ah na busne la bagari do darime nagir budu. Kame ge bomo. Buguya falabana.
2: Aba te leiba gu dimure. Hada hibri lani go Jesus ulu agu moe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesus ulu agu moe baila. Ari ge rguti.
0: Ah na busne la bagari do dari lumo nagir budu. Kame ge bomo.
2: Ligi me me disipulu ligi. Le chol bani buri kata ile. Aburha barugi e gara dato. To hali ha mungu e to. Ani subudi wati luagu inari nila le laniya gubi. Ani hegi e saragu kate ila diga Jesus. Ahi hamuga aburha wa aba aba. Afiya wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburha utu lau lida sumubo.
16: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
17: Luntiofulu. Aburha tina bun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la muda iru bai sielu. Lubara ge bai lidi sielu. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologu hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowago larige lasaru lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago wei aso luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gili lubei apostolo go Jesusu. Arinya gati me han hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem. Larinya ga hon.
18: Abuna kwa huma la gufiru furama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago binaria ga hon. Subuti humuti luago badise mitala huwa la uduna. Gama nungu. Nasuku dirangi hum, bagumalu hadalagi ahum batise walau sifi isama.
17: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
19: Wabureme, anihasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Laringa Jesusu hon.
18: Sinyati hasuku dironi kala weyu o kala dala lundi ube nungu chingau lupafo lula dugu nikata ile. Kamalunu. Tameleliadi sisi di santo wago, tibigo bobafu lunge fermo manu wago tanto Jerusalem, kilogo ugudea, Samaria, chilunogo lidisi agi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariyago ni Jesusu kate ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
18: Wugiri yagali lehani. Kawago herete lariya gu selu. Jesus meme leha mude rupai selu humagi. Liabi yaba itala meme kai harihi lilidi.
17: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai oliyo lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenyen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamuleni. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
14: Idu wenyu, nuntibu ga lagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumre habu ilago kudasi, le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adara, aba meha hada giewani gukudasi, eni gafana timeha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sun lisasa. Tali hagambu balin girige hagano bay Jerusalem. Aba hatu ni flasul gia aseli dama. Mini la lida herenu lufula sun hitu. La diga burua nyun linya tida li libru salumu rei de Italuba malugu. Ua hama agano tinha tida. Arinha gatiginha nye. Rua la lubara lu amo. Italalinha lubaiti Lunti wa noa da ha aba wugiri wada gie, le meha wama tisun dan le wama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi seru balen Juan Jesusu, dari lumu dan le lamu de rube sielu, lu le megu a la kudasi, lu ganyara bai la lichugun fe uara wama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
17: Aba ti hiri du biama hada gie, ose le meme gire bai barusuwasi, le meme gie gire bai hustu, Luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungrigia, arufu da bai uon kala hadage bian ugiria ha banua dirubai. Lunde seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi lali hudasi lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
17: Aba ti hadigi ubunuruni, Aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos, capítulo 2.
17: Da la chile rubai liwe yuru fedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu le to yen habay. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lido buri dan ligia, yen buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafiye. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi niligia. Aba hondero gugo grigie. Ibidi heho kaba la hasami na labiga kada la aba hada gie grigie hagia agamba hamuti le arie waguwa bai lida hereno guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba harie guhama guwa.
7: Mafu megia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimuri halida lerenu kada aba wada gie. Anyehi Grigia, Parutiana ya, Mediana, Elamuna, Mesopotamiana, Udeana, Cappadociana, Pontuna, Am Asiana, Surigiana, Pamphiliana, Egyptuna, Lumalida Gebi Frasu, Africa, Le Yaguru Memeboilo Sirene, Anyehi Gine Romana, Aganutia ya, Anyehi Hadagi Huriu, Laguda Huriu, Hama Hazubri, Ibiri, Bariha Maligaburi Hafini Huriu, Anyehi Gine Grigia, Kureta na hama Arabiana, sungo gia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sungu bai, ibidi heho kaba la hasami na, aba buriti haligi dagu hamo gwa.
19: Kaso amini la sunle?
17: Hibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wa nyami rugu hanyo.
17: Aba tilaraya mufedro hama ha Hibiri unso apostolo gu. Aba lariya gu lo umala lihere ki.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariye gu ni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagu. Ladana gu bai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gu bai. Lidon burime lagumu hon veju, linya larinya gubungyu. Nona habe nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya ya mutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lidon burime veju ligia. Nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe buburi kate buiti sielu, Adiga nuguya me milagro lida mua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti. Luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliri lueri wabureme. Veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania gunin. Huguya vugirinya Israelina kele hisubudi Jesusu le Nazaretna aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagi. Lau sun lira da le la dere gerua bihun aba hafaru nei hilagu bai lau hedere geru nei hon wuguri yunga figo utia luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gu bai bungi luma gie frumi etida aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya la diga sinyala gabafu la oweni luagu larinya hane urue David da le la dumre ha luagu Jesusu Sua anda na riki ni nabure me nubanu ba. La ubungi luai gie lomere. Ua bai egua gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nuku bu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagdu badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwei Davidi. Ladiga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungyu lu. Lau afi yuruni. Lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lung uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasanam Kristu lida ge oveni, lagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago uweiri guni, Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanargu. Larienga hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diruni sun hunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia me ginye wabureme.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon Hebrew apostologu.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri kakuma. Badise huguye me cada aba lida liri Jesu Cristo. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu be la ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguar ubanya bungi u, lun lani guhama.
17: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon,
14: Dire kuma, hawe ha gubir grigia salufri tinya ha.
17: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo gu hong. Afare hei na hamai hamati, ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seine luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana kwa apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yano aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrugulu bungi, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lau ugunda ni luma una buguni. Aba hahalauha ni bungyo, aba tihinsia hama hongrige, aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
17: Logo aba veio, aba lidi Pedro, luma Juan templo rugula dangre irwo robo veio, le lorete afure iduni lubungio, sago veio, yenye aba wuguri, maibuguti luma gelaguri ho. Paruwa gutiha lobado ti benare templo le giri bay bena buidu mereti, lun la muriha hama ebelurite templo rugun. Dale la rihi bali maibuguti nige Pedro luma Juan hebelure la templo rugun. Aba la muri ha sen su hama. Aba te la rihi Pedro luma Juan luago. Aba la rihi go Pedro lu.
14: Ariha baba wago.
17: Aba la rihi ha wago. Agura ba ya behichi go sen su lu. Aba la rihi go Pedro lu.
14: Ma sen su tina. Gamalumu nichi galile numa tibu. I daliri Jesu Cristo le Nazaretna. Saraba baibuga.
17: Aba la rihi de ni Pedro luige luho bule lowere. Aba liyura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempo lugun. Eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi. Aba harihi nisungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi. Weri tihanige luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le arida gubai Pedro luma Juan sunti grigia aba haibago lou tuweri hanige luago tubara anda tempulu le giri bai lubara anda Salamon le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le aba larinha go hongrigia.
14: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria go wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gdela wabafu olwagu la uwara guwoma. Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile, lunlichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu lelirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hong lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han wugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le recibira erei. Afini luagu Jesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. Lausun lira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani, laulona hanenge susu le Kristu, le anua diruba ilubarage frumi etida. Lausun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru ne bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, ariega timeha Moisés si Juan waguchagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariegu ni hun. Badiga sun ha madigu ti engasu lau le lariegu bai profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungi. Itara lien lubeiti, sun profeta gu lumage Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe jerese virunen, sun le lariengo beibungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei, daradu le meha la digu beibungi uhama wagucha gu, da le lariengo beilu Abrahamu. Na binidu maya sun grigi ya hao ubogo gubanya, hao badiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunen, kadaba hida gen, laula sagar nang lida gie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4.
17: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadire guhurio hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulo. Hama ha lida baya hadamuri saduseogu. Gainitia ladiga harufuda hafedru luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufudu wala, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigunia adangre. Aba hadaru niya frisi rugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabay, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anugei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida guagude wuguri le?
17: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
14: Habuti guhuriyu hama wuguri niya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva. Luago buiti le digu bei lun aba bugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna, aniha lubai bugiri le ya higibu gine areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni, Jesusu ligia, Ligia dubu le umbei hichi ga mebereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
17: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufudega ni murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago, luago grige hama hafrumi ya guarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubu diruni luago hada getia la hame haibu gubanye luma Jesuso, keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama, rara ligia sinyati harinya gu luru du nikata, aba ti haunahanya luru du Fedro luma huang luma wugiri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri, Lugayara baila hayanu hahamagwa. Hariya gati?
7: Kabasan waduga hao wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyenti vejeeta gung lao. Lumaburu cha gung lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri diyanya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
17: Aba ti hagua ruhon luhebeluro, aba hariya guhon luma dimure hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba harinya gu Fedro luma huang hong.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu be ligibu ge bungi lula digun le hubeibe. Igira le lubeibe bungi. Waguya, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
17: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ge dunia. Madari tiyan ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetiyan burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubey. Wugiri le reida gubey lo milagro ligia. Waria le sigi lo biyan wen irumu lao. Dale lafuri dubey Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habay hapanago. Aba habahi daguni sun le harinya gubey habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutiye hon. Dan hagambu bali. Aba hafuri idun, sun hage lo bungiyo, aba harinya go.
7: Wabure me bungiyo bai, le adugiba le sielu, ubo barana luma sun kate. Harinya katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha no hagibe bai ubugiyote. Malati hasamina run hada agwa, kate ile mesei wini. Awugiri hoa tinya, uruwe guhama gumadumatin halani no ubo ule. Ondara gwa hagia alu, eleda gun kontra wabure me bungiyo. Luma kontura uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi luma Pontius Pilato. Hidan uburu ule hama hamama boi huriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boi le banua diruwe. Laulira, aduga hamuti sungle baran se haboy lu la susere do bala we tonti wabure me ari haboy hasia duruniwa ruba ni gi won wage le bubuigu lu wadumre habo go manufu de arufu da boy bubafu la barai da go gne sanditinya ani adago bugo ya saini luma milagro li dan liri jesusu bubuin le sandede
17: da lasu rubai hafuri yido aba langi gi chu fulasu le yin lubai hongra go aba habunchu sun hagi lo lo bafu si frisando aba hapuri chi hani lerero bungi yo manufu dega sun ha afiye rubaya aba labu harita go aba labu habu seru uweti ni aba ariye go teluago lumege luago lani la labu go sun kate hani sun go luago aba ti hasigiru apostolo go adimru he luago lasaru wabure me jesusu lida ge oweni lo sarago ubafu aba ti labiniru ne bungi sun hagiye Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata la diga sunha gafula subanya o gaba aba buri halugurunu aba hanigo ni tebegi aba hederegeruni hon apostologo lo lafare hon hada ha emege ruti yenye inti aba hadage la digu wago lewi giriti hose agura houti lo ago ubohu le giri be chipure aba hatu ni apostologo beru na ver mini la lira le ichigu be digu dago Wugiri ligia, aba la luguru ni lufula so, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologo.
1: Hechos, capítulo 5
17: Nye ingie aba wugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Wugiri ligia, aba la nigu lida ge sainso, aba lidi lo libri hon apostologo, La famura kama hamuga ligiere gunye libihe loago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
20: Ananias, kawagu bigira lu laganyi runu mafia banigi lu ladig lu beyedu ni sifirisan. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu loago fulaso. Mafunagi ebi fulaso meha fulaso. Larigi en baluguru ne, mabi sensu lu badig lele babu serubi lau. Kawagu basamina na badig ni katile. Bungi balgu be beyera gu. Mama wugirinya.
17: Da lagambu bani anania si katile. Aba labri ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li katile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba hobura guni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari anania si. Ibide unika tetun luago le asustere dube. Aba larinya go fedru tun.
20: Arinya ga bay nu. Ahi luago lube ebegi le harinya go bay haluguri fulasu.
17: Aba tarinya go.
5: Aha, luago ebegi ligi.
17: Aba larinya go fedru.
20: Kasa wago hebelu lido uarani. Luhau chago ni lani bungi usifiri iter. Anyate hanegu balimbu mari abuna. Hanega di buginye.
17: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi Pedro, da hebeliru bai niburi ingia hagia, adari ro hilaro, aba hasagaru ne, aba habunu nu loba getumari. Sunti grigi ha afie me loo Kristo, hama sun ha asubi druba ni kate ne, aba hanufu de dago sarago. Adago atia buri apostolo bu sarago saini, luma milagru hada grigia. Aba tiburi hondra go sua fia te lida fulasu le gire be lugara anda salamon templo go. Uwa te meha ni aba hada ye ha mama bai afia te hondra go tia hama afia te la diga manufu. Lau sun hisi hama sua fia te hongri ye sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grigi ya luha fia ro luago Jesu Christi. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunia grigia sandi te umadaru gun, tida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu louru gu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien saragu grigia lida geburi fulasu jarafa te lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sun hagia areida gua tia. Aba ti labunchu fadri le inyu timabay hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo lu hadagri niya. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabureme anheli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
21: Heba, hararwa me tempi.
3: Abba me habla de un grigue logo un lungo sulane le paga en el hecho de Jesucristo.
17: Da hagambo bali katele, Abba haudi tempo de rugun la ruga bina figiwa, Abba hagumestero arufudaha. Abba te londaru ni a fadri le intumabe hamaha lumaba.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: بلوري بعدان لي فري دي وما لسو ومني جي لواغو وسفر وبلا بيتي سجنة دي واللوبي ساراغو دا ميجيغا أبا لرارا مو بابو لوادا أبا لريغو
1: وغريني أرينيغا تنا يبهون لوميابي وما كريتا جيني بيتي ماتي هموغا بغا لواي وسفر ني داميشي لي أني فري دي ومي والاغو غمالومو غغورا سوكوما وبي نيابا ليداغي أوبتي لاوسون تفري دي ربالان أغوني Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu arie buto. Launa ha bungu yu le nabureme, le ginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude da ba Pablo, la diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa Augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu yu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sun kuma luboiti, la diga hemeni gitina luwago bungu, ani choru numuti luwago itara luban la kei, Lania guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luago aba ubohu.
0: Bia di masu wo luago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragu madulugu luago chilreina wanya la luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madu lugu asamina raluhe sefurogu hongwa lo hanura hatida geogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugunem. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hong.
1: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
1: Biyadi masi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere ikun lun esefuru. Choro numuti hun luago uwa bainla ni yaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yabe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubai. Aba ti lariyangu lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu luma buritife ugune. Itara lin hachiliri sungubai muwarugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wasubudiruni luwago malita la liribai ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nye. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwa bacharagu. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
3: Mosuwa la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Mas você reduzir ni catalão. Agora batia é bem sungo bem lalo do luho bo. O labre hala hilago bem. Lilo agora agora bah. Dale harinho logo mas você redula ni catalão. Aba hasan seru ni harita go. Aba agume seru arinaga. Logo aba la bungi o pablo. Yara falou fula sulu guia. Yenye ilo fula su aba wugiri le wori tuma be lida sun ubo ligia. Publi yoliri be. Resibi lumutu wa lubiyo. Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong liyati lugu chu publi lo sandi. Abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lubungi luwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sandi tia halida banya fula su ligia. Aba hareidagun. Aba harufu duni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange sarago kate won. Lari gyan. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe mege rubai won. Lu wawoye sun. Lari ge iru wa hati wawu luwa gubohu ligia. Aba wadi na gun. Tido aba ugune to erede ubo asigre ilurubo ganyen luwa gubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero uruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago lwago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti oni girutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara oni gire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate ile uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubai lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luwagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luwagu Jesusu la asalbara gale ibai, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afiyate luwagu le laringu bai pabolo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu. Aba hagume staru nyudu gu. Aba tilarinya gu pabulu hon.
1: Ligia lanya gu bay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bay gum faranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bay hun ka lalila bay le harigu bay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agunhuguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulubay honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale lariya gubay pabulu yitara. aba hodi gua hurio adimurehe na hama gua luago kate ile rede te pablo bia irumu dayare te tida muna to laha ya habon recibe lumuti ya sunha yidu be arihe apuriti ati luago la ruwe habungi lo lo furago arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
5: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
1: Anaha ao, Pablo, naburan yo gara da to hum, hugu ya lani go bongio, ha ga nau ban yo buru Roma. Aba e seri bitu tilu Cristo ao. Anu adira lumuti na bongio lun, lani batina la apostolo. Aba launa hanina, luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bongio uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tida lereno. Nyun bitia salbaru ni ligia won lidangi wa bureme Jesu Kristu. Feisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, la ulueiri milagru le la degwe, la ulasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, la ulona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unha ihagana gwa grigi hagia, huguya le unba ilagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birihan lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa irumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe ineseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahi ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, luna fareha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubai. Niduhenyo, busetu na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaraguninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi yani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigi ya ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
6: La richagwa bai, la ulafinye ru labaga di duba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigi ya ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu la diga hariba. Subudi hamuti le gajara be la subu diruni wa lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungi yu gajara ti la subu diruni wa la uburi kate le la digu be. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungi yu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungi yu, michu gunginya inebe seilu keisi bungi yu, metengiru hamai, lubara gen lira, reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubaregi hahudura gun lubungyu le weiri gubai le moweda dibai hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungiu lagu ijeni. lau kaku duragun lumbu likate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubai likate ligi hahu duragua. Lega dunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate ibrihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu wurinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irun hanya la hichugun ililuga rubungyu lun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, wuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichugun liduru amu anya digabe leme me la digabe basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dale la sie diruninya ha digiba liburi kate ile buguya tile ichugube haduru ha digiba liburi kate uriba tile aniligia meme ginya badigabe harita gotibu sa lagu besefuru bala lui lagusera gada bungyo. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyo, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyo, hafalare maricha labaitu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburibabai, hon huriyu furumia lumaginye honha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubani le buidubai lichuguba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye honha maa bain huriyu lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lilurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo lau rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu liluridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati liluridu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungwa lau gayara la badunde ha marihintinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubaiti arufu daha bubai hon amu. kagre wago marufu da habubai buni wagwa ai apuri cha bubai lwago lunti la miweru hon la kagre wago biweru ha ai ngariya ga bubai lwago mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige ai yere guha bai guari wa bun kamege biweru ha itirisi haliglisi panta tibulao liluru no bungi gama lumu ruti bu minebe sa ilu bungi la magunfli rubani tinaron lerenu bungi dan le tarinya gubai
7: kita kiti ndi mere habe ha mambo ya buri uri balog bungi
1: gebegi ti sai ni twag ostaruni ahin bagunfli lurudu gama lumu ahin bahala chagua kai gubai rigu meresi binubani ahin lubai ti lagunfli rale meresi binubali sai ni lurudu la nguba kama hamu ga resibi lumuti lausun meresi binulani Grigia ha meresi binubali sai ni twag ostaruni gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu hagusera gdubadu uguja le resibi humali bai saini twagu haustanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digieri gti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira saini luagu wagubu lubaragien lira kuriu ha timati mabai hakia kuriu ha Muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi. Ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati. Gunda ati bungi lau. Mama amu grigia.
2: Romanos capitulo 3
1: Keisi itara linya lubai. Halia nyeti haganya ragile grigia luegnye huriu hama. O luegnye resibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hamasun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
7: Wabaga duba krisi rishati nida lebaria ubi. Anibuidu bebafrutu dame le babosera wadudu.
1: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai. Anihin kate leharinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha aninya gubali itara lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
7: Wot niaba grige chagoti ni ibini abal wot niaba ahoti lugu furandala wot niaba aluati bungu juri kwa yasungu bai nyiga ya liko feriti wot niaba adugu tile buitu bai ni ibini aba itara niya hakule rukuke aba umuwe hole ore umuti maraswa lugutu hanyeye aramudeti ya kapaisi ni hewe hayumulu Uin linya hajumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikari kuulida bai hemeri. Ani ipidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegin irigi ladigini le lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomon bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa. Ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. gama lumun laulareni bungyu richagu wa diva mafaye haga ni kata la dega afaye hali Kristu. Adega ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu laulonwe luago wa figon anilida ge wa finiro luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu la rufu du niwon ida linya la lichara guago du niva lau ferudun alani wa figon. La dega gagura suti anibusenti buga la rufu du niwon lida dan le ida linya la lichara guago du niva. La dega itara kei richagu ala richagua gida lumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagua gida laninya bungyu grigia lau hafinyeru, mamo lagu hadigu ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luagu Kristu, lungu warufu duni luagu, mebegi la luru du gueto, uwa, lubaragia lida, warufu duni luagu, buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gida ladi wa lubai bungyo la wa finyano luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo lidage wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegine Kristu gayara lubai wa yarafa don lubungyo la wa finyano. Luwadeiru ni lufule sei ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe luagu haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu arufu da lumuti lueni lisin habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiva bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiva. Choro timati luago la salva rubadiva la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Animama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lelichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanina oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini, harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lida gela lumaga badi aba liabin lisia di pungu hawagu sun grigia. Itara meme ginya lida gela la richaragun aba gajara lubai haricharagun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagadi. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinya sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge pungu. Ruati luru du lun lagavon du figo. Gamalumo dambe lagamon du figo abati malawi du la reini bungu. Itera tikesi gabafula meha figo, lula negni oveni, itera linya gine gabafula la reini bungu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunyin la vinwa gili aba grigia, ligi labguyin la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labugia ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni. Lu gayara baila. Heseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagago dun iluriba aritaguni wada. Aniligia kata ile anagabaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labugia lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubaisifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya gubalubaiti lago figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, luru dua subudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada, nabagari du sin lurudu, Gamalumo dan nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi laumeme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, Madigun numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kata le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kata ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kata uribati le nadigu bai. Iga abri lan na figo le nida bai. Ligie adigu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata ibuiti le nabuseru bay nadiga. Nasigida diga adiga iuribati le mabuseru nubay nadiga. Ainti le lubay mabuseru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bay, uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina, Hinsi ya tili lurudu bungyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agenda guati luma nisamina, kata iligia I gabrilan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabrilan na figo le nidabe, le anegu balina lidon oveni, bungyu gubayri gulidage wabure me Jesu Kristo, tenkini alu bungyu, gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli no luma liluru du bungyu, gama lumu, Signano muti la diga I Gabrielan na figo le nidabe. Seribi rigutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinia gunigueto. Au keisi abba finia ti lago Cristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma si frisando lago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redeiti meha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina ma bay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anya gati meha bungyu lun Abrahamu.
9: Lida gyer giba isaku gaduga waguba.
1: Minila lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se lelichig waibungyu lun Abrahamu.
9: Nyebi ba dame na chulide dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
9: Le damu bay amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubay tida lerenu bungyu.
9: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
1: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, La nua daha ninya ha umbanya labuseira laguwarun lun lanigu hama keisi labuseiruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu uwa. Lugundu larinyahare lumo ises.
9: Gudeme habubadina lule unut nabuseira. Sandiyao me ihirigu laule unut nabuseira.
1: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wabuseirun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
9: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le deragdunu. Barinya gubay lubayti nu ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Laringu bufunage saudi ru lun lea digu bali.
9: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye saudi ru. Gayara ti la digun aba saudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungyu hawa ugrigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigi ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
9: Hameha mama bay numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
1: ani lida mimi fulaso lenye lube lari wagua hon.
9: Mama nani kuhuguya, nyini balari wagua hon, lirahi buin yule wimu wabayi.
1: Ainti hawagu Israel na, hame mehuriyo lari yahar Isaías.
9: Lausu gipe hama latuka wagu Israel ka isaagu laru baya, fiyuru guba yahada ya salvara. Lugundu, lagufle rubay buin yule lero hon, ligibu wagu sumu bau, lau lufuresan.
1: Kaisi meha lari yagu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itrawanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinyega lwagu hala mama banyi kuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lwagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irig lau kate le guanarugu hadig bai. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
9: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma habo ina nigi, anile wago ina yumura kwa lubungi yu hawago Israeli na lunga salbaru bala. Aniyaga tina luago hafule sen, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago du ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse erumbay haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moisesi.
9: Grige ha agufli tatinya lurdu sun sunna gubai habaga ndapa luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubari gribarevi kitinya la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
9: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tidaba nigi.
1: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinya galau biyuma lagu Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi lwagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
9: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilari yu.
1: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
9: Sunha aguwa rutiliri wabure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi lariwa gutida lerenu bungyu.
9: Ma lubuidu hachiliri ha anugibali uganu buiti.
1: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
9: Wapure ne, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li hamama nani. Na genga gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Ariyaga tiginya Isaiasi.
9: Dari hamatina ha maluwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha maalu kathaba inu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
9: tularin mutu nuha bu sun weyo hon grigi ya magamu da tinya ani mabuja hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
1: Ani gat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutu niya mamalinya au guanar Israel na au hada gnyet niya lirasa Abrahamu hada gnye ladiga wagu Benjamin barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari gueto mamaha tihon magambu hamuti le taniya guelerenu bungi lagu Eliasi le meha profeta lagu lichu guni duru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga
9: nabule me afara gua hamla profeta gini gua hamu ikuli bani latari awru gali ereda rahata gibani ani busia tinya gye hafaru na hilabu
1: aba lariniaga bungi lum
9: anu dirada na sed milu gini anu baruwa hamahu drogu gya gini gya gya gya gya
1: gya gya gya gya gya gya gya gya gya gya Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Keisi tarinya golerero bungyu.
9: Adega lumut ya bunyi ulu derata hanigi. Rut ya agu le mani hiti hong. Ariga di gule magamas. Itra liat di cilu mutale.
1: Ariga gati Davidi.
9: Daraba gualamu wa hadne lulu sada. Lu hagu ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa hagu ya marihi hamamala. Sepuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga dahati gueto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhon hamabai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbaru sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Oguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, busenet na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, haranda no luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watubai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ahen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
10: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumiyat nye limu. Uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi. Gama lumu deregdati ginye deregdati hon ha mafinye banya. Areidati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini. Lau sun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, pusenti na lun hasubu diluni kate le luagu ti laransi ha bungi lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hau luagu derege da la arula bungi hanigi israeli na murusun darire ge dame le gumuha liheresi biruni hamamba inkuriyu kristu dame le la susere dun lira aba meha salba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungi
11: lebi ba asalba rabili sioni aba mele ida rumurimba ni hata ye lani luhakou ni haba ni dara tahama dame le nagida rune hafiku
1: luagu ganu le luagu ti asalba runi bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese lausun lira hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti grigi ya haa lanua diru banya lulani guhama lani gumeme banya huguya magamba ditumeha lumbungi gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungi hun magamba ditinya huriyu lubungi gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungi hon keisi gudeme habula hun igira lumutinya bungi yusungu bai lum magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon luweri larini bungi luma lichulao sinyati wasubu diruni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri kage gun faranda bali lisamina bungi kage arufu daha bai lum kage grigi arruha li bai somu kate lubungi furumia lum leresi binu faye tilarigi watini aba luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungwa ginye ladigai weirigu ni lubungi lun sun da itarala
2: Romanos capítulo 12
1: Amuriat na lubai ti huma ni duhenyo, luhetere gera guhungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe ha bagari du keisi lirahanyu bau le, lubara gian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu la reini bungi unu, aninya gatina hon sun huguya, lun ua la niaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubara ge lira, lun ti la subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libai bungi unu. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumu luginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insia ni le inaru niti. Yere gu lauriba ni hun falahumi le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabure me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie I huma etengire ibungyu sumada. Idira go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungi la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungi.
11: Au lu bai mafai da gudu negrige rogo hariba linya burene.
1: Arinya gati ginye bungi.
11: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Itara luba badugun lulaika agunia usibani.
1: migira gwagi da ba bungwa lun laganye runibu vulibani lubaragi lira ganye be vulibani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigye lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hon, faye humei le la gubra habay kumadi, luago hafulasun, luma amu buricate libe inalera. Faye humei le lunti hafaye ni luago kate le, nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe seihon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi abuti no grige liladi, adigalali sun le lubaybe le lurdu bungyu, tanihar le reru bungyu.
2: Magamari taba virigi ya Maria kia, maafara hapa, miweru hapa, Maria taba iye ni logu ni yaba, mawa madala amege virigi ya bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubayu.
2: Hise la virige bila di kumu, kesi visi ya kwa kumu.
1: Le hinsi ya bubayi madigo ntiburiba te luni aba, aha wa lubayi ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, jarafa ilu larugadu, lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugien luburiga, lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugibayan larugonga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo, lubaragie lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masami nera huma lu hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, la bureme lumbay larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chowu ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degien lu lichu gui nebese lu bungyu. Legi bay furume gwaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egini ligia. Le megi ben uwi, lun lichugun inebese lubungyu ladigay, rutigin etengiu ni lubungyu lau kate le gayara bay legin segun lafinye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigini lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati Kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunun bibiri? Ka wagu banigay kei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kei histarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu li bagari liye la ria gogori. Luago haku droguba la sun rike nigibugye, ani gufe seteyine sun yeyi bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarage lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun la vieda guduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate vije te lum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu.

0: Buiti luga rula dimre hong uriba luagu kate buiti le kayara bay hadigani kaisi afinya tiyan luagu kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bay o atu bay larwe ha bongyo. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichug bay siferi sandu uom. Le sere bidu ti no kristu lida igabri le gunda ti bongyo lao ani inebe ti ginye hong grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lugayara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabay luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia laukate le baygibe. Inaro ni lau haruma la sun egin ni ligibuge bungyu. Le vuriba bay, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divayin. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buwagu bay, lunti buwagu guana regla ligibu ge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubay lungu wa lau duru, lagu le ladigu bay. Ainti le egi bay abakate lau machoiru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bay, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bay hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lao le buidu bay lun grigia ligia. Luma lao le gayarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le aburu hou bay ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugusu. Abre hati napaha ha anaku pali buruk wagu.
0: Sun learia wagu bay ti dalereno bungyu, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri howa. Briwa ti meha di muri buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da goli dangi. Gayara lamuga ve menigi dun ti ma luagu bungyu. Bungyu le ichugu bay gurasu, luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli run framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liaibai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Wairi guni lu bungyu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia nichigo lubai wairi guni bumu hakana wanasha lego. Neremu baginye luagu wairi.
0: Tania hanegia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tania hanegia.
2: Sun necha lego, sun fulasu alawa humaye aburewe.
0: Lania hanegia isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepa apa la pigu wagu hese, le lube ili la kumu dirunia necha yego, ani imeni kibaluaga.
0: Bungyu, le ichu kumbali imeni gini wong, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lung bunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lao lufunago tita gara da to luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibay bungyu nun lao lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bay huriyu. Eseri bidun ile nadigubay, napurichi ani uganu luma gienti bungyu luago wa salbara gule, luna nagubanya la hama bay huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bay Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hamao bay huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bay lau lubafu sifirisandu nida. Lun nanigni hamao bay huriyu lumu, Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma ge Jerusalengi dari lobu agun iliria. itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu laguti wasal baragile lenye lumuti magambugi lila liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungio.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu, sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumula li la nuadigi mai luwegi obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lung wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lung hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo, luwegi Jesu Kristu nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maba in huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungu nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubay lugunda bay bungi. Huma la bungi ule ichu kubay darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo mfebe, waduhe luegi nye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad na gini. Mabuigania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wagiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, erumesi, faturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. busugwa humahungwa lau chuti le sanduti lidaliri waburiame, mabu igahanya sun tilana liligili sin Kristo hun. Niduhanyu, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntian lungwa buriame Jesu Kristo, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ti grigi ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma gunda atina luagu hauseru buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidu bai mama lun le uribabai bungi le ichugu balin darangi lo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabune me Jesu Kristu mabu igalinya Timoteo hun Lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburi habaru gara dato, mabu ganinye ginye haun niduhinyu lwege wabureme. Mabu galinye gai hun, naganonye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se lubungiu, le gayara be la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da, Subudi gdawali luago wasalbara gile honsun grigia lugayara laha finye luago gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu, luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu baihun, Luago Kristu. Lawi Gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubay sifiri, hemegeru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbay lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lung huwara dun, lung uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwe na regula nege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyega au lanigu Apollos au, hibri arinyega au lanigu Cephas au, hibri arinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidege, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefana si hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisay gida nubay amu. Mauna halumut na krista badisay ha. Launa hanyadi na apuri che yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lawa apuri che ani lau lichu hau ugerinya. Loi lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumbay heferidu. Ahin won wagiele lumbay wa salbaru lubafu bungi. Lariya hale tida lerenu bungi.
4: Nadini chukubay ni juha wa chukubay awa. Nadini kwa gafrenya gafrenya di luni katana.
0: Kati un hula le chubay au. Ole arufa da habay li lurdu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lan nabole. Adiga lali bungi li chula ubo. Le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi. Migirun lumutin ya grigri ya lun. Hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira. Aba laranse o ni lun. Le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapulichi habayi lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu kristu le adara wagubu ilau guruwa. Le aba ambayi dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu. Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segungu bo lulichugun busiganu hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segungu bo lulichugun busiganu hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businye tila nangu lungu, wadugu wala lungu wologu le latigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hahun luagu linareo bungyo adiga numuti mayusunga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimule habai hun aba napulichia ni lereru bungyo hun malu hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubarege lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragie ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wanya akili, le buli meberu gili titu nganiki grigia, likie buli larase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi la subu dira nikala tida abi lanigi aba grigia, loidige sifiri le lida abi grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbibungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifir lenyen bibai luma ge bungyu lige veresi birubai lungun faranda amani le rula le bai bungyu won laularein adimuri hatiba lagu lareini bungyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won mama lauburi dimuri le wafuren de irun lau li chuwao itara linya lau lubafu sifiri sandu wafuna aguaga de linarun bungyu hongrigia ha ibihu balin sifiri grigia le mibihi balin sifiri merece bi un lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri lugundu libidio niga au lanigni sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gama lumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi keisi larinyo agutida lerenu bungyu
4: kaa gufranda hamali weli sami na bungyu kaa kayara abuilarufu taha lumbuingi
0: gama lumu wagia finyetinya anihi lisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya la hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warga le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseribidun lun. O ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badina la, ladiga bungyu agusera gudubalina. Magusera gudahuma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura bahuma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikate lea ramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le latina me kada aba lun. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu wawaiginye. Lun midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kate bun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huo guwa luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lun hanegu busiganu. Naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile luka yara ambaila hafinye lo luago. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsinye tinu legunfuli wa iluma bungyu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti luago Kristu. Lun haje hani le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya halita guatinya lago midin badinala bisidan le nanufude gamalumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme aba meti narihin nikala hayara bai barugu watungu hagi adiga mama rigile kayara habai alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kate itihime hubai lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti la bugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani aguse ragdana li lea digbali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun honda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubayti binadi lebi ni hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubayti lun ti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitara bai kei fein magana tu lebin. Mama lumwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bai kei fein gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lum hondara gun hama ha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu me lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihi la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luagu kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihe lubai uribu agana go lagu burikate le lan nei bagari le kama gi halu ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilis nani agunya le lun hanego busigan uwa tifunage ibni aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu lun tifunage lidi aba iduhe aria ha liri liduhe hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu lauru gu hauri buha hamagwa aban halima buidni legu mutilira buiti mati lu hawandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagen dagun luegi. Buiti mati lu higiru lu liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuguninya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagubanya libepuri uribani le, siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu sifi. Aniye waguati gayarat na dig nile na buseron inara nilira gamalumu masun kate lubuidu la laneg gayarati na dig nile na buseron gamalumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata lungi egini uragirgu gamalumu lagumu chagwagdu bai bungu biangu bai kate le ainti wagubu madigunti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme lun wagubu Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon, luago, libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide ti hon, luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu. Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lwaya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lwaya hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo lwagu hagubu gwanarigu. Ibidi ya tifunagi hun lwagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichu gubay bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bay. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubay wichugun uwerigu ni lu bungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubay haligdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hija gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luwai lasinyarun hagda gun hungwa, afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyengu yon lwagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumun subudi numuti lwago sinyala litara du. Ruka li bungu yamu ya gwenye rigubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari, aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare du sugu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegati na keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinye bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinye bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahinye. Ahin ti gweto, Sandu hanya lung bungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigirunitumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso iruninya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagali dun lida darangil abaginye kate kage babusa irubai bugu yavuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusa irubai bugu yavuguri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari lausun luguyeri lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle lagua rubai bungi lun lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilalbe iseini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahingine aguwara lun aba le meresibinu lagle seini tuagu loustanu reide laginye itara mebere se wati ahin resibilubali iseini tuagu loustanu lumo meresibinu lani lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi Kada grigi lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale lagua rubai bungi lun lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le lagua rubai bungi bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le lagua rubai lun lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bei damu ni lun aba grigi obuwagu dan le lagua rubai lun li damu hali kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugirnya li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibugnya bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidage lichulao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amarida mama figo ahinginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu anihale nabusa irubo inariyago murusun rgali dan waba lumage lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesaribidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantini. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntini. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutini. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun, amuti ginye tauserun guri maria itu toi to mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e tarita gun lagu burikate le luaguti wabure me bungyu. Lun dere guanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikate. Berese go lanna ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luagu hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Ani ahin buiti mati lubai lira, lunti hadiguni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani ahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadiguni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamari dun luma le tabu seru, afine ti regali le ghi luago Cristo. Lausun lira, bui ti maboi, hamuga lun, mamari dunya tan, le ghi narita con boi, ani afine ti luago inihin la lani bungiu sifiri, nida.
1: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimo ni haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigi alau ananguni ungo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bube lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi aligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa, inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai, ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar gine gine wabuleme le Jesu Christu, le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini, anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa, hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luago mama la kate le wegibe gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagia me luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luago gajara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luago burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu megi digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihon ha achura gubalina, maricha ti wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha luago wadigi maridu luago hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wamari idun tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lao oye sunkei ladigini feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamulinu wabuleme. Odi harita watun lago auri ginye la luma Bernabe, maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara afairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abunagu bai bai bai lumaigi bai la atidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye luridu, laria haretida li liburu na luridu.
4: Michi ka huma abusari logu li yumu pulu baga sukanle mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria guinye bungyu lira hawaguri gu bagasu, laria guinye ginye keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibeti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hayuwa daha eseri bidubanya tempulurgu mafunage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginye lida gen la uganu ligia hawinwa da au mayusu nugidna ni apa lida gen iricha le mama gen na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubare gen nadigni Mama kata ilunti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sum magundani, nagunfli rarigunya lau wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai, lugayara la napulichi hana lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugu adna nungu wa hadamu mesungube. Luna ganyi nirun sarago grigi alo kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi nirun ninyo alo kristu. Dan lehagana gwa nyati na la ha. Labu gine baya li lurudu moisesi. Rugu adna nungu wa labu gine lurudu ligia. Luna ganyi nirun ninyo. Lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia. Luna ganyi runinya ha mama banya labu gen liluru moisesi rugwa tina nungu wa kai hagia lausun labu gen yadina la liluru dun bungi kai labu gen yadina lubai liluru dun kristu dan le hama na ha logwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya rugwa tina nungu wa kai sikada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi laufurumi ye guwarigu igaburi Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahurerun. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yonu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugu bai bungi hon sielugi. Gurati nye ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yumaha wama burikate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kei sitania goni lerenu bungyo.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoe zeru adaha gwa maricha ragoni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mo lumuti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kaisi arufo dahani wong wagia le miwa bay lidan lagu muhon danle le lubai ti harita go bay lagu direg dagwala leibu gun luma bungiu gouni gila abru hadig linyen masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasin yarun grigi yawanda gunfli ti bungiu migiru bay luhi bihi ocha baguni le hasin yarun awanda lubara gien lira dame liabi ocha baguni La rufu dubai gine bungi hun ida luba la hafri du lidage itara luba gajara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu luba ile narinya gubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inaru ni le arinya wagubai. Gajarati nadugu ni le nabusa erun. Gamalumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gajarati nadugu ni le nabusa erun. Gamalumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei taniagu lereru bungiu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugoi nichu yetei diluni lugwingi ulogu le nejibuni.
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gubungi au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkatei mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lu Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. Ladiga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye ladiga lau lira Kaisi gubairi gahamuga, lasarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buitimati lun tasaruni sun tidiburi. anyahin busiga no lubai tasaru ne buri tidiburi daruguata lau tichigu mon lumuti la daura gun buguri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongio ligia anyarifu da lumuti luwairi gun bongio ahun ti wuri arufu da tumuti luwairi gun wuguri lugundu dale la digun bali bongio wuguri mama tidange wuri la digai wuri la digu bo lidange wuguri adiga lumutu bongio wuri lun wuguri mama wuguri tun wuri Luago lubaiti kata ile, luma hawagu an...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lida Hadam.

0: Lung aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai wong, lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lung harida wagadu sanditinya, Anyahin resibit ya ubafu lung hadig milagro, hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigo bali, Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labu serun. Gibe ti umege gunilida wagubu, gama lumu sun umege guniligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, Gibe ti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegi lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegi lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olung hamuga arige irugula sun ugubu, ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arigunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usungibe la lumege gun ugubu, aba arigunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung ukabu.
1: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
1: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, Lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigin ha adagubanya milagru, larigin ha reida guagudubanya sandi tinya, ha idehabanya, ha adunde habanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimuri ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funage sungubay? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyagi. Ainti lanichigu aramu daguati lwe hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu. adimuri hati lau hererun ha gambu balin lun lawanse ragidininya lidakate lan na bongi lun lichugun dugudago hon luma gurasu le adimuri hati dimuri terencha lungu arigunye le seribida ahinti le iyumulugunye be ladimuri habongi awanse gida lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lun hadimuri hadimuri terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri habungi iyumulugunye Lugundo buiti mati lira, sigur lau ladimore hon dimore terencha. Ahin gubairi garinha wagua kala lila bai dimore ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimore hame hun lau dimore terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu lumagunyeti bongyu, o arufudahani la. Ruamei, halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa ida luba jebegie wasubu diru ni kala hafurwe. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa mania gu dimure le gayarati gun faranda wala Ida lubagi la subu dirunu kala waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lugujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, Lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimure terencha, gama lumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure terencha, gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andakamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
3: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, numa hayumu nukugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nawa, linya lariya gung apure miungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginye grigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebelur aba le mafinye ti. La darira gubo lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi yu. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lubungi yu, nyin banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungi hun o adimori hani lida adimori terincha o lafuna gwa guduni wa adimori hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le lwa guti bungi dan le la dimori hon lida adimori terincha bian rigu hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigi anihin la aban lung lafuna gwa guduni le harinya gubay ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna gwagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure ha kada aba luma gwa luma lumbungi ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihin ain luma ginye ti lubay bungi le anihin wagubay lumu mama la luma ginye ti Ainga subudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama ni chung le adimuri ha bai lung lichugu dang lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lung hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungi lung ti hagda agu hungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungi. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatina. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lago gabafu la lun la dimore ha bungi liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun. Luago Jesucristo le wa salvar agule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurci ahun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvar agule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungio. Luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe. Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumba ila suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bein. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bein nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinyal. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahe lupai hitagye alinya gatinya lwagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lupai ginye Kristo lidage oweni. Ani ahi ti masa eru lupai Kristo lidage oweni, mala ti ugano le wapuriti habai lwagu asalbaru ni. Mala ti ginye afinye ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la lwagu saragda lani bungi yu Kristo lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti nigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, Fugiabu wagi hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye ti bai asaru ti lidage oweni. Itarake lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itaraginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itarake howegu songu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itaraluba ginye gabagariya hama songu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasaru kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiri budun Kristu bowagun. Ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulerenu bungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba melerederu Kristu lelire bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yerafa wa malun wome. Inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le Nasandi rubai huagu keisi afinye tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napurichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
3: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma. Aniye waguati.
3: Feri digida hamuti agubwe umada gulubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
1: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbay luago ilu ligya. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, Amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itaraluba ginya lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idambala wabagari da ya gita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
3: Adam wefrize tibuguri, aba me habuguri ibima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubuwaguna meha. Libie mawugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linye hagubu kei lugubu Adan le adigubai lau muha. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu Adan. Le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lani gu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sun gubay. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lani gu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubay le gayara bay lanyala dun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti lagunfulerun le buruan yubetida lerenu bongiu.
3: Ulula aganye mihiri lubanfu oweni. Oweni agenye bukofu luba ganye mi, agenye didi ragu.
0: Figo limi ragu lebai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago la ganyi ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regu lida luwadigi mari wabure me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdiba noma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu dan huma ahen busen wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba nya hayabi uwara luma. Ayumura guatna yebe lun apolosu lun lindi hama hibiri waduhanyo arihon mahati lindi ngueto kama lumo lindi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insi nyahabuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong luma hong sun ha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu reidi ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburha nyugara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi habu bai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu bai won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ugini heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawando ni asufuri runi le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri runi. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lao hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechugo tinyetengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile, weresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, lelichugo baibungi won lao lareini, mama lao lichu wao, Lida le waburu habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha ogun faranda. ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebenidi arihon furumi, lun heresi bion abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu judeon. Madigun numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya abakate ani magunfli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama abakate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapuriche abai hun au silubano luma Timoteu mama aha luma ua lariya gubai. Sunwa da ladigni le lariya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi ya choyuru ni luagu veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gid na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luagu lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyara. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agunda la guagudana ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda la guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihan hun itara. Nabirihanu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lun maweiri la na weiri da guagudani hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gweto, lun tiferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein, lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana guha lumbai hasalbaru hama ha eferi dirubanya. honha meresi birumba li ugando ligia itara linya ke aba ihemeni le gafarahati ahin honha eresi birubali itara linya ke aba ihemeni le ichuguti ibagari kati gabafu bilun la subvira gduni ugando laguti kristu la diga mitara tiwa ke serufu da hatinya jetinya ha asanzi ragobali lerenu bungiu lun harihi kabala haganira lidangi lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniye gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. O digasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bay sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la diga sifiri wadagi manurigia mama luago dubu. Wania gubali le, la diga hemeni gitiwa luago bungi ulidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wangwa, sun le wayara baya diga, luma ge bungi uliabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri, ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luago dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu, leasia diha bai, lun oweni. Weiriti maati luweirigun uganu lela negbe sifiri sandu, won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigun meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Weiriti maati luweirigun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibuge uweiriguni le guetoti bai. Ainti weirigun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigun timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsundan. La diga nihin la emenigini le wawagu, ligewa purichi habe lau lufurangu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la, la gidarunu belu tuguye. Chililu mon danle halihanu liburu burito la buru habon Moisesi, darugwa tuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti danle le resibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, anihen esefuruni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei luweiri gubungyu itara kei hamuga tida aba isubusei asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala la diga agawon deina linya luweiri gubungyu wada la susere dube itara la diga ladigni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareni. Lubaregi alira ruwa maliwanaga lagu le nibusi garidu nabai ladigun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansiri wamei lerenu bungi. Lubaregi alira lau lufuna agun warufu dahi inaruni. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongri gunyi ha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugwa li lubungi tibou le lau, harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weirigubai. lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wa pulijiha, lwagu Yesu Kristu wa pulijiha, keisi wa bureme. Ananiyaga wa muti lwagu veseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga, ligia ginya duna guagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawe. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunga dan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga wahala bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weju loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Italalina lubaiti laula digini oweni luwadigi mari wada ladege ibagari luwadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nijena timu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balini Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusun murusun. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai, luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai, gas girati, gama lumon le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahala abagri dala ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabuse irunbai lun lasansira gun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa lugabagri wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisunwa da, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga, himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwaudi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Lige wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wau, luagu lufule sen bungyu. Ain ti malu lun lubai wau, luagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi abu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigye. Ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu. Keisi gubairig hamuga la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagye. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinha lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guareg. La reini hane bungyu tina lererun.
3: Chilu ti tano na rufu tini na reini bung, aba nonu guni. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lili dani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, wa rufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba waguwa tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihenda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayu wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
5: nakana ubu hagana gwa aibu ga ome hagana gwa au bu habu yute ageme mutu
0: furi huma lubai ti hagana gwa ginye hama finye banye
5: disi huma hawe linya abure magulo huma nikata hiye aba meneresi irunu
0: aba me aba na ugu chili hun
5: ugunye benera mnyu linya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisinye tinyanu, ani haburi farama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri ivijei wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani, haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi, la luweiri inebe sele wawagubailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idigeri wada. Sereme ibungio, le ichugubai gurasu hon ha, magura sunbanya, aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse erun harihiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu abatima nagundarun laulira lausun hiru guhuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na lagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni lagu hiru guhuma tadiga garda tuguya lagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humoti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru nile wawagubai lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asalbaruni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigi ele digi bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu gebungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe bu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. ruha gi asigu lau leyebe hayarabai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bon.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: di bisidan nubarage lunginye hidaragunu ostaragde idevese le farama se hubai itara aransenyu luba idevese le honda rubai lu harufu duni hareini mama kei abakate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lunti lichu kaaba hidage keisi la sandirunitida lanigi mama lau magundani ni la diga lariwa gu hun lun hichugun lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun nyin ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katai buiti tani hare lerenu bungyu
1: edebe hedi sarago hun kuteme kinya are ida ti lu sun wadan
0: bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugu baginye hun lugajara baila hedebe ha sarago hun kuteme tinya keisi gubairigu ilo le abu nubai aba me laweri dagudani bungyu murusun fulese le hadig bai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lubai honahani hon wama weibai etengiruni bungyu Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu ideve se won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11
0: Busenti na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha. Gama lumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi. Lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai. Merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. nadiga meme bay le nadugu bay lumichu guna lugar hon arufu da hatinya hagia ha alwa habanya luga jara bay la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hon kaisi wagia mama kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kamalani go kristo apostol hagia ani mama kata iterencha tile Lugundo arufu da guati mafia guana regulungua kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lun heresi biruni le hadina bai luago uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hon uwa la niaba arita goti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimori hahun kei aba lilutau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimori ha buitin wogua, madimori hatin na kei ligabri ladimori ha kristu, nadimori ha kei hadimori ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagua, lauburi kate lilan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, Awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun lunheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lunowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hichagun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao, aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe Aretasi, onigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luru wa cielo. Au le afinyebe, lagu Kristu. ibidieti nu ahen lau sun lubo inugubu nidin, lomo mamalan lau, bongri ya subu dirubali, subu di numuntu lagu baruwa na lidon luru wa sielo, ibidieti nu ahen lau sun lubo inugubu o mamalan lau sun nugubu, bongri rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bongri ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hangrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihinina, o sugu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongri no sielo, dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya mekristu lung, lagida unisandi ligia nuai, Ladiega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko. Ani kuipi witi lira lomba wato ni son asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasofri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredum. O sera adina kei aba ibidia guatao, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini luma milagro weirite le nadigubai luagu aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagutinya luago abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigia ha nouna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu, lau maraswalugu, adimuriha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidihe ritina lwe lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongua.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakutiha bai ahi anyahi lubai biyama ohurua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banya uribani lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida agie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri gu uriba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungyu lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni na gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiga huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo, gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le, keisi labusa iruni waguchi bungyu. Uwairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tu nanigi lau lufudese higiru ni bungyu le agua rubai hun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyera waguwa la kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumali bai reide ila labu ge inyera waguni dan le naniyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibu nye grigie busentina neredenu buidu ligibu ge bungyu busente na funagi nerede no buidu hagibri ngirigia lunha muga ligia la na busa irumbai mama dina hamuga aba eseri bidoti lun Kristu. Busente na hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bai na puriciha mama la hada nge girigia liabi mama luma gen niaba girigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na iba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu lu napurijihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninarun hau ligibuge bungyu luagu inarun ila le Naburha boihun. Larigen lira abanidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubai lagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uara luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napurijiha hon ha maabain huriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na ugano luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri luhujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagma nule lana la purichi ugano luagu tia salva ni honha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun Feduru lun la purichi ani ugano meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antiochia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabudun la le la digubai. Furumi ye meha, hoti meha hama finitin ha, mama bain huriyo. Ayinti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun fedru adiseta Hawaii, ha mama bain huriyo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai hariyangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo, aba huwaradun luma fedru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni. Aba narihago lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumba i bafosu ninya ha mama bain huriyo, lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon, Huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bay lani aba arichara guti, luago ladigu ni le lubay bay lurudu, lauru gumbe la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligye ginye lebu bay wa finyeru luago Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luagurugu ladigini le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin walu hanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin li lurudun Moisesi hiladina lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagarili nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, namaharun lun lareini bungyu, Lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon, arufu da wamuti lanichigu lonwe Kristu luago luguru wa hon, furangu. Aniga humaikata ilenu, Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, odi luegi hafinyeru lago le hagambu bai lago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, Kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubay ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, Luagu nyein banya la hadangi ha mama bany huriyo arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyo la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinye lubai luagu bongi. Ha hafinye lubanya luagu hasalbaru bala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya. Labu genyanu linyara gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara wagua tiyan sun hama gufuliru tiyan lau lurudu sun sun ina gube.
0: Furangu ti lubayi ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfuliru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufuliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nagini inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha lerenu bungiu.
6: Inyara wagu ati sun leadara wagu bai logu guruwa.
0: La suzere du bai lira,